0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan. Silakan Pak, dengan Bapak siapa?
1: Bapak Roni dari Selarok. Cuman sekarang di kawasan Serayu.
0: Oh, yes. Bapak Roni dari Selayu ya?
1: Iya, dari Serayu.
0: Ini datang ke studio, ada keperluan apa Pak?
1: Ini ada keperluan di Habutop.
0: Punya keluhan apa Pak sebelumnya?
1: Keluhannya gula sampai 600. Iya, 600. Terus kemarin periksa udah mulai turun sih, alhamdulillah. Habutop memang benar-benar top.
0: Berarti jenengan berarti memang konsumsi Habutop.
1: Habutop.
0: Habis berapa botol?
1: Berarti ini satu ini berarti tiga botol.
0: Habis tiga botol udah merasakan khasiatnya.
1: Khasiatnya udah merasakan sendiri. Alhamdulillah.
0: Berarti konsumsinya gimana Pak?
1: Konsumsinya pagi 2, siang 2, malam 2.
0: Tiga kali sehari 2 kapsul. Terus sekarang secara perlahan punya apa efek baiknya sudah dirasa.
1: Sudah dirasa sendiri.
0: Oke. Ngomong-ngomong usianya berapa Pak?
2: 57.
0: 57.
2: Iya.
0: Tapi kelihatannya kayak masih 67. Muda. Oh,
2: 67 sih.
0: Oh, 57 benar.
2: Iya, 57.
0: Iya, mudah-mudahan dengan konsumsi Habutop terus-menerus, maksudnya kesehatan bisa terjaga, bahkan bisa sehat kembali apa ya.
1: Amin. Habutop, ramuan Arab yang paling top.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: Hayu atuh pak.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
2: Anda bisa

Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Hadang Dote Saporete ya. Sinta Arsinta ya. Aku tak berarti bagimu ya. Sudah di goyang. Ya, selamat pagi buat Balane Star ya, yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya, mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah, mata berair ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitamavi Mata ya. Ini vitaminnya diminum ya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus V matanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon ya. Yuk, yang mau gabung di sapa di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon. Halo pagi. Waduh. Tot. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo pagi Balane Setara Paramon.
1: Pagi Baria.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nemen sehat, nemen.
1: Iya. Bojo biduan
0: ya.
1: Iya, singkang sih
0: pakai aneh. Iya,
1: gue, Mi. Yang kayak gue.
0: Oh, senangnya sih biduan cingkrang-cingkrang, Mi.
1: Cingkrang-cingkrang.
0: Monggo. Iya biduan aku wae jare ya. Iya Mbak Katonjong kan biduan. Iya.
1: Nggih. Ya tak mau dulu
0: Durung manja. Tujuh biduan.
1: Yuk.
0: Wajrahmu, puji Mahmud nih. Puji Mahmud.
1: Oh iya.
0: Edo. Ambu boy, Kang Mukhtar ambu boy. Ya.
1: Mama kiri Kang Zawo. Ya. Masihlah kami sangat sayang. Walaupun kalau dar.
0: Ibu dar. Ya ibu dar. Roja.
1: Iya.
0: Mama Bilkis, pagi Mama Bilkis.
1: Oh, Mama Bilkis.
0: Si.
1: Bagus, ya udah lawan.
0: Iya. Ya.
1: Bunda Septi.
0: Bunda Septi. Ngarep-ngarep iya Mi.
1: Cinta nola.
0: Iya.
1: Jatuh.
0: Tapi memang orang pernah gagal loh. Iya, masakannya Bunda Septi orang pernah gagal ya, mesti iya, rasanya mak nyus ya. Iya. Iya.
1: Yo.
0: Winda bilang, iya, Jin. Terus buat siapa lagi? Iya, Amrul, Ami sehat Amrul.
1: Ayo Amrul.
0: Ibu Roni, Bapak Asikin.
1: Asikin.
0: Iya.
1: Zira.
0: Mama Zira.
1: Bu.
0: Iya,
1: Dasar lanjut.
0: Ya.
1: Kamilanya dasar.
0: Iya. Sarapan ampun sarapan no. Iya. Ica ya. Bu Rini pagi Bu Rini. Selamat pagi Bu Rini.
1: Bu Rini Pak Bramadiono Bu Santi Purbowo.
0: Ayang Linda sama Ayang Arul. Iya, Ayang Linda sama Ayang Arul di Kepandean, Ami.
1: Iya. Iya, ke Ayuna lama mari yo.
0: Iya.
1: Ayunya orang
0: mali-mali,
1: ayu terus.
0: Ya, iya,
1: aku. Dok, buka-buka, ayunya kemali ya.
0: Iya, Pak Jabidin, pagi Pak Jabidin.
1: Pak Jabidin, Bu Sri.
0: Iya, Bu Bisri.
1: Pio,
0: pagi Pio.
1: Peter
0: ya. Terus buat siapa lagi? Iya. Terus buat siapa lagi, Mi?
1: Mama Lani, Kang Bajo, Badut.
0: Mbak Sri Depi, pagi Mbak Sri Depi.
1: Oh, Sri Depi Kajol.
0: Mbak Kajol ya.
1: Sehat ya.
0: Iya.
1: Pastinya kalau mau
0: ngilang. Umi Ii sama Umi Dino.
1: Oh iya, Mama Dino Beler.
0: Yo.
1: Aku saya Weta, Mama Lita, Tio Pentet, Tio Manis, Tiga Jalan Manis.
0: Kang Mukhtar, Mbu Bay, pesan suara apa? Ora diterima pesan suaranya ya. Ora, wes ora ya. Yo.
1: Terus.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Mbak Kang Aki Jenglani.
0: Mbak Epa, pagi Mbak Epa. Mbak Epa Karanganyar.
1: Oh, Mbak Epa Karanganyar.
0: Ya.
1: Terus guys yang Madura dia lagi apa itu Mama Elsa?
0: Oh, Mama Elsa. Yambo ambo. Yambo ambo cak rujak ta iya ya.
1: Iya.
0: Yo. Ya.
1: Handoko sangsut lanjut udah sakit.
0: Piol pagi piol. Piol
1: piol.
0: Ya.
1: Kami.
0: Yo.
1: Mandala mana sama Lala? Abang Tarun, Mbak Nisa,
0: grup Lala Jeger,
1: Pak Kedo, Pak Kedo,
0: yo,
1: Aldo Kowes,
0: ya,
1: Bicara Mama Ani Songgop,
0: Mama Fatiha yang bongkok, selamat bagi Mama Fatiha, salam kenal, Mama Fatiha yang bongkok, ya,
1: iya, dia mau jadi mantolar, Mama lagi jadi mantolar,
0: ya, ya. Yo.
1: Dalam zaman ini, ayo yo, budaya import.
0: Yo.
1: Terus Ayu Bosong. Terus Om Ajen. Kebang Jumbo, Mama Nenek Babang.
0: Yo.
1: Bila nyaman seruput gitu.
0: Penyeruput teh moro ya seruput.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya memang kue teh moro kudu dibuka.
0: Iya.
1: Dibuka.
0: Ya iyalah langsung sih bulak-bulak. Tremos mah kadang orang patinya panas ya, Mi. Iya.
1: Sing tebe.
0: Umbep.
1: Iya,
0: heeh.
1: Iya. Ya bujur apa mlebu?
0: Bumbu kue bu rakate ya.
1: Yo. Ayo dong mali.
0: Yo. Mama Lydia, pagi Mama Lydia.
1: Mama Lydia.
0: Mama Lani.
1: Mama Lani, Ina Bumi Jawa.
0: Mbak Ina Bumi Jawa ya.
1: Ina Bumi Jawa.
0: Yo.
1: Terima kasih banyak, Mbak.
0: Yo, Mi.
1: Rayahan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih Ami Bakar Madu sama Umi Laila. Halo, pagi Balan Estara Paramon.
2: Pagi Marinya.
0: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para Paramon FM.
0: Dangdute.
2: Sapor. Aku ibu Neo juga ini
0: Maria. Sapor. Rete.
2: Pesaran ambekannya sih.
0: Sapor. Rete. Ya mbok kan
2: Maria bisa ya aku kudu bisa.
0: Ya kudu bisa lah masa. Iya.
2: Iya.
0: Iya bisa. Coba len sapor. Iya bisa, Ore. Mama Lani, Mama Lani, kepimin. Mama Fatiha neng bongkok ya. Bongkoknya di mana, Mama Fatiha? Ini soalnya. Wah, iya. Ya lagi pada nonton, pada nonton ya, iya. Elisa, halo Elisa. Biasanya cuma dengerin lewat udara. Alhamdulillah sekarang bisa melihat. Iya.
2: Ya.
0: Starling pagi Starling. Iya. Bongkok. Oh, bongkok karang asem. Jasak rajum pesek kudu bisa. Dede gani pun sehat. SD bongkok pira kowe?
2: SD bongkok sing pertigaan perempatan Mesir.
0: Oh, sing paling Mbak Ila kupat ya?
2: Iya, mengalor.
0: Oh, iya Mbak Ila kan perempatan ngalor, iya. Heeh, ya.
2: Pungkas Nuri, Mama Lilin ya, Mama Denis, Kasak, Blesek, Blesek,
0: Blesek, Blesek, Trio, Blesek, Trio, Pesek, yeah. Trio, Blesek, Elisa, ya, Elisa, halo Elisa, Doli, Doli, Doli,
2: Doli.
0: Ya, kem budul siapa ya? Ya,
2: sang Purkon ya.
0: Umi Siva, Umi Siva, Mama Lani,
2: Umi
0: Siva, Umi Siva ke dia mi Uma ya, mi pekedangan apa ya? Pekedangan J.
2: Dengan Inda karo Arule.
0: Inda kepandean no.
2: Oh,
0: ya. Inda Arul mah kepandean ya, no. Iya Kang Pi, halo Dede.
2: Ya.
0: Mama Li dia Pimen, Mama Lani rencanane.
2: Tidak.
0: Raup-raup. Kokon raup ke nang Ayang Linda raup-raup Mama Lani.
2: Wis to tubuhan sih.
0: Wis sopi men Linda kok.
2: Linda sing nggih tang tur wae.
0: Linda eh si rebek.
2: Yo
0: si efek men kowe yo Linda tah ya Ayang Linda ya.
2: Mama Kiwi ya.
0: Oh SD. SD Bongkok Mbak Ngalor. Oh berarti tanggalnya Mbak Ila Kupat dian ya. Kenal Mbak Ila Kupat ya.
2: Proteum Derjen ya.
0: Oh dian tandian. Oh dian.
2: Warna mat
0: Mama Lumai, Mama Pia, Mama Hilman, Mama Lani di Degani wis sehat.
2: Turung tiga orang makan sekolah.
0: Orang makan sekolah, iya. Empat darah bangir.
2: Empat darah bangir.
0: Bahasa ada Mama, Mama Ari.
2: Bahasa ada. Mama Karisma.
0: Sejinek Mama Uya.
2: Mama Uya.
0: Iya.
2: Mama Lisa, Mama
0: Alisa, Yumarti, Mama Uli, iya Pak Kedangan, Umi Siva, iya ya Pak Kedangan, iya. Kue.
2: Trio Pesek ya.
0: Iya Mama Mama Uli, iya.
2: Ya.
0: Yo, Mama Lydia nonton, Mama Lydia nonton.
2: Mama Lydia.
0: Iya.
2: Terus apa kumis?
0: Yo.

0: jaluk lagu ya.
1: Bro.
0: Apa lagu nih Mama Lani?
1: Apa ya? Di sana menanti di sini
0: menunggu. Di sana menanti ada dong.
1: Oh, iya, iya.
0: Di sana

0: Ancol. Iya, assalamualaikum. Lokasinya di Waalaikumsalam. Ini lokasinya di Dampiak ya, Dampiak. Iya.
1: Mama April,
0: Apa mandor, Kebumen, Kebumen hadir ke Mama Lani.
1: Kebumen siapa?
0: Mas Angga.
1: Mas Angga.
0: Iya. Nongol ah Mama Lydia wong Mataram ya.
1: Lydia wong Mataram.
0: Iya.
1: Puri.
0: Oke. Iya, dungteng gemetik. Iya, Bu Hodijah salam dua kapsul.
1: Iya.
0: Iya. Madam Rengganis.
1: Madam Rengganis.
0: Ayang Linda nyong pengin melu makat oli-oli. Ayang Linda, nanti kita melepas rindu ya, Ayang Linda ya.
1: Iya.
0: Nanti tanggal
1: kerimangat ke Ayang Linda.
0: Oh, tanggal 3 likur. Tanggal 3 likur kayak gue Linda mam kerupuk balapannya karo nyong.
1: Iya gue. Kamu fan baroyati ya.
0: Iya.
1: Mau timah uli mama.

0: bunga ke pasar juga ya.
1: Mas Yayan wis sarapan yuk. Sampun ya.
0: Mas Yayan.
1: Iya.
0: Terus
1: siapa maning?
0: Bu Roni, Bapak.
1: Bu Roni, Bapak Siki.
0: Iya, Bapak Karisma juga. Terus dua tepos.
1: Dua tepos. Mama Firdan, Mama Lani.
0: Mama Firdan.
1: Mama Firdan sama Mama Astrid ya.
0: Mama Astrid, Mama Firdan.
1: Iya. Nengen dia, Catirawa ya apa ya?
0: Catirawa.
1: Ini orang salah sih neng Catirawa ya.
0: Iya, kok KB baik beri ya.
1: Iya, KB baik kok ya, Catirawa.
0: Yo.
1: Yo, Mama Lani. Yang merasa itu siapa?
0: Yang penting.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinteng.
0: Ya,
1: terima kasih Mama Lani ya. Iya, yang merasa sapa. Mama Arganis, Pimen. Balane nganggo kaos, maksudnya Pimen balane nganggo karung bae lah. Watun ini. Angin lemen ya. aduh ya, Kak Iwan, Tia Tiut ya. Halo pagi Tia Tiut ya. Oke, Mas Yayan Tegal Jos ya. Terus ada siapa? Mas Yayan wis sarapan no. Bang Ancol gabung oli-oli. Temen-temen ya. Terus anak siapa maning Pimen ya. Ini bukan acara karaoke. Ya wis lah, iya Starling lagunya simpan diputer apa kira-kira ya Kiana malah agak di set ya. Ada di sana menanti, di sini menunggu, terus habis ini ada bojo biduan. Nah, Kebumen Perembun, halo Kebumen semuanya, selamat pagi ya. Pimen Mama Ikmah. Iya, ora salami biora.

balapan, balapan karonyong ya. Iya. Pintu hatiku dikebut. Kalah ora papa wis nyong kalah ya. Nyong kalah mengalah ya. Mengalah ya Ayang Linda ya.

biasa ya. Mama Cinta juga yang ada di kawasan Mindakat juga selamat pagi ya. Digoyang sampai di 10 pagi di Paramon Goyang Dangdut masih bersama produk-produknya dari PT Denatur Indonesia.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat, Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat, di Jalan Kolonel Sugiono, nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat, di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat, di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Damp.

0: Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejazz iki.
0: Enggak mau aku jazz, aku maunya.
1: Sumpah ngejazz iki enak.
0: Ngejazz enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestie ku ya.
1: Endi?
0: Bestie. Nah, manis-manis bestie ku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa. Alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Desa Kepunduhan RT 01 RW 01 tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 08 nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Yuda Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Masya lalu ya. Ya, sudah di goyang. Halo, pagi balani Setara Paramon. Halo.
2: Dangdut Saporete.
1: Saporete, teman-teman.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat,
1: alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Ya. Kenapa? Sudah dong. Sudah sarapan? Masa sih jam segini belum sarapan? Waduh.
2: Gitu?
1: Ya enggak lah. Iya, Abu Lana. Halo pagi Abu Lana.
2: Abu Lana. Heeh.
1: Iya.
2: Lagu deh rindu ya ta.
1: Rindu nih siapa?
2: Tuti
1: Wibowo ya, rindu. Ya demut ya. Oh renyong ya demut ya dasar ya. Monggo rindu. Iya iya war.
2: Jain,
1: Piol pagi Piol.
2: Piol pagi.
1: Iya, Abah RY.
2: Abah
1: RY lagi nonton ya Abah RY. Cipluk, terima kasih RY. Cipluk. Meong. Iya, Cipluk meong.
2: Putri mi ayam sana.
1: Iya. Kang Cinal Jaya turung mindo. Eh.
2: Mama Ikma barang tiga
1: iya,
2: darah.
1: Barang tiga darah manis Bude iya.
2: Baheni.
1: Ya.
2: Heeh.
1: Yo.
2: Mama Dea.
1: Ya. Arjuna Ireng. Ya.
2: Heeh. Dasak Raju.
1: Yo.
2: Putra Krisna GMP.
1: Iya.
2: Ida Ayu.
1: Ida Ayu ya. Pak Jabidin.
2: Pak Jabidin karo Bu
1: Bisri ya. Iya, hati-hati, Cipluk. Cipluk mau jalan dulu Kak Ria. Hati-hati ya.
2: Cipluk kucing oh ya.
1: Iya, hati-hati ya, Dedek Cipluk. Iya.
2: Gandeng
1: ya. Yo.
2: Amrul Purbasana.
1: Iya. Tono, selamat pagi Om Tono. Budek Mut.
2: Iya, Mama Gila.
1: Iya.
2: Mama Kiwi.
1: Kang Doli, pagi Kang Doli. Iya. Terus buat siapa lagi? Iya, Raup Kang Adine ora keder ya. Iya. Iya, Mama Eci, pagi Mama Eci. Iya. Yo. Terus apa lagi?
2: Bunda Denabil ya.
1: Bunda Denabil ya. Faisal. Dot. Kenapa?
2: Awan melo.
1: Kok awan? Jam berapa sih?
2: Jam
1: 1. Tuh, insyaallah ya nanti habis ya, itu aku langsung ke Minda Kak.
2: Oh, apotik.
1: Apotik.
2: Ya wes.
1: Oke ya. Kenapa? Ya wes. Kang Mekson Mbak Rohyati. Cereng nong Teteh Kader. Teteh Kader ya. Selamat pagi Teteh ya. Ahmad Zainuddin. Iya. Wallpaper area. Starling. Starling. Iya.
2: Terus
1: Mama Ayu, pagi Mama Ayu.
2: Mama Ayu. Kang Teddy Rawang.
1: Kang Teddy bareng Mama Dewi Kunti. Bu Hodija, salam dua kapsul. Kak Deboy, Kak Deboy.
2: Ji. Pasukan
1: Dungteng Gemruduk ya. Ini Mbak Tari dengerin durung lutak-lutik ya. Iya.
2: Mau esok
1: kok kan? Iya, mau esok BKN ora kok. Iya Kabul.
2: Kabul.
1: Kak Ajis. Wato Mai.
2: Wato
1: Mai. Iya, hidung mancung.
2: Hidung mancung.
1: Iya,
2: Duo Tepos.
1: Duo Tepos, Duo Ompong. Iya. Iya.
2: Mbak Dia ya, grupnya.
1: Iya, Mbak Siti Ija, Mama Dia, Duo Ompong, Siti Agus Ija. Boiler. Iya. Terus
2: Wong Ireng.
1: Wong Ireng, iya.
2: Pak ketu ibu ketu.
1: Pak ketu bu ketunji. Iya, iya. Opa dai.
2: Iya.
1: Wis kabeh bae. Wis semono bae Bude, wis. Ket ya wis ya jam 1 berarti kerja okay. Langsung langsung. Ya. Biasane mbak biasane mah enggak mau harus pulang dulu biasane.
2: Ya, pulang jam 12.
1: Iya, Kak. Kamu kan suka begitu ya.
2: Kalem enggak seperti jam 1 ya?
1: Biasane kan suka begitu kamu ya. Oh, makanya kemarin aku tuh enggak aban-aban kamu karena pasti kamu tuh susah. Harus pulang dulu ada apa?
2: Titi hapus.
1: Oh, fotonya nyong lagi merem. Sing di
2: lagi ternyata tidak pun apalagi tak siaran.
1: Adrana,
2: Pak, aku kan ngomong nek jam rolas itu aku bisa kan, aku pulang jam 11.
1: Oh, yo.
2: Oh, di masa pagi.
1: Ya kan kayaknya lagi sih, bukan kemarin kan? Ya, kan kemarin kan ada tamu dari Semarang ya.
2: Kok berarti datar ya?
1: Iya, teh antar.
2: Di sana enggak apa.
1: Bisa, no, sore juga bisa, bisa langsung, dari apotek.
2: Langsung ya?
1: Iya, nggak bisa langsung, aku pulang dulu dong.
2: Oh iya, wis.
1: Iya.
2: Kok bukan aku nunggu dong?
1: Iya, nanti kabar-kabar ya.
2: Oke.
1: Okay. Oke.
2: Okay. Spesial yang otak ya.
1: Yuk.
2: Super ya, pasukan bola.
1: Pasukan bola.
2: Makasih, Inta.
1: Sama-sama, Bude.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinteng. Cus, cus, muah, muah. Terima kasih, Bude Emut ya. Iya, Mbak Siti Ijah. Kenapa Mbak Siti Ijah? Mbak Ria gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Halo pagi Balai Lestara Paramon.
3: Halo dan Tisa Aporete
1: teman-teman.
3: Terguncang. Waduh, salamnya.
1: Kenapa terguncang?
3: Lagi meriang kabeh ya Allah. Oh. Mendingan aku kayak gini.
1: Oh, berarti berantai gitu ya.
3: Iya. Salam-salam ya.
1: Monggo.
3: Demut. Empat suri mawawi Bu Demut bareng bulannya.
1: Iya.
3: Seneng ya Mbak. Padahal aku jauh nih.
1: Jasak rajun.
3: Jasak rajun.

0: tiga.
1: Tiga darah jadul.
0: Oh, tiga darah jadul.
1: Tiga darah manis.
0: Bu, tiga darah jadul. Siapa orang sih? Si anu orang grupnya pasukannya ya terguncang ya. Oke, okay, terus buat siapa lagi?
1: Siapa lagi ya?
0: Wisang, pagi Wisang ya, Wisang
1: pagi. Apa lagi ya?
0: Terus apa lagi? Grup dua ompong, dua tepos, empat sekawat, empat darah bangir, trio pesek, trio blesek.
1: Trio pesek, trio blesek. Iya. Lagi loh. Oh iya, tiga jana jadul, Mama Nunu, Mama Rizky.
0: Ami Pakar Madu sama Umi Lela, Ami Pakar Madu. Hidung Mancung.
1: Hidung Mancung.
0: Iya. Mbak Iang.
1: Mbak Iang,
0: pagi Mbak Iang.
1: Mbak Iang pagi, Mbak Iang. Mbak Iang pagi, Mbak Iang. Tantuyong
0: tabuk,
1: terus anu tonggo,
0: tabuk, tabuk, tabuk, mama dia tabuk,
1: jauh banget, aku nggak

0: Iya.
1: Bapak
0: siapa
1: Bapak
0: lagi?
1: HM.
0: Bapak HM. Terus
1: Widan Martoloyo bareng Sok Cito.
0: Iya.
1: Terus Mama Neng Om Bambang. Jenal Gentong, Jenal apa ya?
0: Kang Cilan Jahit ya.
1: Bu Widan Martoloyo bareng Sok Cito.

0: Irengnya, Kang Doli, Kang Edi Dados, Kang Aryo,
1: iya,
0: Kang Parto, Mama Lydia, Om Bambang Udaya, Om Omar, terus Kang Yongyan, Kang Kofidin, Maul,
1: Mama Sahrini.
0: Sahrini, apa kabar?
1: Iya, Mama Sahrini. Eh, lagi nonton Mama Sahrini ya, lagi nonton.
0: Iya, nonton. Iya. Please dimintain WA,
1: iya. Kasih dong nomor HP-nya Mama Sahrini. Iya, Mama Sahrini. Ur bagi ur.
0: War.
1: Iya.
0: Pasti cewek. Aku batana. Berwanto.
1: Mamai bocah. Iya. Iya.
0: Mama Nehari, Bapak Nehari.
1: Iya.
0: Kang Lima Kumba. Mama Deden.
1: Iya.
0: Umi Habib, Bapak Digondong.
1: Iya, Mariam.
0: Bapak Davidaran.
1: Iya, Mariam nonton. Iya.
0: Iya, Mariam. Nah, ini Ayan, Om Ali. Dewi Patu, Rani Patu, apa ya? Dewi Patu, Mama Saki.
1: Iya.
0: Om Yanto, Jalan Poso.
1: Oke.
0: Terus Mama Gilang Bolo-Bolo, Mama Winda Kaliwi.
1: Iya.
0: Siapa ya? Kang Erwin ya,
1: Kang
0: Mbak Eka.
1: Erwin sama Mbak Eka ya.
0: Eka Anja, Eka Tonjol, ya. Kang Ini Abdila.
1: Terus siapa lagi?
0: Nah, aku
1: Ya
0: udah jauh Mbak, aku jauh banget.
1: Online-nya harusnya Mama dia, online-nya tuh di Taman Karisma.
0: Kota kecil ntar kayak kemarin mengosot.
1: Mama dia, online-nya di Taman Karisma kan nanti enggak.

0: Prabowo.
1: Suara anak ehone ya. Iya.
0: Iya. Kang Sikin, Kang Handoko, Kang Dasmat.
1: Iya.
0: Bila kupat ya.
1: Bude. Ravana. Selamat pagi.
0: Pagi ontang anting di TNI kali di Anton.
1: Iya.
0: Terus Abah Alul ya.
1: Abah Alul ya. Mm-mm.
0: Mama Nadia.
1: Iya.
0: Buat semuanya
1: saja balane para mami. Oke.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama Mama Dea. Ya. Belum tidur. Oh iya iya iya.
0: Stoknya buat Dede Kayla ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
0: Ya.
1: Jos, terima kasih ada Mama Dia ya bersama Kang Agus Boilernya yang lagi enggak enak badan ya. Iya, lagi musim ini ya memang ya. Iya, ada Berlian Azhara juga selamat pagi ya. Selamat bergabung. Halo untuk Mbak Siti Ijah ya. Boleh, boleh. Minta lagu boleh, boleh, boleh ya. Bully dong, bully ya. Iya, Parino Yati selamat pagi. Selamat bergabung. Ada Rindu. Limen kayak ya. Cesak racun. Dasar rajum kapiran ya. Halo, iya Ima Amalia ya. Selamat pagi Irma Amalia. Radio favoritnya bapakku ini Radio Paramon ya. Radio favoritnya. Radio favorite bapaknya nyong pokoknya Radio Paramon ya. Iya, yen ora Radio Paramon pokoknya hora wis hora ya, hora ya, hora.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqman Yugama Saputra. Saya berasal dari Panjingkiran. Seringkali saya mengalami rasa tidak nyaman pada mata saya karena pekerjaan menuntut saya untuk bekerja di depan komputer dengan waktu yang cukup lama. Mata saya sering terasa perih, panas, dan lama-lama jadi pusing. Setelah diperiksa, ternyata mata saya minus 2,5. Sempat bingung sih sebenarnya karena banyak orang yang bilang jika menyembuhkan mata minus itu susah dan cenderung nambah parah seiring berjalannya waktu. Beruntungnya, saya direkomendasikan orang terdekat saya untuk menggunakan obat herbal Vitama. Tanpa pikir panjang, akhirnya saya beli. Setelah saya coba rutin beberapa kali, mulai terasalah efeknya. Mata lebih segar, tidak gampang perih dan panas, dan rasanya mata saya sudah bisa melihat lebih baik tanpa bantuan kacamata. Meskipun pandangannya masih sedikit kabur, tapi setidaknya sudah agak lebih baiklah daripada sebelumnya. Saya sekarang sudah tidak khawatir untuk bekerja lama-lama di depan komputer lagi. Alhamdulillah ya. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, bisa banget nih coba obat herbal yang satu ini. Semoga setelah menggunakan obat herbal Vitama, hasil baik juga bisa dirasakan oleh teman-teman semuanya.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon, alamat Jalan Raya Dampiak, 132 Kecamatan Kramat,

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuhan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki.

0: kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
0: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibune Ulfa mengonsumsi Habutop?
0: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibune Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
0: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibune Ulfa. Terima kasih untuk Ibune Ulfa.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop jenengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia
4: di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
0: Sarah Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

on the one yang sudah hadir. Kopi ya? Oh, orang terus ada bau-bau apa gitu ya? Yang sudah hadir di 0852-931-99588. Assalamualaikum Mbak Ria, Bagus Dewek di Tembok Lor. Salamnya buat semuanya saja, Balan Istara Paramon. Spesialnya buat anak Pujo, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada selamat pagi Mbak Ria, assalamualaikum Mbak Asih Martoloyo hadir. Salamnya buat ya, salam sehatnya buat Mbak Ria. Terus buat Mbak Das, halo Mbak Das yang ada di Jalan Jeruk ya, buat Mbak Ria makasih. Terus ada Kang Miss Bekito ya, selamat pagi sudah hadir ya Kang Miss Bekito. Terus ada Mama Ayah di Arjuna Sorok juga hadir. Salamnya buat Balan Lestara Paramon KB, spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran. Terus ada Mama Kiwi juga selamat pagi sudah hadir. Umi Ii sama Umi Dina juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mbak Amdi Kembang Pang juga ya hadir. Salamnya buat Kang Jojo, ada Kang Asik, Kang Aryo, Kang Doli, Kang Ibni, ada Umkas ya, buat semuanya saja, buat Maria makasih. Terus ada Mbak Feby Pilpas juga hadir. Salamnya untuk Mama Gilang, Kang Piol, Hidung Mancung, buat Papa HM, ada Kang Doli, Mama Lani, Budek Mut, ada Cak Rajum, ada Umkas Nuri, Mama Lisa, Umi Habibah. Terus buat Mbak Nia, Mbak Nadia, buat Kang Pajo, Abah Sahrul, Kang Aryo, Kang Ibni, Kang Aki, pada Afurkon, buat Baria makasih. Terus ada lagi, halo selamat pagi Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya sudah hadir. Terus ada Mama Not ya bareng Kang Mukhtar ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Mbak Eva di Karanganyar ya hadir, assalamualaikum Mbak Ria. Waalaikumsalam ya Mbak Eva sudah hadir. Ada Mama Hilman bareng pasukan trio Blesek ya, selamat pagi trio Blesek ya. Terus ada Kang Pi sudah hadir. Terus ada Bapak Uya, Mama Uya ya hadir bersama empat darah bangirnya ya, ada Mbak Sada, Mama Ari, Mama Uya, Mama Karisma ya, buat Mbak Ria makasih. Mama Uli selamat pagi sudah hadir. Amruli Purbasana juga hadir. Salamnya buat Budi Emut, Mbak Nia, Cacak Lajum, ada Kang Kasnuri, Umah M, ada Kang Pacu, Afurkon. Terus buat Mama Lani, Mama Regani, semuanya saja Balan Istara Paramon, buat yang siaran terima kasih. Ada Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Ayang Linda ya sama Ayang Arulnya yang ada di Kepandian, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Firdan, selamat buat yang lagi Mekaya, khususnya buat Wong Wong Dawa, Daskerep, salam saya spesialnya untuk Baria, makasih. Terus ada Piol, selamat pagi Piol, hadir Piol. Terus ada pagi dari Bu Titi Nurani di Jalan Anggrek nomor 31, salamnya buat Bapak sama Ibu serta staf SMP 14 ya di Jalan Wisanggeni nomor 5. Tetap semangat dan sehat selalu ya. Terus ada Kang Channel Jahit ya, selamat pagi hadir di Bengkulon, selamanya buat Balan Lestara Paramon semuanya, buat yang siaran terima kasih. Terus ada Mama Ikmah bareng Tiga Darah Manise, selamanya buat semuanya saja, spesialnya untuk Faiz Banu, super spesial buat yang selalu di hati, buat Maria makasih. Ada Pak Jabidin bersama Bu Bisri hadir, selamanya buat Nyi Ratu, Mbak Nia Pangka, Umah M, ada Kang Kasturi, buat Mama Wiwin, Kang Pacu, Kang Doli, Jarak Lajum, ada Om Joyo, ada Budi Emut, ada Mama Kiwi, Ami Pekan Madu, Milela, buat semuanya saja, buat yang siaran terima kasih. Ibu Roni, Bapak Asikin yang ada di setu hadir, salamnya buat semuanya saja Balannya Paramon. Ada Om Tono selamat pagi sudah hadir. Mbak Iang di Procot ya, selamat pagi sudah hadir. Uwer selamat pagi sudah hadir. Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Lydia juga selamat pagi ya sudah hadir. Bunda Oka ya hadir. Salamnya buat Budi Emut, Mama Lani, Mbak Nia, buat Balan Lestara Paramon KB, buat Mbak Ria makasih. Atau sudah Amel ya, Mbak Amelia selamat pagi sudah hadir Mbak Amel. Terus ada Mbak Esti Bakul Geblak di Kebasan hadir, sampai buat Balane Stara Paramon, spesialnya buat anakku Putra Opi sama Dede Akil, buat Baria Matonowun di Blatiting Joz. Ada Abah Sahrul ya, selamat pagi sudah hadir. Om Solomon di Harkit,
Salamnya buat Bapak Kasnali, Ibu Suneti, semoga sehat selalu buat para karyawannya Bapak Kasnali. Untuk Cuek ada Wasidil, Mbak apa Mister Selamat, ada Mbak Mur, Mbak Harsi, Yujuleha, buat Baria Jenaka terima kasih. Tuplatting Jos ya, Mama dia hadir bareng empat sekawan nih, makasih. Ada Kang Mukson bareng Mbak Rohyati ya, hadir Kang Mukson. Salamnya buat Balanestara Paramon KB, buat Baria makasih. Terus ada lagi, halo assalamualaikum absen Mbak Ria, dari Kang Najib ya, hadir Kang Najib. Terus Bunda Siti Bengle juga hadir ya, ada Bagus Ari per ya, Bagus Ari di Brebes. Salamnya buat semua karyawati di Irta Busana, Irta Salon, Irta Bakery, Irta Swalayan, Irta Chicken Geprek. Spesialnya buat istri saya Irta Amalia Permata, buat yang siaran terima kasih. Ada Bude Eravana ya, selamat pagi, sudah hadir Bude Eravana. Terus ada siapa lagi, Bu Fatimah ya, selamat pagi Bu Fatimah, hadir. Terus ada Mbak Ida Ayu Bakul Milidi juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Mukhtar Embu Bae, Adir Kasri, Bulah Bum Bum Bum Bum Bum Bum Bum Bum Bum Bulah Bulah Bulah Kang Mukhtar Bu Nemen. Ada Kang Rosikin hadir di Pagedangan, Mbak Rian J. Ya Balanestara Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Selasa di 28 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: ke ya lagune makane rumokna bae.
1: Tanti Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai, hari Selasa penuh asa 28 Juli 2026 ya. Kabar baik, mudah-mudahan selalu ya. Dari balanya Setara Paramon FM Tegal ya, Nurul juga, kru Paramon FM juga, alhamdulillah. Seperti biasa menemani Anda beraktivitas ada lagu-lagu Tarling Cirebonan, ada Habutop juga, obat herbal ramuan Arab yang top Marco top, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja.

0: pilih, jangan salah beli ya. Kalau mau nyari obat herbal ramuan Arab, sudah pasti pilih yang kemasannya berwarna kuning. Itu adalah Habutop ya. Habutop yang pertama ya. Yang lawas singwis pasti teruji, mangkane acak ganti-ganti. Halo Wilujeng Siang Setara Paraman FM Tegal.
1: Halo.
0: Halo juga. Iya, lagunya apa? Tetes Banyu Mata Siji apa Loro?
1: Asrolani apa?
0: Oh, berarti Tetes Banyu Mata Dua ya. Tetes Banyu Mata Tetesan. Iya, wes oke. Suaranya kecil sekali.
1: Iya menurun.
0: Suaranya cilik teman.
1: Kecil. Suaranya kecil.
0: Iya kecil dan apa sih jauh ya?
1: Mata kecil nih.
0: Kayak durung sarapan.
1: Wes.
0: Akhirnya bahasa Sahrul ya.
1: Iya.
0: Oh iya. Iya soalnya yang suaranya kecil kayak gini biasanya Abah Kamari. Ya kan suaranya mirip tapi bedanya biasanya kalau Abah Sahrul agak rosa. Kalau Abah Kamari lembut.
1: Ini lagi ada suara mesin gue sih cuci.
0: Oh, pantesan.
1: Iya.
0: Iya, wes. Salam-salamnya, Bah.
1: Salam bene buat Mbak Nurul.
0: Matur nuwun.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Rezekinya diparingi barokah.
0: Amin ya Allah.
1: Terus buat Mbak Lemu. Garuda,
0: yeah.
1: Nok Nene, Cici Rapasa, terus buat Papa HM, terus buat Kang PM, Kang Parto, Mama Lydia,
0: okay.
1: Agus Boiler, Karo Mama Dia, Mas Bambang, Mama Neng, terus buat Mama Alisa, terus buat ayo
0: siapa
1: Jum,
0: iya Ul,
1: Bia Biba,
0: terus
1: Om Kasnuri, Mama Wiwi, Desal,
0: iya
1: Mama Sini, Mama Siva. Ida Martoloyo.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat
0: Kang Muhson, Kang Muhson.
1: Buat Kang Muhson, sing dodong-dodong.
0: Kang Muhtar dodong-dodong itu. Yeah. Kalau Kang Muhson bukan, Kang Muhson sama Mbak Mariati ya.
1: Kang Muhson anu
0: Mbak Rohyati. Oh, Mbak Rohyati, iya.
1: Iya.
0: Kang Muhson bersama Mbak Rohyati. Kalau Kang Muhtar rodong-rodong.
1: Iya.
0: Bersama Mama Enyut.
1: Sama Iwi. Terus sama Wajra. Terus buat Mape, Mbak Lulu. Mbak Isnu. Kang Warno.
0: Oke. Okay.
1: Terus Kang Parjo. Terus buat Trinil.
0: Iya.
1: Mbak Tari. Terus buat Kang Sano, Yumarti. Terus Wang Ibni, Abdila.
0: Bakul Milidi di kawasan Keramat.
1: Iya. Terus buat Bang Mandor, Bu Mandor, Kang Yakib, Kang Sayo, Kang Dodi, Amrul, Purkon, Mama Rengganis,
0: iya.
1: Terus buat Wahiah, Pak Kulkas, Kak Agustin, Ami Bakar Madu,
0: okay.
1: Terus buat Kang Sayo Lobo-Lobo, buat Pak Ketuk, Bu Ketuk, terus buat apa manis Casak Raju,
0: iya
1: yang awal,
0: iya Teteh Ida Ayu Bakul Milidi,
1: terus buat ada nih paramon semua semuanya.
0: Oke.
1: Mbak Nurul.
0: Sami-sami ya Mbak Sahrul.
1: Assalamualaikum.
0: Kue jarene mama dia suaranya kayak neng gue kue apa Sahrul. Ya wis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumulak ting-ting. Oke, okay, di belakangnya Mama Dea. Aduh, suarane.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Assalamualaikum. Iya.
0: Kegedean, Mi.
2: Iya, namanya loke lakinya tak bayari ya.
0: Lakinya tak bayari ya, wes.
2: Iya, kowe budhe imu pasti bayari lakinya oleh. Nang miliki, pasti bayari nang miliki, Bu Ija.
0: Jarene boten pareng.
2: Ayo ngono ya lakinya dibayari.
0: Ora oleh, Mi, so.
2: Ora oleh, budhe.
0: Ora siji-siji tok ka limited edition.
2: Ayo ya.
0: The one and only.
2: Lagi salamnya gak besar ya.
0: Oke.
2: Kalau Mbak Nisane. Terus gue Miki Ica Ayu Fiting ya. Terus Budi Imut. Terus Ayu Poso. Terus Om Asyid. Eka Tojo kalau Erline. Angkat Loli, Bibin Beteng kan Loli. Bisa Matalaya Sinok Sita. Terus wajahmu nak masa kami satu sayang nih Sintra.
0: Iya.
2: Kamu taruh doa mama nak mama Selin. Walemu taruh jala pasta. Mbak Lili. Terus Pak Pur. Bapak M. Terus Desi Jai Kunti. Mama Kiwi Kang Sabun. Mama Lani Kang Pajo. Terus Pak Tondo Pondo Ibu Ibu Kang Pi. Mama Lidia, Mbak Ina Bumi Jawa. Kulau ini Pak Sikit, Bunda Seti, Sinta Nola, Yu Atun. Terus Baby Bepa, Bunda Ana, Pasar Bebedan. Baby Bepa, Mama Nurul Kalinya, Mama Nadia, Kang Kopijin, Mama Izzat Rayema, Mama Otim, Mbak Yunita. Terus Bapak Nekuya, Mama Nekuya, Pak Jamulok Masa ya. Terus Kang Komis. Mama Baga, Mama Ali, Bapaknya Ali, Mbak Nisa, si Lampok, Bapaknya Karisma, Dasar Rasu, Suhado, Mihabi Bapak, Degondo, Mas Awang, Mbak Saja. Terus Mama Karisma, wis ya. Terus kalau yang anak ya, Dung Banteng, berusaha apa ya,
0: Dung Teng, Dung Teng, iya.
2: Gemblutup, terus Sopo Mani ya. Trinil, terus Wak Ato,
0: kata diumlak ting-ting.
2: Hai, Mi pikir aku kenapa Mbak Nurul?
0: Lakinya tak bayari.
2: Iya bener. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumlak ting-ting. Yuhu, di belakangnya Mi Bakar Madu dan Umi Lela ada siapa nih? Halo, Wilujeng Siang Sara Paraman FM Tegal. Halo, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Kang Parje. Iya dong, walaupun tanggalnya tanggal prikitiu.
3: Gimana menggerut ya?
0: Lah iya.
3: Lagu Neo Manurul.
0: Apa lagunya?
3: Lagunya BPW. Kelangon.
0: Kelangon. Oke oke.
3: Baik ya.
0: Heeh, kelangan.
3: Pak Sarul, Bakar Madu Melayana ya. Spesial bareng keluarga. Semoga
0: terima dapat. Kasih, amin.
3: Supernya buat seseorang aja. Ekstranya buat Pak Nesara Paramo.
0: Oke, di seseorang yang mana? Kepo senengane penyiar ya.
3: Begitu aja ya, Pak.
0: Iya, Kang Warjo. Iya.
3: Mohon maaf bila salah-salah kata.
0: Sama-sama, Kang Warjo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Yes. Ya, Kang Parjo bersama seseorang. Seseorang. Aduh. Seseorangnya sih ngerasa baik ya. Manuk ari sih ngerasa pirang-pirang kepriben gue. Ya, di belakangnya Kang Parjo ada siapa lagi? Jangan lupa ya, Habut Obat Herbal Ramon Arab yang top marko top ini bisa untuk apa, penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi ya. Bisa juga yang punya riwayat hipertensi atau darah tinggi, terus insomnia juga ya, susah tidur, diabetes atau kencing manis, yang punya kista bisa, masuk angin, asam urat, punya mah, diare, kolesterol, dan lain sebagainya. Pokoknya benar-benar multi khasiatnya. Halo, Wilujeng Siang, Sarah Paramon FM Tegal.
4: Halo.
0: Halo juga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teteh Agustin.
4: Bukan.
0: Eh, bukan sih, siapa?
4: Bunda Cece, salam kenal Mbak Nurul.
0: Bunda?
4: Bunda Cece di Danawari.
0: Oh, Bunda Cece di Danawari.
4: Salam kenal ya Mbak Nurul.
0: Salam kenal kembali ya buat Bunda Cece di Danawari.
4: Ya, Bunda, gak tahu
0: nyambung
4: Mbak Nurul.
0: Alhamdulillah rezeki.
4: Setiap hari Paramon terus.
0: Oh iya. Masya Allah.
4: Baru dua kali kemarin sama Ambo.
0: Oke deh. Teman
4: Mbak Nia sampai tuntas nggak nyambung.
0: Oh, belum nyambung, belum rezekinya nyantol ya.
4: Lalu salam-salam.
0: Ya, lagunya dulu apa?
4: Lagunya apa sih ya?
0: Pengen apa lagunya, Tarling?
4: Tarling.
0: Iya.
4: Oh.
0: Apa ya? Ikut baik ya wes, ora apa-apa. Oke, der balike iya wes.
4: Salamnya buat putra putri di Jawi, kepada sehat.
0: Der balike.
4: Terus buat Haja Siti Mak, buat Papa Haji.
0: Salam kenal dari Abah Sahrul Bunda J.
4: Salam kenal kembali. Buat
0: Abah Sahrul,
4: Kang Parjo.
0: Iya, Kang Parjo juga.
4: Galurun, salam iya. Kenal.
0: Oke.
4: Okay. Dengan Balani. Terus buat Bapak HM, HM, HM yang katanya sedang rusak katanya.
0: Aduh, melasi nemen.
4: Iya. Terus buat Ami Bakar Madu, salam kenal juga.
0: Iya.
4: Buat Mas Al, Kang Al,
0: Bang Al,
4: Ibu Jadot, semoga grupnya langgeng.
0: Amin.
4: Ya, semuanya mah, Mbak Nurul.
0: Iya.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumblak ting-ting. Jos, salam kenal kembali Mama Dea dari Bunda JJ. Di belakangnya ada siapa? Silakan 3528 apa-apa 6145477. Oh ya, buat yang apa sih lagi menderita radang tenggorokan juga bisa nih ya diatasi dengan Habutop ya, obat herbal Ramon Arab ya. Terus bisa untuk meningkatkan kesuburan pria dan wanita, bisa untuk awet muda karena bisa memperlambat penuaan dini ya. Bisa untuk busui ini yang habis melahirkan, menyusui anaknya ini bisa ASI-nya lancar dengan Habutop ya. Buat yang headnya tidak teratur juga bisa dilancarkan dengan Habutop ya. Yang punya alergi juga bisa banget. Halo Wilujeng Siang, Sarah Paramon FM Tegal. Halo, halo, halo.
5: Kalinya Saporete, Menurulai Saporete. Lagunya ini menurut.
0: Lagunya apa Mama Dea?
5: Duduk Jendul Dewekan. Judulnya apa?
0: Itu judulnya itu apa ya Biung ya?
5: Kegoda Lanang.
0: Iya, Kegoda Lanang. Aduh.
5: Cici.
0: Iya, kekodelanan.
5: Kak Jojo Maulani.
0: Duduk cintul dewekan.
5: Kami bakar madu bareng Milela.
0: Ngerti ini duduk
5: cintul. Mas kawannya. Terus Rio Pesek, Rio Blesek.
0: Iya.
5: Rio Janda Jadul. Om. Edi Dados, Kang Arjo, Kang Doli. Mama Asna. Mbak Suri, Mama Wiwin. Terus Mama Lisa, Kang Agus, okay. Mama Lydia, Karno, Ebe, Asano Yumarti,
0: iya.
5: Dung Teng, Adung,
0: Dung Teng, Teng, Teng, Teng, Dung Teng, Dung Teng, Dung Teng, Dung
5: Tepos, Mama Kiwi, Kang Sawut, Bang A, Burini Pramudiono, Mania bareng Wong Irang, terus Ibni Abila, PN di Gunung Damping. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
5: Ketuk Pak Ketuk. Terus pasukan Duk, ya, kelalen. Buat semuanya aja wis belani Pak Ramon.
0: Oke deh.
5: Ya, buat Manurul ya, mau bebas iya. Selalu. Gue sendiri lagi kurang sehat nih.
0: Ya Allah sehat-sehat ya Mama.
5: Iya.
0: Yeah.
5: Kemarin pulang dari Taman Karisma, paginya begini.
0: Ya Allah.
5: Terima kasih atas waktunya Manurul.
0: Suaranya kayak serak-serak bahasa Mama Dea Abasarul.
5: Iya, tenggorokan sakit
0: iya,
5: banget.
0: Iya, ya Allah. Sehat-sehat.
5: Udah apotek sih, udah beli obat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
5: Yes.
0: Yang lain nanti masuk lagi ya. 3528888 dan juga 6145477 ya. Digeser dulu lah gue ya. Siji-siji kayak. Untuk Abah Sahrul ya. Ada A.A. Serolani, Tetes Banyu Mata Loro. Iya, jangan lupa ya kalau beli Habutop di sini saja di Radio Paramount FM atau bisa di apotek-apotek terdekat di rumah Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, benar-benar manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588.

0: Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

Jadi bisa main beli. Oh, ini bisa. Ya, wis.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.

0: transportasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo, RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

suaranya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Vitama dan Vimata ini membantu memelihara kesehatan mata ya, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Yuk, ya, yuk 3528888 nama 145477 yang mau minta lagu dan juga kirim-kirim salam ya, mumpung masih ada waktu dan kesempatan. Sebelumnya ada Bapak Supai ini. Bapak Supai bersama Mama Ais di Telatah Mengori Pemalang ya, lagunya sudah tadi. Salamnya buat Mama Juwita, Kang Seto, Kang Bistri, ada Kang Tarjo, Mama Ho, Kang Kasnuri, Kang Agib, Mama Kiwi, Ibu Rini, Pak Bagio, spesial Kak Gebak Nurul, Mugio Paringi, Kawilu jangan sehat. Sukses adem ayam tentrem, amin. Terima kasih banyak. Fitter hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali Kang Fitter. Hadir di acara Patah, salamnya buat Mudrika Sen, Mbak Am Kembang Pang, ada Mama Helani, ada Kang Parjo, ada Mbak Nia Bogaris, ada Kang Doli, ada Bang Al, Kang Kasnuri, Piol, Akil, Kang Teddy, Edi Dados. Untuk Ibni Abdillah ya, Nyiratu, Mama Nadia, Wong Ireng, Ami, ada Umi, ada Uon, ada Feby Belpas, ada Tete Agustin, Jeng Robi, Atun Tewang, Mbak Ilah Tower, dan buat Balane Paramon FM semuanya, buat Mbak Nurul, makasih dan bertugas aja. Terima kasih, Fitter. Terus ada Mbak Rojanah ya, hadir Mbak Rojanah di Patas hari ini ya. Salamnya buat Balane Star Paramon FM Tegal. Untuk Mama Lani ada Kang Parjo, Kang Furkon, ada Ami Bakar, Madu Mirela ya, Mama Ayu Bengle, Mama Dea, Ibu Rauni, dan buat semuanya saja yang lagi dengerin Patas, salam sejahtera selalu buat Mbak Nurul, semoga sehat, amin. Terus ada Mama Eza, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Balane Star Paramon FM Tegal semuanya ya, spesial buat anakku Eva, apa, Eza Ivan, oke, okay. Super spesialnya buat Bojo tercinta ya, lagunya Ikut Aja. Terima kasih Mama Eza. Terus ada Bunda Siti di Bengle juga ya, hatur nuhun. Ada Bagus Ari di Brebes juga ya, spesial buat istri tercinta. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Lagunya nih spesial sekali buat Ami Bakar Madu dan juga Umi Lela tadi udah ya, lakinya tak bayari. Kalau yang ini disuka sama Kang Parjo, Kang Parjo. Lagunya jaluknya Susi Arzeti Kelangon. Lagunya juga disuka sekali sama Jasa Kerajum ya, bersama Ibu Suhada ya, yang ada di Harjosari.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa ini?
2: Dengan Bapak Aziz Muslim.
1: Ayah Bapak dari mana?
2: Saya dari Sukamandi, Cisenggirang.
1: Oh, dari Sukamandi ya Pak. Ayah Bapak kesini ini mengonsumsi apa Pak?
2: Obat herbal Vitama.
1: Udah beli berapa botol nih Pak?
2: Saya sudah membeli 3 botol.
1: Oh ya, sebelum mengonsumsi Vitama, apa yang dikeluhkan dari mata Bapak?
2: Sebelum saya mengonsumsi obat herbal Vitama, saya mempunyai keluhan mata perih, rabun.
1: Oh, mata perih dan rabun ya Pak. Terus setelah mengonsumsi Vitama ini, apa yang Bapak rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah meminum obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata, saya sudah sehat kembali. Pandangan pun sudah normal kembali.
1: Ya mungkin Bapak punya pesan-pesan untuk para pendengar ataupun juga yang mempunyai keluhan seperti Bapak, silakan.
2: Pesan-pesan bagi yang mendengarkan radio dan yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo konsumsi obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Insya Allah pandangan kita normal kembali.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih pokoknya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Bapak dan

0: Balita yang punya.
1: Di kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
2: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
1: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
2: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
1: Alah, mulai gedes. Wis, bu, pokoknya nyora belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
2: Oke ayang, papa OTW ya.
3: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
1: Mas, kayaknya ada kayaknya lagi.
3: Salah uang. Ayo, mencino.
1: Dasar itu, mi.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 107.7. Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
1: Wilujeng Siang Paramon.
0: Aha.
1: Balane Sara Paramon FM 105 Kramat Kabupaten Tegal.
0: Oke. Okay.
1: Apa kayak? 2 gitu loh.
0: Cerah apa?
1: Baru gawa KB Mbak Nurul.
0: Iya, Mbak.
1: Apa lagi apa sa lang apa sa arep beduk sih?
0: Oh, iya. WA WA.
1: Mbak Nurul.
0: Dalam Abah HM.
1: Sumur Sanga.
0: Oh, lagunya Sumur Sanga. Oke, ditunggu ya. Oh, Sumur Sanga.
1: Cuman Medang lah besar.
0: Medang.
1: Iya, bukan ada Medang.
0: Iya, Medang aja Medang ya.
1: Jangan dulu buat Manoro.
0: Oke. Okay.
1: Keluarga saya terlalu ya.
0: Amin.
1: Buat Peketu, Bu Ida Martoloyo, Pak Tungan Nabi ya. Ibu Rini sama Pak Berjiono, Pak Bagio sama Bu Guru, terus Amin Bakar Maju Merela ya. Ibu Yong Tahu, Mas Yanto Bang Tasiun ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus saya Kang Sarmuti, Maneng Kang Babang, Alani Kang Barjung, Bunuh Santi Purwowo, Mariati, Kasnuri, Kasmangan, Bapak Neuya,
0: Ida Ayu, Bakul Ida. Milidi,
1: Minekato, Petis Mekol,
0: iya,
1: iya, masuk nemen gue Ayu kayak aja jenengan gue, Ayu lu waktu nengah Ayu lah,
0: iya betul,
1: mana waktu dilihat ke yang kamu juga Ayu, lanjut terus buat kemana leman atau mana deh ya, bawa lemu ibu daru cara masa,
0: lakunya lemu ya sebenarnya,
1: udah berkunti, Marinto, Furinto, gue apa ini sih mengingkas umat kan mana dorong dina harap,
0: iya.
1: Iya, bukanlah kabar ini, ini anak apa ini? Apa ini, kasih kumat, sementara uangnya sekolah kumat, islah, mau beliwis. Ya, pasal urut lagi, tolan gede baik, ya. Lagi ke wewet doang, baru urut gue.
0: Iya,
1: lanjut,
0: iya.
1: Iya, turut. Amat Trinil, Bantari, Dungten.
0: Iya.
1: Amari, Pak Ari. Terus buat Mama Rengganis, irang-irang mandi, sudah sakit, udah. Andis ya, Martim si Menggerut, DCC, terus buat bu aja, di mana sama Pak Haji Mahputi, yang punya Mudi, ada Pak Jaya, Pak Junita sama Kang David, Desa Keraju, bahasa Ibu Jaja, bahasa Kerawang, terus Pak Gitu Kondro mengambil Biba ya, lanjut, Tata Kuti, Tata ya, lalu lanjut, Jana Pacul.
0: Mama Dea.
1: Mama Dea, Kang Asbuler, terus Kang Kusbu, Mbak Elisa ya.
0: Oke.
1: Okay. Mama terus Nira tuh, Kang Bos, Abu Saputra, Kang Mufidin, juga lanjut terus Kang Untung, Utin Bedung. Apa Sarur tahu nyong apa Sarur harus apa? Harus salami lah, mulai wedang, tiga wedang. Terus buat mana ya? Niki mengulur apa ya? Wis ya, niki lanjut mengidul maning gue. Ibu Roni masih ki. Lanjut Ika, Eka aja, Eka lonjong ya.
0: Kemarin
1: Ibu Malar juga, pada kali monitor. Badan ini separa, Kang, tau tadi walu, wakul kak,
0: kita
1: lima, juga, lanjut, wantus, ada, badan ini terang apa, Mbak Nurul?
0: Oke.
1: Sebenarnya Mbak Nurul ya, semoga kalian, makasih Mbak Nurul.
0: Amin, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, diulak ting-ting.
1: Cos.
0: Ya, makasih ya, Abah HM di Keturen, lagi Medang, Neng Abah Sahrul, tuyo. Halo, Wilujeng Siang, Star Paramon FM Tegal.
2: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saling apa, Lete? Anggap baik.
0: Sehat, Bang Al.
2: Semek,
0: bisanya semek sih.
2: Semek lagi.
0: Ya Allah, melas temen.
2: Budi lagi.
0: Ya, hati-hati.
2: Jaga Padang beli.
0: Padang.
2: Iya, artinya petang.
0: Kayak kue Bang Al.
2: Kakek-kakek apa sih ya?
0: Nih. Iya, kamu kegedean lagi volumenya.
2: Beli kayaknya apa ya? Kayak beli patiaki ini kayaknya.
0: Kayak kue.
2: Kayak roti. Apa ya? Enak apa ya, Bea?
0: Terserah.
2: Beri ati baca bambang sawas kayak kayak.
0: Beri ati. Dua demenan
2: di sisi wadone
0: jahat sampean
2: nyiksa perasaan sundi anggap waktu loncat.
0: Ya Allah, melasih teman.
2: Iya, apa ya, Maya?
0: Iya, wes akhir.
2: Besi waktu apa, Pak Simba?
0: Itu judulnya Clara Dudu sih.
2: Dudu ya. Terlalu sayang.
0: Oh iya, terlalu sayang.
2: Kalau kesakitan kok ayo.
0: Iya. Terlalu sayang ya.
2: Terlalu sayang.
0: Desi Paraswati.
2: Apa mungkin karena kula terlalu sayang?
0: Apa mungkin karena kula terlalu sayang?
2: Dimikir bakal anak penyesalan.
0: Is.
2: Manis madu dibalas racun. Baite gawe ke yung-yung duketun. Kayak apa sih mbak?
0: Nyanyinya yang ada ritmenya dong.
2: Amolah. Terus nasaran apa ya mbak ya? Aku masih busi mbak.
0: Busi?
2: Benoyol.
0: Iya.
2: Oh kape baik, aku lagi busi.
0: Oke.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting. Ya. Jelas ya Bang Al. Terima kasih. Iya, di belakangnya ada siapa nih? Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
3: Sugeng siang Mbak Nurul.
0: Sugeng siang. Ugi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Umi. Lagunya insyaallah pengennya. Apa?
3: Ya,
0: oh, Langkawong Lia. Oke deh. Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting. Yuk di belakangnya Umi Lela ada siapa? Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
4: Halo.
0: Halo juga.
4: Dan Lute Saporete.
0: Aye.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Kasnuri.
4: Sugeng siang ya Mbak Nurul. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah waras bregas terengginas.
4: Lagunya sih nyandak Mbak.
0: Lagunya ya. Pengennya apa sih?
4: Pengennya Wulan Purnama Mbak.
0: Wulan Purnama. Oke.
4: Salame. Perdana gonjengan no.
0: Iya.
4: Yang turun ya, Mbak.
0: Iya, terima kasih.
4: Umi Lela.
0: Umi Lela.
4: Ami Parmatu. Terus Bang Al alias Bang Sam.
0: Iya.
4: Papa M. Lagi mabes sahrul. Rupane ya, Mbak. Iya. Terus enggak. Iya Mbak, piter-piter pial-pial Kang Akbar, wer-wer, jenang jahit, sama di kantang, Pak Ato, Ma, duit, terus kau, bisri ya, Bapak Jabidin, Dasar Racun, Ibu Suhada, Kampok Imba Ato, Cipetita Mama Hilman, Umawang, Mbak Asyadus juga, terus Mama Lani, Titik Gali Ganteng, Kak Jojo, Nyerah Tukang Piti, Kak Purpon, Kang Aryo, Kang Tuli, Mbak Adin, terus Mbak Siti Penggele, Mama Ayu, Mama Yoda, Mbak Begele juga, terus Diri Kunti, Pak Teddy, terus Kau, Papa Uya, Mama Uya, Mama Dea Agus Wheeler, Mama Ikma, Tiga Darah Manis, ini para podio, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Pak Bagyo, Mas Amr Ngaji dan Om Omot, Om Lin, terus Mama Alisa, karo empat sekawan.
0: Iya, oke.
4: Yumarti, Mama Lydia, Mama Lydia, terus Dayom Blesok.
0: Iya, Mbak Ida Ayu, Bakul Milidi.
4: Oh, Ida Ayu, monitor.
0: Iya, monitor.
4: Iya, iya. Om Ayu ini ya, Om Kramat ya. Terus, parto-parto ya. Mama dia memuasai Mbak Amrin, Cima Manada, Bukjublok, Melibodas, Bapak Uyu, Caka Sembuk, Caka Dengir, Mbak Abdila, Cisantoso, Mama Nadia, Mama Eze, Mbak Eva, Mbak Pepi, Mbak Imar, Kandano, terus Mbak Iang, terus Demut, Umi Jihan, Ayu Porto, Omacet, Rosak, Mbak Kedepuk, Was. Kabeh bae, Mbak.
0: Oke deh.
4: Ya, hari nyandak ya. Betul orang nyandak, ya orang apa-apa.
0: Asya.
4: Iya, spesial ngomong. Nurul.
0: Iya.
4: Baca selalu.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dembelak ting-ting.
4: Jos.
0: Makasih banyak yang sudah online ya. Barusan di 3528888 dan juga 6145477. Digeleser nih lagunya nih. Kegoda Lanang dari Iti Asela ya.

0: Sekian Ken, soalnya Ken.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong ki ya. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Di Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neko.
0: Iya Ken, mulane enyong ngongkon kon maca kena surat kiye. Matane wis blerengen Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur paen. Endah penglihatane normal maning. Aja guru weru fulus karo wong ayu to gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
6: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya

Iya, Balan Star Paramon FM Tegal, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas hari ini, hari Selasa ya, 28 Juli 2026. Dan Yosandarisa masih dalam suasana duka ya, karena ibunya baru saja meninggal kemarin ya. Jadi masih belum berangkat siaran ya. Hari ini digantikan oleh rekan Bawor Dirgantara. Oke deh, Nurul permisi. Jangan lewatkan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia ya, jam 12 bersama Kang Bawor. Dan Nurul permisi. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ora apa-apa, Nok. Mung setik ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue, Mat. Wis, tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget, Gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
0: Diloken sih, Nok. Nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setunggal atau setunggal poin gangsal setara pramana yang tegal dan desa porete yang siang puniki wonten nadi coro para sari siang lumantar radio setara pramana yang tegal kepanggi kali kaulo power dirgantara wonten siang puniki pripun wartosipun balani setara pramon ya tansah sehat ganggas waras terginas mboten wonten halangan setunggal punopo ingkang nandang griya mugi tansah dipun paringi kesehatan saged anguri-nguri kabudayan jawi lumantar via telepon tiga gangsal kali wolu punopo enam setunggal sekawan bidu-bidu kinten-kinten salam kangge sederek nggih keluarganipun WhatsApp nopo SMS online saketipun ginakaken 08 031 00 88. Kalau sampun dipun aturaken nggih wonten penyiar radio. Didi Kempot almarhum. Di penaturi tiga gangsel kali wulu wonten sinten halo sugeng siang para sari.
1: Sugeng siang Kang Bawor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Nggih. Sugeng siang Kang Bawor.
0: Siang Ami Bakar Madu.
1: Sampun saya ngapalete nyuwun niku. Prawan Ayu Kalimantan.
0: Prawan Kalimantan.
1: Nggih.
0: Di.
1: Prawan Ayu Kalimantan. Kalimantan. Salamipun nggih Kang Bawor.
0: Nggih, monggo.
1: Bunda Septi, kita nolak. Yo ado.
0: Nggih.
1: Kakak Doli, Mimin Besar Kang Doli. Nggih. Wajah mulak pasya kami satu sayang di sini Mama Kiwi Kang Sabut. Kamu salah sama sama mana?
0: Yo monggo.
1: Kalemu Daroja.
0: Hadir Ami. Mi hadir.
1: Sidit.
0: Jalan Bali Septi.
1: Oh iya. Jadi. Balemu Daroja Mama Bali. Bapa Sah, Bunda Ana, Bapa M, Bapa Sahrul, Mama Nisa, Baby Belpas, Mama Nunung Kali Nyamat, Mama Nadia, Kang Kopijin, Ica Trayeman, Mama Ute, Mbak Yunita, Ica Ayu, Mipiting, Bunda Cece,
0: lagi
1: Bunda Cece nggih, Mama Lani, Kang Parjo, Pak Rodi Wong Ebe-Ebe, Desi Dewi Kunti, Aji Jajan, Pakendo, Mama Jiang Kuiler, Aku Soeweta, Mama Elisa, Cacang Raju, Suhajo, Mi Habibah, Pati Gondrem, Mas Awang, Pak Saja, Mama Ali, Bapak Lehali, Kang Kumis, Mama okay. Bagas, Mbak Nisa, Silampok, Bapak Lekalisma, Mama Mekalisma, Da Agus J, Bapak Lekuya, Mama Kuya, Agus J, Dewi Sedana, Ya Loki, Jang Lopi, dan Mimi Lancang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumlah ding-cing.
1: Mani awang ilang. Jan.

0: Ya matur sembah nuwun nggih kondur sami-sami wonten saking Ami Bakar Madu kalian umilera wonten telatah air hakim tinggal kota. Tiba naturi 6 kawan gangsal sekarang gitu-gitu. Halo, sugeng siang para sari.
1: Siang para sari.
2: Panjang hari.
0: Wingkengi sinter nih
2: gua. Wingkengi tiap turen.
0: Oh, isi kanggu berarti. Ono ya uang nih gua.
1: Yang galer. Semoga selalu diparingi kewarasan.
0: Matur sembah nuwun.
1: Rezekine nggih.
0: Amin.
1: Barokah.
0: Amin.
1: Narene nggih pinter-pinter.
0: Amin.
1: Soleha.
0: Amin.
1: Terus nggih Bapak HM sing ngrulo niki.
0: Kan mangsul mawon pun.
1: Mangke.
0: Mboten sadi wedangi mama niku mama. Mama Nisa.
1: Nggih, Bang Mandor, kali Bu Mandor.
0: Terus.
1: Terus niko. Kang Doli. Kang Sayo. Kang Aryo Amrun. Terus buat Mbak Mutrikase.
0: Monggo.
1: Dasar Mama Sini. Mama Asipa. Terus Sinten maling ya Pak Ketu, Bu Ketu. Terus buat Kasnuri, Mama Wiwin, Teh Agustin,
0: Ngidam Pentol, kue Mamadam Rengganis.
1: Oh, Madam Rengganis. Ketua Lemu.
0: Laras Widi.
1: Buda Roja. Nok Nene, Adik Kapasa, terus Bu Ida Martoloyo, Ami Bakar Madu, Umi Laila, Bude Imut, Mama Asifa, terus Mama Neng, Mas Bambang, Mama Dea, Mama Alisa, Kang Agus, Kang Agus Boiler. Terus Mama Hikmah, Kang Parjo, Kang Bi, Mama Lani, terus Teh Agustin, Ajeng, Niko, Kang Haji Santoso,
0: terus,
1: Ale,
0: Ibni Abdillah.
1: Ya, Kang Abdillah.
0: Ibni Abdillah. Iya,
1: itu yo kemawon Mas Bawor.
0: Nggih.
1: Matur suwun nggih.
0: Nggih, monggo kondur sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rupla Tingcing.
1: Jos.
0: Raba Sarul ya Mama Nisa ya, wonten tlatah Medug ya. Leresan wonten Papa HM yang ingkang kagungan tlatah Keturen. Ingkang nembe silaturahmi. Siang sedoge mawon sanaos suasana pun penter sangat je. Ingin bawang gih bawor gih nembe wangsul saking apotek Selawi nantos di Gidana Warih. Ih penter sangat ni ni kebawang buatan bagi-bagi waktu sih. Bagi-bagi waktu ya akore dereng sedoyo. Antara siaran kali inkaso apotek. Ngenjang tasim riko mali darah Lebak Siu. Bantar balap pulang wetan ngantos Banjaranyar insya Allah nggih dipun paringi sehat kan kesuara setengginas mboten-mboten halangan sungguh punopo-nopo power dipun sengkuyung nggih kali produk PT Denatur solusi sehat ingkang nggih kita sedoyo wonten Habutop Ramon Arab ingkang ngetop wonten Vitama nggih kangge kesehatan soco tematang nggih wonten minyak herbal sultana ini damel engkang wonten masalah di luar kulit di herpes untuk air gatal-gatal ya lan liyan-liyan pun wonten temoro minuman segar sehari-hari kangge kangetan badan wonten madu Betapedia menika madu ingkang kangge lari nambah nafsu anaknya. Tapi niku saged dikonsumsi yang dewasa balane setara pramono. Baik nggih, monggo dipun aturken rumiyin ada nelongso ya, nelongso uripku ning kotane wong sejen nggih. Nelongso uripku ning kotane wong sejen, nelongso terus nggih. Kapan bahagiane, Wor?

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Tur Indonesia Haputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM.
7: Yeh, monggo dipun aturaken nyidam pencol.

0: Kondur dumateng setunggal atus setunggal poin gangsal secara peramun FM Negara tangan melatih ye Budi Irofana untuk menjasem ye untuk menyedam pentol apa Sahrul melongso ye ngelus-ngelus jengkel ye untuk mau ye sambung dipun aturakan malih perawan kali mantan. Monggo dipun aturaken tiga gangsal kali wulu-wulu sugeng siang para sari.
1: Sugeng siang sampur sari pandang hari. Aduh manis, etiku sendang.
0: Aduh manis.
1: Tak si ting reki ukang bor. Mengina orang betul mangsun, mangsunnya sonten mawon mas. Menawi pun adem.
0: Kon balik. Gih,
1: monggo. Ayo ke sayur asem manis, ya kayak
0: walah. Waduh, ngertoso wawang mampir lo.
1: Si tenggeriki.
0: Iya, lo wawang ngertoso mampir, lo kan lewat penjaran.
1: Oh, kan lo niku.
0: Keng apotek niku tembok.
1: Iya. Perdana rumahnya nggak kabur
0: gitu. Iya, ras.
1: Usaha terakhir kali nongkrong
0: gini. Iya, makasih.
1: Ketum,
0: matur nuwun.
1: Nyukur ini ubaik.
0: Ubaik lah.
1: Ini
0: pabrik dulu, ngomong pekerja. Tapi sayur asam ini safety
1: ini. Perawan, ini patah kereput. Wong ketura juga boleh, apa ini ini error. Kami pekerja madu. Terus mau maregane. Udah sakit ya, manis ini.
0: Mangga.
1: Terus buat Kas Nuri, mawe. Melemu, sekali kali.
0: Udah
1: rujak. Rapat saliling, ibu menyipur. Terus mau timpun di kantedi. Melani Ali Kang Parjo udah tempur bowo Maria Gudang iki Kas Kas Nuri Ali Mawiwin Mahari sing Cirampo Buda Cece Ali Buaja Siti Mala sama Pak Ima Puci guys semuanya udah harapan
0: saya. Iya tadi saya ke sana tapi enggak ketemu.
1: Kok apa, Mbak?
0: Iya tadi ke sana lowong mriko tapi mboten kepanggih.
1: Yo kali ini ku wajah kemana?
0: Boten kepanggi, wong lagi ngedal.
1: Mangke tuh kali umpama mau mangke pun. Gue sedih kan mau mang bawar.
0: Ji, monggo laras.
1: Ji, kalau kangen bawar bukan.
0: Ji, matur nuwun.
1: Etiku sendang.
0: Ji, laras, sampun dipun simpan.
1: Ji, assalamualaikum.
0: Salam rumplak dingjing.
1: Jos.
0: Kondur sami-sami papa HMHM nih si wak silaturahmi wonten abasaru wonten telata bedjuk. Sugeng siang sedaya kemawon yang wonten telata beduk terang tosipun. 6 setunggal sekawan gangsal sekawan begitu halo sugeng siang para sari.
2: Waalaikumsalam para sari siang sugeng siang mas lawan.
0: Ye Bu Santo yang tahu.
2: Ye.
0: Laras.
2: Ya won lagu narian ye mas lawan.
0: Ye monggo.
2: Aku pun mati urip mas lawan.
0: Mati urip karyo gawe.
2: Ye. Salam nih mas Allah.
0: Ih laras.
2: Salam buat Papa HM. Kang Oli.
0: Monggo.
2: Kang.
0: Wah wes ni tapok. Ih laras.
2: Kang Oli kang.
0: Ih.
2: Kas Nuri.
0: Laras monggo.
2: Terus Niko Sinten ke? Papa Tio.
0: Tio.
2: Terus. Kang Parjo, Mama Lani, terus Mama Nia Bogare, terus Bu Sri Ayam Cakra, terus Kangge Stoyo Mawon.
0: Oh, Stoyo Kemawon. Balane
2: Baramun
0: Mawon. Laras monggo.
2: Matur nuwun nggih Mas Abon.
0: Ji, kontur sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumpa ding-ding.
2: Jos.
0: Matur nembah nuwun wonten Bu Santo yang tahu wonten pelata jalan Merpati Randu Gunting ji ingkang sampun derek kerso anguri-nguri kaburian Jawi sementawis ye tabu kali welas kaman desa kang sal menit. Assalamualaikum Amrul taruh prawuh ya badhe request tembang prau layar. Coba lagi kangge Budi Mut, ayah Mama Lani, Kalimania, wonten Cacak Rajum. Kang Kasnuri, Mama Reganis, Kang Parto, Mbak Am sedaya mawon wis. Ruk lan balane sedaya pramon sugeng leye-leye. Istirahat siang jaga kesehatanipun spesial kangge ingkang giaran ya. Untuk balane sedaya pramon ya, saya kasih informasi. Mbak Yos kira-kira 3 hari yang tidak hadir ya, mulai dari kemarin terus sekarang besok itu belum bisa hadir. Insya Allah Kamis mungkin udah bisa hadir ya. Jadi sing WhatsApp gue dirungok nirin, dimirengirin, didengarkan dulu ya. Sinten ingkang giaran menika ngaten. Boten kene menapa wah bawur galak men ngleresake mboten galak diluruskan cara basane niku kan. Sugeng siang Mas Bawur ya Kang Raju kalih Mama Salisbon. Sarang kelima bidadarinipun nggih sakare men leye-leye. Salam kagem Mamai Prabu, Mama Ela, Mbak Si Papa Kalungan, Mas Ateng wonten Mbak Ari ya. Wonten Jebawan. Bucito ada Buning Alajeng Teta Agustin Mbak Wiwi Sigit Umi Ami Bakar Madu Umi oh ya Umi Lela ya Umi Habibah kali pada Gondrong Mbak Ninghe Mbak Puri Mbak Wantes Abah Yanto Mbak Abah Salim Bulakambe Kang Aryo Kang Kasuri Kang Sobar Kang Bonar Mbak Nur Siji Kang Redi Kang Mukti Kang Mukri Kang Udin, Mamah Kolor, ya Mamah Kolor, Mamah Kolor, ya Mama Dinda, ya. Salam manis singgus kembar, Nok Isna, Nok Windi, Nok Esa, Nok Anissa, wonten Abbas. Matur suwun ya, Kang Bawor kali di Anggi. Ya Raju, ya wonten telatah Randu Gunting, ya wonten Jalan Ayam. Siang Mas Bawor budek nyuwun sekar kangkian melati. Salam salamipun ke situ kemawon ya rencang peramon matur suwun. Budi Rafane wonten telatah Majasem ya sampun kelawas sampun dipun aturaken. Monggo dipun antri wonten adu manis leye-leye kali wonten mati urip karo kowen.

0: Bentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran
1: lagi.
0: Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ica juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ica sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya lo, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08529391998 08529391998 Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Alamatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat, Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat, Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma. Alamat, Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
2: Tara Paramon 101,5 FM Jalan

0: wis ora usah dieling-eling maning ora. Yang racu daging ula ya wonten, wonten kalem daging ula nggih. Monggo kon undur dumateng setunggal atus tunggal poin gangsal. Wonten Adi Coro para sari siang ing lumantar radio Setara Paramon FM Tegal nggih. Kalau sampun dipun aturaken cidro. Jadi kempot nggih. Sampun umati urip karo bawor. Iya, mati urip karo kowen. Aduh manis kali leye-leye sampun dipun aturaken. Monggo tiga gangsal kali wulu-wulu-wulu sugeng siang. Setara Pramon.
1: Siang ya. Bung Abare.
0: Alhamdulillah pangestu ini sehat waras ganggas meras sakit tumbas beras.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih. Leres leres.
1: Lakune. Nggih. Banyu Kali
0: nggih monggo. Monggo jasa racu.
1: Kang Doli.
0: Nggih.
1: Bu Ida,
0: nggih lho.
1: Polene Permudiono.
0: Nggih leres.
1: Amat ya wis pindah.
0: Yo.
1: Terus Mas Albar, Jenal Zain, Jenal Ketong, Kang Akil, Mas Nuri.
0: Iya, leres monggo. Sugeng siang. Nggih.
1: Sugeng siang
0: nggih. Iye napa ki Bunda Naura wonten Mekah.
1: Nggih. Bunda Harapana.
0: Yo, bener.
1: Monggo Bunda Tempe.
0: Nggih.
1: Kami hormati melayana. Monggo Bunda Santi Purpo.
0: Laras.
1: Monggo Wato Mae. Alamoy Bunda Roja.
0: Pah kate kok kiyal.
1: Kang Ali.
0: Nggih leres.
1: Kang Kopiti.
0: Monggo.
1: Kusiti Pengleh.
0: Nggih.
1: Oh,
0: leres.
1: Mama Anjeli.
0: Nggih.
1: Maping dulu Isno pangetu
0: meto. Nggih.
1: Yo
0: monggo kasak.
1: Monggo pada tahun lalu ya.
0: Amin. Supreo. Ampun kesupen.
1: Supre.
0: Nggih. Para berperang lambe
1: abang.
0: Nggih, leres. Yeah. Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumlak Cincing.
1: Dos.
0: Nggih. Matur nembah nuwun kundur sami-sami jasa rajin wonten telata harus kidul kali Mama Suhada nggih.

0: Pagi wonten ingkang direk kerso anggur gurih kebedon jawi. Nam setugas kawan dan salah sekalian bitu-bitu halus ubin siang para sari.
1: Selamat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Teman-teman monggo. Leres.
1: Pokoknya melu.
0: Iya. Iya, leres
1: monggo.
0: Amin. Matur nuwun. Leres.
1: Ayah HM, Mama Denis, Marina, Nyopetek, ya, Mama Net, Manu, Malan, Jepang Gaul,
0: ya, Jepang Gaul,
1: Mama Rizky, Omulannya, Menyunung, Kawan, Mama Tia, Mama Alisa, Mama Lydia, Yumarti, Jekera Mani, Awin, Bania, Ma Iqmal,
0: Madam susah orang online yang mesti sinyal.
1: Gampang menarik mas bawa.
0: Gampang weh.
1: Terus
0: aku kan ibu kemau.
1: Bayu.
0: Salam dua kapsul.
1: Yumarti salam dua kapsul.
0: Oke.
1: Wong ireng siang. Kang Al. Terus nggo kayak
0: Sudah kemawon.
1: Spesial nggo keluargane Melania.
0: Yu monggo.
1: Prengot yo pesek.
0: Yu tri pesek karo tiga janda gaul. Merasa dan dirasa wedi.
1: Oke,
0: monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jumlah dinjing. Iya, Mama Lani wonten telatah munjung agung isi toyo kemawon. Iya, sugeng leye-leye ingkang sampun nglampahi aktivitas-aktivitas nopo kemawon. Midhangetaken nggih acara Parasari saudara Pramon FM Tegal. Monggo dipun aturi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bawor ngapunten kula badhe nyuwun tembang teh poci. Silvi Kumlasari. Nggih mangke kula downloadin niku teng playlist dering wonten nggih. Mangke melas Mbak Yos nggih kula insyaallah mangke di-download. Niki tetep saking napa YouTube rumiyin. Salam kangge sedoyo kemawon pandemen campur sari Pramon tan putra cicir. Kagem Kang Bawor, salam sehat selalu, matur suwun. Tika Leoni, Borneo, wonten Kalteng. Nggih sugeng siang. Wonten Tika Leoni bersama keluarga nggih, kali keluarga wonten Kalteng. Assalamualaikum, selamat siang Mas Bawor, wong ireng hadir nggih, salame kangge sedaya kemawon balanipun setara para Mon FM. Super sayangipun kangge Mbak Nia ingkang wonten Manah. Yang selalu ada di hati ya ingkang Manah. Matur suwunnya kangge Kang Bawor nggih sama kalian Nok Anggi. Sehat-sehat selalu. Ya matur suwun ya wong ireng wonten Telata Bandung. Madam Rengani sampun hadir matur suwun Kang Uwer ya sampun hadir matur nuwun. Nggih niki kula pendeseking YouTube Rijin nggih Mbak Tika Leoni mangga disagetipun di nang sagetipun download malih nggih tepoci niki. Niki Sekar Enggal biasanya dereng ke simpan wonten playlist. Nggih. Tapi niki kula coba geng niku rumiyin geng napa? YouTube nggih. Mungkin insyaallah di-download nggih. Tepoci monggo aturaken.

wong lima nggih, wong gangsal workshop. Kula ngrungokne sampean kabeh Kang Bawor nggih. Sugeng siang Mas Sudawirat wonten bala pulang wetan. Kula ngenjang wonten apotek tegungan Mas Sudawirat nggih. Nggih, pagi-pagi nggih. Soale bagi waktu kali siaran. Apotek tegungan bala pulang wetan. Sehat-sehat selalu

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9391 9588, 0852 9391 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9391-9588, 0852-9391-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

Kondur dumateng setunggal atau setunggal poin gangsal Adi Jaro Parasari Siang Bunigi Lumantar Radio Setara Paramon FM Tegal. Kalau sampun dipun aturakan pokok emelu Banyu Kali kalau Teh Poci nge Silvi Kumulasari. Mundut saking Mbak Tika Leoni Burni wonten telatak Kalimantan Tengah ya. Nah itu tadi yang testimoni Mama Ulfa niku ya. Iki posisi niki wonten Kalimantan Tengah Mbak Tika Leoni. Ya. Cuma Kalimantan Tengah pun di mboten ngertos lho. Iya, kula hadir niku ya memang mempersembahkan yang terbaik kangge pendengar. Ini memang niku mutu tujuan kami. Tawis tabu setunggal sekawan doso gangsal wonten telatah Radio Siara Paramon FM cekap semanten atur kawula wonten adicara Parasari mangke wonten lanusta tasih power di Padangdut insyaallah kula setting rumiyin nggih. Soalnya ini kumangke wonten ding dang dadut memori jam 6 dumugi jam sedoso tasih kamu lho power nggih. Biasane nggih enteng wonten dipang nggih niki bablasan saking jam 12 nggih. Nggih kedah wonten jedani rumun yen sekedap nggih. Ya di Padangdut kan namung setunggal jam setengah nggih. Mangke menawi nyuwun nggih sekar-sekar napa lagu-lagu diweake mawon mangke kula set nggih. Wonten di Padangdut nggih. Matur nembak nuwun nggih ingkang sampun derek kersa angur-angur kabudayan Jawi mangke kepanggih malih wonten adicara lanusta tabuh kalih dumugi tabuh sekawan sonten bawur ngaturaken matur nembak nuwun kalih Balanistara Pramon tangtosipun kesayan sedaya mawon jumbuh wonten ing siang puniki kangge kesedaya kemawon Balanistara Pramon. Mawon pamit undur diri wonten ruang dengar panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nombek katon kie.
1: Kie nombek balik dek foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ora kaya nyong kie tambah keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal Habutop, ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa ngonjaga fisik tetap awet. Katon nom bayo ya.
0: Oh Habutop, pantesan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone esi nom ya Pak Manten.
1: Lu anak mbar penyong.
0: Kasih warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangka. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangka, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
3: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: telepon mbaen kok.
1: Ora apa-apa nok. Mung sepi ya mamake nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang mbae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon, hitnya sepanjang hari. Baik, di season kedua ya, di Lanusta ya, masih bersama Bawor. Menjelang tuntas jam 4 sorenya saja. Bagaimana kabar balani Setara Pramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dalam suatu apapun tentunya. Sehat dan batin, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Bawor di online, bisa digunakan 352888 atau 614547. Sekedar tip salam buat teman rekan yang ditolong sahabat keluarga atau tercinta. WhatsApp atau SMS online bisa digunakan 0852 931 99588. Baik ya, Ramona Purba ya, terlena mengawali jumpa kita kesempatan siang hari ini di Lanusta Icikiwir. Iya Pak, sudah ada yang gabung 352888. Disapa, halo, assalamualaikum, selamat siang Lanusta.
1: Selamat siang Lanusnya, hitnya sepanjang hari.
0: Yeah.
1: Bunga sedap malam.
0: Bunga sedap malam.
1: Untung Rio niki.
0: Wih di.
1: Mangen dalu niku. Ibu nyak 100 hari sih emak.
0: Iya iya iya.
1: Mangen dalu. Langsung malang pulang.
0: Benar.
1: Balane Setara para FM 101.5 Ahmad Kawan Tegar nomor 101.5 itu loh.
0: Tolo.
1: Iya. Karena buat tutup Bang Bawor ya.
0: Di.
1: Lalu
0: Unokati
1: terus buat Bang Ketupu Ketu.
0: Di. Terus.
1: Tolo yo balas yang mana ya. Ibu ini sama Pak Bujono Ami Bakar Modu Melena Mbak Mepi Belpas. Lanjut buat sama
0: terus putar soal seratus enok
1: eh lu enok ingin terima serius no lanjut buat ibu yang tahu lanjut malah terus kangen mana kang bapak
0: iyo
1: pasar muti yang terbelakang rahasia ya buat balemu
0: udah
1: rujara pasar lele ikut basipu, bapak ne uya, mama ne uya.
0: Yo, nah kayak pasang. Gitu ya Amrul di Purbasana.
1: Amrul, nah foto yang terus, oh nunggu sampai
0: ya.
1: Lanjut buat malam di Kang Bar, Mariadi, Nurah Tiansa, Abah Awan Syarifinur, terus ke timur bapak Mandor Lema, kemarin juga ya.
0: Oke.
1: Kang Sayo, Kang So, Kang paranya kurangnya. Kuatri, Aminah Mas Nuha, Mas Jurnya keras buat kata Mama Asna, Umi Hana.
0: Oke.
1: Kurangnya asal dia nggak kor. Kalau yang kata terus buat kamu sama Bu Lora,
0: Oke.
1: Terus Mama Arti, barang monitor ya lagi.
0: Yu monitor. Modem dia.
1: Terus aku ya. Juga
0: yeah.
1: balik
0: ya.
1: Saru sama Nisa ya lanjut bu, mau bikin bedu kang
0: untuk
1: kang Daim, kang Bu Imbatu, terus buat kami wakini ayam,
0: ayam
1: sakra, langon ya, buat satu, buat ibu saja bahasa aja mas awan, mak itu mas. Masa Ilman, terus Pak Jekotur Amu Yuba Oling, Puan Tanah Jawan terus Wahidro Ismeling, Mama Arya Pak Ari, Bang Tur Pak Atur Kang Sengsel Pak Andri, Kang Bukno Agas Oh Andri Gondrong, Mbak Nisa Kuda Cece terus Bang Junita sama Kang Gabin lanjut, mana Bu Bu Emik ya, oh Bu Bu Aja Siti, mana sama Pak Ji Ima Puji ya punya harapan ya lanjut oh ide pacul nanti pacul ya ini pacul Dewi pacul
0: kunyal pacul
1: pacul pacul mas Arfan pacul mama Nadia Nadia terus Mbak Nono terus tiga mah ini tiga PRPS ya kalau tiga orang harus mukul bos gua
0: Kang Ato, Yumai,
1: terus Yumarti,
0: Wida, Martoloyo,
1: Wida Martoloyo, ya,
0: Buko Dijah, Martoloyo, lagunya Bunga Sedap Malam Iis Sugianto.
1: Iya, makasih Bang Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ada Papa AM yang punya wilayah Keturen ya, selamat siang untuk sama saja wilayah Keturen ya. Bang Yudi, sampai yuk, halo, assalamualaikum, selamat.
2: Waalaikumsalam, bisa sepanjang hari.
0: Iya, sak, bener sak.
2: Lagune, opi mesak.
0: Apa sak judulnya sak?
2: Judulnya, Kau dan Aku Satu.
0: Kau dan Aku Satu.
2: Iya, kalau mengukut, bener sak, habis pengen lah.
0: Iya.
2: Ya, weh, jalan dong. Mau jalan orang gabang.
0: Iya, bener.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dublak dinding. Terima kasih untuk jasa kerajum ya, yang ada di wilayah Harus Sari Kidul ya, ada Mama Suhada ya, Kau dan

Baik, di kesempatan siang hari ini Lanosta masih bersama Power, didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk diamu. Pagi ya bunga sedap malam, yo I love you, I love you. Iya ada juga nanti kau dan aku satu ya, bawa rupan karu kelilingan soalnya bener-bener sebetut nemen ya, sebetut nemen ya boyoknya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro, di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fit, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Anda

0: di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pagi kembali ke 101.5 Setara Pramon, hit yang sepanjang hari. Jangan ada air mata. Paramita Rusadi ya, saya suka Paramita Rusadi. Itu cinta ya. Ada juga kau dan aku satu hadir tadi. Ada Bunga Sedap Malam ya, dan I Love You. Yang bawa kelas 4 SD langsung keluar ya, enggak bisa bahasa Inggris ya. Ya Ai jadi membacanya ya apa adanya, I Love You. Untung itu Anggi enggak ada di sini, kalau dia ada di sini protes langsung. Langsung diprotes, bukan begitu bacanya. Kena-kena Inggrisnya selalu 10 atau 100 terus nilainya. 352888 halo, assalamualaikum, selamat siang menjelang sore, Lanus Teh.
1: Sayang juga Tara Paramon, hitnya sepanjang hari.
0: Iya, yeah, bener, au on.
1: Yang bersesa, Kang. Yang bersesa bunga-bunga rindu.
0: Bunga-bunga rindu, oke, okay, siap.
1: Salamnya buat Tetak Raju.
0: Iya, yeah, bener.
1: Sama HM, sama Neng, sama Bangeng.
0: Yuk.
1: Kami sama Matu, bersama Menelanya. Doli.
0: Yuk.
1: Iya. Tangan Doko juga, Kang Mokhtar,
0: sama
1: Anis, terus buat Nyiratu, terus buat Mas Burang Ginang juga, terus buat Akopitin, Rompi, Dakusin, Tabekyu juga, terus buat Aryo, terus buat Kang Doli, Mbak Nia, Ngumiapi Bepati Gondro,
0: iya siap.
1: Terus buat apa Sahrul, APP ya Kang ya.
0: Yuk monggo siap.
1: Ya makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belakang cing.
1: Yo.
0: Yeah. Au on di kita sekarang ya. Rindu kalau siapa au on Madam Rengganis ya. Iya Madam Rengganis WhatsApp baru masuk, au on ini udah turun ya.

0: Ayo di belakang Allah nih 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat siang menjelang sore.
1: Waalaikumsalam, di tes panjang hari.
0: Iya, teman-teman segera opi.
1: Selamat siang Kak.
0: Siang, oke.
1: Sehat datang ya.
0: Alhamdulillah berkas waras terminasi suatu kuberas.
1: Alhamdulillah, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Anggi juga. Amin.
0: Itu baru pulang. Baru pulang tuh.
1: Oh.
0: Ya latihan pramuka, ya latihan pramuka.
1: Oh iya. Mau camping ya Dede Anggi.
0: Iya, buat tema nanti tanggal 13-14 Agustus.
1: Iya, ya mudah-mudahan sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Aku pengen lagunya itu Kang. Satukan hati kami.
0: Satukanlah hati kami berdua.
1: Iya, dari Dianti ya,
0: kalau kesalahannya Kang ya. Oke, benar.
1: Iya, salamnya yang barusan buat AU, buat Madam Renggani, Suartiem, Bapak AM ya. Buat Mama Ikma, Jeles, terus juga buat
2: Jeng. Penyukain di Jeng.
0: Yes, orang tak soalnya awan.
1: Oh, si awan orang.
0: Dia langsung tak op, tak op langsung ya.
1: Benar. Terus Burini Pak Prabowo.
0: Ini KPID masih di Tegal soalnya.
1: Iya,
0: kalau malam lah nggak apa-apa, siang.
1: Buat Jengat ini juga selamat siang. Sehat selalu yang ada di Surabaya ya. Terus juga buat Kang Tarmudi Dabdak Surabaya, Memaneng, Kami Bakar Madu bareng Umi Lela, Pak Bagio bareng Ibu Guru, Teh Agusti, Teh Cita, Teh Dewi Cendana, Loki, Teh Dinda juga selamat siang. Barangkali lagi dengerin Paramon ya Teh Dinda ya. Terus juga buat itu grup Terlep Segerang di Dado, Bang Alvin ya. Terus juga buat kamu Tarodong Odong Mamanon. Terus juga buat itu siapa, Pade Gondrong bareng Umi Habibah ya.
0: Mama Elsa berkata jam Mama Elsa.
1: Mama Elsa bareng Bapak Yani. Terus Bunda Sirahayu, Kang Dasman bareng Mbak Ani, Abah Kumi, Kang Juragan Empangnya juga ya. Buat Kang Upo Happy, Teh Darwanti, Teh Mojang, Ibu Sopu. Terus buat Mas Handoko, Mas Hamzul, Kang Doli ya. Buat Mama Lani, Kang Parjo, Kang Parto Parti. Pokoknya buat semuanya aja balan secara paramonya Kang.
0: Sore Jeng, Bunda Rini.
1: Iya Bunda Rini, selamat sore menjelang selamat siang menjelang sore.
0: Iya, salam kenal buat Jeng Robi.
1: Siapa Kang?
0: Amelia yang jalan Waringin.
1: Buat Amelia.
0: Iya, yang ada di jalan Waringin ya.
1: Amelia mungkin ya.
0: Iya, aku mau ngupdate foto ke situ, waduh, waktuku.
1: Pokoknya buat semuanya ada balan secara paramon. Spesial buat Kang Bawar berenggedaan kita selalu panjang umur banyak rezekinya. Terima kasih banyak ya Kang ya. Yuk Kang Mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dumla cing-cing. Ya ternuhun Cing Robino ya di Kuningan ya. Ini keadaan begini, situasi begini, jakirnya tak kunci ya. Iya, sing metu buntute aja disebut. Iya, soalnya banyak-banyak begini ya. Kalau malam ya, jam 10 ke atas tuh gak apa-apa ya. Ya bukan, sebenarnya gak apa, enggak boleh sebenarnya. Tapi gue rame-rame. Tapi kalau wayah-wayah begini memang tak kunci itu. Apalagi ini KPID atau Balmon masih di Kota Tegal ini. Yang kemarin kan kita, kami grup Setara Perawan FM kan kedatangan KPID ya. Dari Jateng ya, dari Semarang ini posisi masih di Tegal ya. Lagi monitor bawor. Gimana bahasa kayak gue, aduh, mampir mene maning mulai surat cinta nyong. Bagi ya Mbak di Sapa yo, sementara 2 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Mbak Am yo, salam buat Peter ada channel Jahit. Au on tohal omka sedang Mama Lani karo didikani. Mama Nadia, Mama Nunung, Budi Habibah, Umi Laila. Niratu ya, Bunda Meliku Slow ya, rungan aning playlist ya, tuh dikuleti ya. Gue di apa jeneng ya, di apa, di download maning. Mat siang menjelang sore Kang Bawor, request dong, Satu Cinta Tiga Hati Panji Pondak. Salamnya buat semua saja, pecinta lagu nostalgia. Di Paramon, salam perdananya buat Kang Bawor, terima kasih. Tika Leoni Borneo yang ada di Kalimantan Tengah. Mana Madam Ringani sih ngerti nih siang dia tak nge WhatsApp kayak gue. Dasare dirimu. Ya, assalamualaikum siang Kang Bawor. Salam buat Abalan Istara Paraman KB. Ya, salamnya buat Cik Robi ya, Mama Ikma wong wis Balan Istara Paraman KB kok wis disebut maning ya. Ya reme ngelos berarti. Cik Robi, Mama Ikma, Kang Doli ada Mama Ringanis. Kang Mohtar Odong-Odong semuanya saja, semoga bapane Paramon sehat selalu. Bapane Paramon ya. Buat yang jauh di sana, oh, spesial buat yang jauh di sana, buat penyanyinya bareng Didi Anggi, moga sehat. Layamat sore, Kang Bawor kenal sama Cik Robi ya, dari Amelia yang ada di Jalan Waringin ya. Bagi ya di kesempatan siang menjelang sore ini, satu cinta tiga hati, wala, satu cinta tiga hati, ya. Berarti merangkap telu ya. Siji bae wis ribut bae apa meneh telu wi men Tika. Iki masih di YouTube juga ini.

0: kita bersama lagi seperti dulu. Ora bisa. Ora ya ora.
1: Enak semen kuyuk kaku. Wis ora pokoke.

0: nyawangi HP nganti nodong Raina ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Berisik bae, Kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ora kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan, nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek baik, toko Vitama, endah penglihatannya normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kue HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk, kater.
0: Ndi si caper. Kon ora weruh nyola ki ndondome katok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

Ini yang Robi ya. Ini juga disuka yang ada di Taiwan. Aduh, ang benar-benar yakin sih. Bunda, Meli Guslo. Ini juga masih di YouTube nanti.

pagi, ada Bunda yang Meliku Slow hadir di kesempatan sore hari ini. Baik, untuk Balista Pramon ya, saya mohon maaf ya, nanti di Didi Padangdut, monggo silakan yang mau minta lagu langsung dicapri aja, nanti tak set ya, sebabnya saya juga butuh libur, butuh istirahat ya. Butuh istirahat tentunya. Ya, nanti ketemu lagi di Dendang Dalut Memori sih, jam 6 sampai jam 10 juga ya. Baik ya, tadi ada Bunda Meliku Slow ya, ada Satukanlah Hati Kami ya, hadir juga Satu Cinta Tiga Hati ya. Cici bayi ribut bayi mau tiga hati maninya. Ada Bunga-Bunga Rindu hadir ya. Oh boy, yo Kang Bor, iyalah.

Iya, assalamualaikum, selamat sore Mas Bawor, wong ireng hadir. Salamnya buat semua saja Panistara Pramon. Super sayang nih buat Mbak Nia yang ada selalu di hati. Makasihnya buat Kang Bawor ya, sama Nok Anggi, semoga sehat selalu. Terima kasih wong ireng di Bandung. Mas Bawor, budek mau lagunya dong, Jangan Ada Air Mata dari Para Meja. Salamnya buat Balani Setara Pramon, terima kasih ya, tadi sudah dihadirkan ya. Yo, assalamualaikum Kang, salam kenal dari Najib Jok Debong. Titip salam kanggo kabeh sedulur pendengar setia Setara Pramon FM Tegal. Dan Kang Bawor ya, Turkuanteng kaya bisa berubah dirimu. Najib, oh iya gue bener ya, Najib Jok ya. Kaya wis ngerti bae dirimu ya. Ketemu ya urung ya. Ya tapi ya alhamdulillah udah nyong botong di alam soalnya. Botong munyeng-munyeng ya. Nek ganteng ya orang dibuang ojib Najib. Orang diwekan ojib Najib. Wis oleh ojib. Moga sehat dan berkah terus, amin ya. Syair kehidupan dong, ya wis nanti diatur-atur waktunya ya, kalau masih ada insya Allah ya. Assalamualaikum, selamat sore Mas Bawor dari Jabidin dan Bu Bisri, salami buat Om Kas Nuri dan Mama Wiwin, ada Kang Parjo, Kang Doli, Budi Emut, Mbak Nye, Bangka, ada Om Joyo, Mama Kiwi, Om HMHMHM, Ami Bakar Maju, dan Umi Lela. Semen saja menangis setara peramon buat Mas Bawor, terima kasih Mas Jabidin ya. Iya, bersama Umi Lela. Pagi ya, Pak, ada dihadirkan Tangin Sendiri. Iya, Tangin Sendiri, ya, Dian Aisesa, ya. Ada Rindu Yang Terlarang, ya, dan nanti menucul yang lainnya tentunya, yo, untuk Panitera Pramon. Dian Aisesa. Bisa ngomong macam berganis, tutup.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Anda bisa mendapatkan

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampi.

0: Jare Bawor baik hati. Tapi kenapa masih ada segelintir manusia radio yang tidak bisa menghargai Raine Bawor? Di situ itu. Coba kalau orang itu posisi seperti saya, jaga perasaan yang lebih baik gitu.
1: Di saat ini ingin ku
0: orang itu bukan orang radio kok malah milih orang itu daripada saya yang orang radio. Kan di situ itu. Cari baik hati. Tapi kenapa segelintir manusia tidak bisa melihat kehancuran saya ini? Gitu. Apakah saya jadi penyiar pernah meminta-minta, apalagi hutang-hutang, apalagi tidak bayar? Saya belum pernah melakukan kayak gitu. Kalau dikasih beda. Kitaku pas masing-masing saja ya. Oh, Kang Bawor itu begitu itu. Saya eman loh sebenarnya sama pendengar tuh.

lebih baik nggak kenal daripada kayak gitu. Mending saya dicaplok atau dipukul sekaligus daripada hal kayak gitu itu. Pukul sekalian aja. Baik ya, tadi ada Ahmad Albar ya, tadi tak rubah ya, tetes hujan di bulan April ya, ini masih ada di YouTube, nanti di download juga kalau sudah, nyantai ya, untuk Lensa Pramon ya, di kesempatan sore hari ini, begitulah ya, jadi kita harus kupas masing-masing sikap yang... Saya jadi orang, jadi penyiar juga belum pernah minta-minta, apalagi hutang lah itu, belum pernah. Kalau dihutangi malah banyak. Ya, sabar ya Kang Bawor, itu manusia, iya. Makanya saya lebih baik berteman.

saja berlalu ya, Betaria Sonata Tetes Hujan di bulan April ya, yang disuka oleh Mbak Mita Reman yang ada di Citraland Galsari. Tadi sudah ada Syair Kehidupan yo, ada Kang siapa tadi? Yang ada di Job ya. Job motor yang ada di Tepung. Ada Rindu Yang Terlarang, Tak Ingin Sendiri, Dian Asesa. Wih, cari madam. Ayo tadi kelewatan ya. Assalamualaikum Kang Bawor, sugeng siang ya. Ini sugeng sore saya. Amrul di Purbasana, Taruh Hadir Lanusta ya. Ya, lagunya Sobi Dong, I Love You. Salam culeknya buat ibu dikmu, ada Mbak Nia, Casak Rajum, Kang Kasnuri, Om HMHM, Kang Parjo, Aupur Gony. Ada Mama Lani, Mama Ringani, semua kru, setara Pramon, setara KB ya. Selamat aktivitas, jaga selalu kesehatan. Spesial buat penyiar Q Kang Bawor, semoga selalu sehat, bahagia bersama keluarga. Terima kasih Amrul yang ada di Purbasana punya.

beri kesempatan sore hari ini ya, biar semua hilang. Alayum. Alayay. Wes, biar semua hilang. Wes, hilang.

0: Di bala pulang ya, di bala moa. Mbak Mita Rahman tulung le, lagi bales, lagi bales wali kelasnya Anggi. Ampun, ampun. Aduh. Pak Ariel di Kalimantan Selatan. Mantap. Ya Pak Wore lagi bales wali kelasnya Anggi, penting.
1: Assalamualaikum Kang.
0: Lah, Bu.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
2: Kayane wis kabeh, Mak.
1: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
2: Iya. Tolong, Mak. Cukutna ya.
1: Iya, Pak. Kieh.
2: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
1: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
2: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
1: Iya dong.
2: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak mangkat disit ya.
1: Kiye, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret to, Pak. Yen kudanan.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Baik dengan lantunan teratai hingga Kristi. Bunda ada yang ada di Balamua punya selamat sore. Tuntas sudah kebersamaan Bawor di kesempatan sore hari di Lanusta. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ditipa. Saya dulu, saya butuh istirahat. Sampai ketemu lagi nanti di Dendang Dandut Memory jam 6 sampai jam 10. Ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi yang kita semua. Selain ini ada jangan sampai tiga kali, ada juga 7 purnama Lady Avisa. Baik, hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5 Star Paramount. Dangdut Sabtu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
1: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
0: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
1: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakitnya. Minta ampun ya Allah.
0: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
1: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
0: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
1: Dari radio.
0: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
1: 4 botol, isi 200 kapsul.
0: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
1: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
0: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
1: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum habutok.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

Hubungi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: sesuatu yang jatuh. Waduh, jangan-jangan sate kambingku dimakan kucing lagi. Kok Mbak Windy sih? Nah lo, ketahuan lagi makan sate kambing sembunyi-sembunyi.
1: Maaf, Sa. Abis bau satenya kecium sampai ke kamar Mbak.
0: Hati-hati lo, Mbak. Kan Mbak Windy punya darah tinggi, terkumat.
1: Tenang aja, Sa. Darah tingginya Mbak udah sembuh kok. Udah normal lagi. Karena Mbak sering konsumsi herbal Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Solusi ke segala penyakit.
0: Herbal yang seminggu lalu Mbak beli di radio itu ya?
1: Iya, Sa. Makanya tenang aja. Ada Habutop. Lagian, Mbak makan satenya cuma satu tusuk kok, nggak berlebihan. Nyobain doang.
0: Nyobain.
1: Sepiring.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit bagaimana? Rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan yang semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi.

SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: game berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Meja Sembarat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat
2: Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa pelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di

Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawojajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklep

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS4, Mintaragen,

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya

0: Jen Ken, Soli Ken.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong ki ya. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Iya Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neko.
0: Iya Ken. Mulane enyong ngongkon kon macak kena surat ki ya. Matanya wis blerengan Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Endah penglihatannya normal maning. Aja guru weru fulus karo wong ayu to gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015 100% herbal alami.

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pi

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Care. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Hayya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: untuk konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, 5293.
2: Di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
3: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT24 RW03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT04 RW01 Desa Pende, Kecamatan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sitara Pramon dari Desa Porete. Baik, dari season keempat Dendang Dandut Memori masih ketemu sama Power si Soblak Ture Cikipin. Buatan malam ini Dendang Dangdut edisi Selasa 28 Juli 2026. Warga teman di Balai Sitara Pramon, insya Allah tuntas jam 10 malam saja. Bagaimana kabar Balai Sitara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya selera dan batin. Bang yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bang yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman rekan nenek tolan, sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-931-99588. Saya pikir untuk sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib kita ke hiburan Dendang Dangdut Memori. Tadi sudah ada apa kabar tak sepenuhnya hati, ada Raib dan Gedung Jadul. Ayo 3528888, halo, assalamualaikum, selamat malam Sitara Pramon.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sitara Pramon FM Dangdut Desa Porete.
0: Nama.
1: Alhamdulillah, sehat Mas Pawo.
0: Alhamdulillah, berkas waras terginas, iso tuku beras.
1: Ya, syukur alhamdulillah. Semangat
0: nemen
1: ya.
0: Yo, harus.
1: Lagunya sedih, Mas.
0: Sedih, oke, okay. Idah lela ya itu.
1: Mansur.
0: Oh, Mansur, ya. Iya.
1: Salam
0: Ini
1: perdana anggo Mas Power
0: bareng
1: keluarga, semoga sehat selalu.
0: Makasih.
1: Ya. Makasih.
0: Yuk.
1: Mbak Nia.
0: Heeh.
1: Mama Winda, Mbak Eka. Mama Frida, Jeng Robi, Jeng
0: Atini.
1: Ya Mama Lani.
0: Mami. Heeh.
1: Bareng Mama Wiwin ya.
0: Oke,
1: okay,
0: benar.
1: Bareng Sikin bareng Mama Ne. Ami Bakar Barung Lela.
0: Yo.
1: Terus kanggo kayak Mas Andri. Terus apa ya? Mbak Rina ya.
0: Yo.
1: Ya, buat semuanya.
0: Oh, semuanya saja. Yo.
1: Selamat kanggo Mas Power ya.
0: Terima kasih.
1: Sehat,
0: ya. Amin.
1: Terima kasih ya Mas Power.
0: Yo, monggo.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dobla cincing. Bayo Mama Tia yang ada di Sesepan punya ya, selamat malam untuk sama saja yang ada di wilayah Sesepan. Bisa apa kembali 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Sitara Pramon.
2: Selamat malam sama.
0: Iya, malam juga. Alhamdulillah berkas, alhamdulillah berkas waras terminal sisa tuku beras.
2: Alhamdulillah,
0: Aziza
2: kan?
0: Oh, Aziza. Oh,
2: iya, tanggalnya Bucek,
0: Be. Iya, benar.
2: Salamnya, Bunda. Ini Mama Tia ya, sehat
0: selalu, Mama. Iya, Mama Tia, oke. Okay.
2: Keluarga. Halo, Bunda Sate.
0: Yuk.
2: Jelai sekalang tenggol. Yuk, oke. Yuk, oke.
0: Yuk, siap.
2: Bunda Ana. Tangan Doli. Bintang
0: Doli. Yuk, uwer.
2: Iya. Uwer, Isi Kiwil.
0: Yuk.
2: Mantinya kalau bisa.
0: Yuk, Mama Lydia.
2: Iya, Mama Lydia.
0: Yo, empat sekawan.
2: Ina BNP.
0: Yo,
2: Ami BNP.
0: Oke.
2: Mantau semua ke bawah.
0: Yo.
2: Adi jatuh lah. Kita Mama Lani.
0: Yo, siap.
2: Dua yang pasang.
0: Yo.
2: Tiga jalan manis.
0: Yo.
2: Lalu empat jauh.
0: Kalau empat sekawan. Yeah.
2: Empat sekawan.
0: Oke, gue mikir nongol Mama Lydia.
2: Lalu empat sekawan ya. Lalu kau gemuruh ya.
0: Yo,
2: iya. Dan tungdang.
0: Oke. Bangir cantik.
2: Iya, terus
0: Bangir
2: Radio.
0: Yo.
2: Lalu Febi Belba, Mama Lulu Kalinyaman, Mama Nadia, Mama Ijat Layemah.
0: Yo.
2: Lalu Mama Ute, Mbak Yunita.
0: Oke,
2: okay. Casak Rancu, Suhajo, Mbak Biba, Mbak Digondro. Mas Awang, Mbak Saadja, Mbak Budi, Mbak Dini, Luman.
0: Waalaikumsalam jumlah tingcing. Iya. Pak Yo ada Ami Bakar Madu. Yo sekalian Pak Yo 35288. 35288. Alah, apaan gue ngelupo yo yo bisa mencak nemennya. Yo, halo, assalamualaikum, selamat malam Star Paramon.
3: Waalaikumsalam,
0: Dangdut Desa Por, Eta Nama Cekiwir, malam juga Ceng Robi. Alhamdulillah bekas boyoke macet.
3: Iya, Dede Anggi udah mandi belum?
0: Oh, sudah itu, udah baru makan.
3: Oh iya, mudah-mudahan sehat selalu
0: Dede Anggi. Amin.
3: Iya, lagunya pengen itu aja Kang, apa namanya itu, Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan ya, Cinta. Nah,
3: dari Imam S. Arif.
0: Oke.
3: Okay.
0: Yuk.
3: Salamnya yang baru buat Ami Bakar Madu bareng Umi Lela. Ini ada Mama Sia ya.
0: Oke.
3: Okay. Mama Regani, Swatiem, Bunda Jaki.
0: Yuk. Grup Telap Ceger.
3: Grup Telap Ceger yang di Dado.
0: Yuk. Oke.
3: Okay. Juga buat Teh Mondang.
0: Yap.
3: Mama Ardi.
0: Yuk.
3: Bapaknya Ari. Iya.
0: Yeah.
3: Rodong-odong Mama No.
0: Oke.
3: Okay. Juga buat Pak Ayah HM, Bapak Ayu. Ayahnya. Juga buat Mas Kambang, Paro Mama Neng.
2: Si Grobi sih ya, Pak.
0: Yeah.
3: Iya, si
0: Eja.
3: Uber. Yeah. Ini kayak punyu, kayak
0: yeah, nama. Iya, bener.
3: Itu, Saparane Kakang Sarmudi.
0: Iya, Kang Sarmudi.
3: Mama Lani, Kang Marjo, Nyiratu. Teh Agustin, Teh Dewi Sendana, Teh Cinta. Itu juga Alokis, Teh Dinda. Itu juga buat Walemu bareng Ibu Daroja.
0: Iya, siap.
3: Buat Mama Kiwi Kang Sawun. Dulu juga buat Bu Curi bareng Mama Skuri.
0: Mas Skuri.
3: Mas Teddy, Mbak Dewi Kunti. Dulu juga buat Mas Yanto Jalan Poso. Itu siapa namanya tuh? Kang Urip Saepulo.
0: Oke.
3: Okay. Urini Pak Pramudiono. Mama Lani Kang Parjo. Terus Mama Hasna, Mami Mira. Dulu juga buat Kang Doli, Kang Pihi. Pada Gondrong bareng Umi Habibah. Terus buat grup Jati Lawang
0: semuanya. Yep, oke.
3: Okay. Ya,
0: yup, umbul-umbul.
3: Grup umbul-umbul di Kamisah Tersayang. Hikmat Ting-Ting, Burini Pak Pramudiono.
0: Yuk, wong ora macul kok boyoke larat ding napa kan? Awan bengi ya, kerja li dia.
3: Duduk terus ya lara ya kan.
0: Iya, nang motor ya. Kasari dirimu.
3: Terus juga buat itu siapa namanya itu? Kang Dasmat bareng Mbak Ani, Mas Handoko, Mas Abdul.
0: Papa HM.
3: Oh iya Papa HM.
0: Okay.
3: Terus Mas Wawan bareng Mbak Teko, Mas Hendro, Mbak Ismeli.
0: Iya.
3: Terus juga buat yang ada di Sirampok semuanya ada Kang Kumis ya. Terus juga buat yang ada di Pacul semuanya.
0: Yo Papa HM Maning.
3: Papa HM.
0: Yo Trio Jemblem jeng ready and jeng Yorobi.
3: Jeng Atini.
0: Yo.
3: Selamat malam.
0: Trio Jemblem cuantik.
3: Trio Jemblem cuantik.
0: Iya benar.
3: Cuantik banget. Yeah. Terus juga buat Kang Agus Boy dan Mama Dea yang itu empat sekawan ya.
0: Yo.
3: Terus juga buat Trio Pesek ya.
0: Trio Pesek.
3: Mama Lani.
0: Yo Janda Gaul.
3: Janda Gaul. Yeah. Baik Katonjong bareng Mas Erwin.
0: Oke. Okay.
3: Itu Papa HM Kakak Menek kan.
0: Yo Grup Bangir Cuantik.
3: Grup siapa kan?
0: Bangir Cuantik.
3: Oh, Bangir Cuantik.
0: Iya. Yeah.
3: Mbak Eka Tonjong, Mbak Eka Mas
0: Ajar. Trio Blesek. Iya.
3: Trio Blesek. Ake pisan ya.
0: Oh, kue bener.
3: Kayak bakal grup duda-duda. Kayak siapa grup apa arane ini
0: durung
3: diresmiin.
0: Durung, duda kaplak-kaplak urung.
3: Duda kaplak-kaplak ya. Ake pisan anak Bapak HM.
0: Wah. Wah. Iya. PI. Bo aku ya kan Kang Kopidin.
3: Kang Kopidin.
0: Dharma Bakpo.
3: Anggar mau bapak. Pokoknya buat dudak
0: kapak-kapak. Gue ceng, gue ceng, rungok no ceng.
4: Ampun, Una.
0: Gue sapa gue, sih nyenteng.
3: Bapak,
0: em. Bapak, em. Kadi tuh.
3: Kadi tuh kadi. Ganjen tetap arah.
0: Empat, enggak, empat darang bangir. Empat darang bangir cuantik sudah, Migi.
3: Iya, empat darang bangir cuantik. Pantara bangsa berarti hidungnya mancung-mancung.
0: Iya, kan, ya? Oh, yeah. Mama Ari, Mama Ari, Mama Karisma,
3: Mama Karisma,
0: terus Mama Uya, terus
3: Uya,
0: Mbak Sada, Uya, Sada Widaren.
3: Ya. Iya, terus juga buat yang ada di Patul semuanya, pokoknya matur yang ada di beduk-beduk semuanya. Adi, terus,
0: aku peboyoknya macing nemen Kang, macul sedina. Terus, iya.
3: Iya, yang di Tadon.
0: Iya. Ya bener mbuh ki.
3: Buat itu siapa namanya tuh? Kang Kang Sarmudi Udang. Pokoknya buat semuanya aja balan sana para amun ya Kang ya.
0: Yo.
3: Spesialnya buat Kang Bawor bareng gede. Kang Upo Happy.
0: Yo bener.
3: Apa Haji Toro juga ya.
0: Haji Toro.
3: Selamat malam.
0: Yo. Boyok tua ya wajar. Iya Mama Ari Bapak Ari bener.
3: Iya Mama Ari Bapak Ari. Pokoknya bakal Mama Ari Bapak Ari mah bandara kentang ya kan.
0: Iya
3: ya.
0: Bener. Ya kentang ya teropong ya sebabnya.
3: Iya teropong ya kol semuanya.
0: Iya
3: kubis gitu ya.
0: Iya bener.
3: Pokoknya buat semuanya aja. Spesial buat Bang Bawor Bang Gede Anggi sehat.
0: Weh Trio Cuyem Blemu Ayu nemen yakin.
3: Iya, Trio
0: Jemblem. Wah, yuk nemen yakin.
3: Personilnya siapa baik?
0: Iya, Trio Jemblem sengat ini. Mama Neng karo Mama Hasna.
3: Oh, Mama Neng, Mama Hasna. Iya. Terus itu Kang, apa siapa namanya tuh yang ada di itu tuh Baby ya, Bunda Septi, terus juga Wong Ireng karo Mbak Nia, ya, Mama Nadia, Mama Minating Ting Yuwati
0: Patri,
3: pokoknya KBAN.
0: Kowe Androidnya buka jeng.
3: Iya, kalau Androidnya dibuka.
0: Iya.
3: Anak peserta Pak.
0: Iya.
3: Oh, anak foto.
0: Iya. Kowe Trio Jemblem gua aja ya. Cemantik.
3: Bisa. Siapa dengat ini?
0: Oh iya.
3: Oh iya, buat tengah ini saat lari ya.
0: Ya, cemantik ini.
3: Wah, kowe itu Ayu tenan.
0: Tenan, Ayu tenan, iya.
3: Iya, terus buat itu yang bos laundry.
0: Oh alah.
3: Selamat malam, barangkali lagi monitor.
0: Teh Tuti, Teh Tuti.
3: Tetap setia monitor ya, Mbak Tuti.
0: Ini, ampun.
3: Selamat malam, pokok yang ada di jam-jam kafe ya. Kapduli Kang, pokoknya kafe ya, Mbak. Matur kesun pisan ya, Kang.
0: Iya, siap.
3: Nyumbang Mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumlah cing-cing. Ya, terima kasih Cik Robi. Noh ya dikuningan kanggu kesetiaan anak, kanggu gabungan ke Sarah Paramon Tegal ya. Baik, ya, Pak 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Sarah Paramon.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sarah Paramon Tegal.
0: Ta. Ore. Men. Ici kewir. Alhamdulillah berkas pada Strenginas iso tuku beras.
5: Tuku beras.
0: Iya. Yeah.
5: Nang pirang-pirang
0: kerja. Iya. Yo.
5: BRS di daratan lawan ya anak ya.
0: Yo.
5: Pokok berang-berang grup lah.
0: Iya benar.
5: Lagunya apa ya? Sing enak ya.
0: Iya. Yo.
5: Lagunya apa?
0: Yo.
5: Lagunya apa? Ya lanang waktu cepat. Lagunya Mem Sarifin loh Isma.
0: Apa aku judulnya?
5: Sebelum bobo.
0: Sebelum bobo.
5: Iya.
0: Wih,
5: jangan lupa ya sebut nama aku tiga kali.
0: Boleh yung.
5: Eben bisa ngimpi ya.
0: Yo, oh benar ya. M H M ya.
5: H M H M Robi W A.
0: Yo.
5: Alohi. Cita-cita tuh.
0: Yo.
5: Teh Moja. Udah sebut sama Teh Dar. Anto Koma Samsul.
0: Yo siap.
5: Bunda Caki, Mama Anit, Abah Yanto. Ami Pak Karmadu, Kang P.I. Itu milenya lagi apa, Mi? Gani orang lepum-lepum, Mi. Lah, ketinggalan. Iya, terus. Mau tinggalin orang anak api, Mas, lah. Ayang,
0: oh, kayak gitu.
5: Tidak lagu nanti kluster.
0: Iya.
5: Iya, wis. Pokoknya, salamnya. Wokap.
0: Yo. Yo.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam dumlah cincing.
5: Yo.
0: Kang Dasmat bersama Bani di kelompok. Iya bener jeng Robi naluri nih. Gue langsung WA, saya lagi monitor jadi. Kamu tak bukan orang radio, ngapain monitor ya? Ya sambil ada lemburan mungkin ya. Pak ya, selamat malam untuk semua saja Balani Setelah Paramount di kesempatan malam hari ini. Masih bersama Power si Soblak Tore Cikiwir sing ditambah boyoknya mocek ya. Pak ya, selamat malam juga jengat ini yang ada di Kota Pahlawan Surabaya. Yatim piatu. Icik.

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati.
1: Ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada...
0: Kalian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda.
3: Bisa

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: weekend berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Damar 100.

0: kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat yang bawah.
0: Ya, ini saya mau menanyakan Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
1: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya.

0: untuk pendengar radio yang lainnya.
1: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama kami, Bakar Madu.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik
1: Peleman, di apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02 W1, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Apotik Siasem yang beralamat di RT 11 RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Tangkil Kalijambe, Kecamatan.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, tadi sudah ada sebelum bobo ya, ada bila kau tahu pengadilan agama, pengadilan cinta, pengadilan agama. Ada juga Ajijah, ada yatim piatu dan sedih mansur. Sasar bawar somplak ya, yuk kaci. Pengadilan cinta, pengadilan agama. Ayo 352888 halo assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Selamat
0: Paramon.
1: Orang
0: kerungu kerasa kerasa kang bawa. Orang yang
1: bisa
0: kerasa kerasa di man. Iya,
1: mungkin
0: kantor berubah siapa nengkimbu.
1: Saya jelas. Ya, sedikit lah. Lagu lama ya?
0: Dangdut lama.
1: Bukankah kau tahu?
0: Iya.
1: Jangan ngerti ke malah apa-apa ya.
0: Iya benar.
1: Malam Kang Doli. Terus kemana ya
0: kak? Kemana?
1: Boleh nih para menggapis tanpa tekutuali.
0: Bilang aku wajin dengan siapa, aku ngerti.
1: Kawasan Pemalang.
0: Amel.
1: Ya, Amel.
2: Lagune Maya Mas Muksin.
0: Weh.
1: Oh, itu Maya ya.
0: Mama Anjas, weh. Iya, bukankah kau tahu?
1: Iya. Mama kan bareng aku artis ya. Terus buat
0: Ceng Lopi. Yuk. Ikam dipelah. Apa bae, lo ngono kowe mau dun.
1: Iya,
0: ora wis tak mudun bae. Bukan tahu Rana Rani apa si LP?
1: LP baik.
0: Oh LP baik. Iya. Karena dirimu senangannya LP.
1: Iya aku
0: senangnya
1: LP.
0: Iya benar. Iya.
2: Iya. Mama Amel, Mama Anjas cawen dong.
0: Wes, ya Mama. Iya.
1: Ya Ma, lego Ma.
0: Ya. Oke, widididi. Langsung anjlok Amel ya. Baya Amel ya yang ada di Pemalang, bener ya, dirimu itu Tegal bukan Pemalang ya. Gitu deh ya. Ya langsung yo, halo assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
3: Dangdut Setarete.
0: Teman-teman
3: Icikiwir.
0: Icikiwir.
3: Sehat Mas.
0: Alhamdulillah berkah suara seringinas iso tuku beras.
3: Alhamdulillah. Nyolot kone Rita Mas, halo Mas.
0: Halo.
3: Ya.
0: Rita, hello. Oke.
3: Okay. Iya, salam tadi siapa yang turun ya,
0: Mama Mas? Amel.
3: Oh, Mama Amel. Terus Mama Arti.
0: Yuk, oke.
3: Okay. Noklani, Mama Renggani.
0: Artita modem. Modem ya. Model modem. Diem. Model diem.
3: Model diem.
0: Iya.
3: Berarti memang baik ya, Mas?
0: Monitor tapi diam dia.
3: Iya, tapi diem-diem baik maksudnya.
0: Iya, benar.
3: Ya.
0: Nyimak tok. Pengur ganti
3: ya,
0: langsung ikiwir. Online
3: Icikiwir.
0: Ya, orang-orang Icikiwir ya.
3: Piol-piol. Amin pakar madu milela.
0: Selamat Mama malam Mbak Eka, Mama Angeli.
3: Mama Angeli, selamat malam, Mas. Mama Ari juga, Papa Ari.
0: Papa Ari, Mama Ari ya.
3: Bapak HM, Pak Nuri Kape, Pak Kopitin ya.
0: Aku sama orang-orang Icikiwir sudah.
3: Iya, parto-parti Kang Indo.
0: Ya.
3: Kang Wisnu, Kang Ibni.
0: Oke. Okay.
3: Terus Sing Ropi Alohi Suaia. Terus si Santo Teh Agustin. Terus buat siapa mana ya? Ada kok Samsung.
0: Yeah, selamat malam Mbak Eka, Mama Nadia.
3: Mama Nadia. Selamat malam Mas.
0: Trio Pesek
3: juga ya.
0: Yeah.
3: Terus Mama Prida,
0: salam Mbak kenal ya, buat Mbak Eka ya. Umar Icikiwir, salam kenal.
3: Umar Icikiwir. Selamat malam.
2: Selamat malam.

0: Mama Elsa.
1: Mama Elsa, selamat malam. Duh. Mama Ani ya. Kundek.
0: Boyok macengi tambahnya power.
1: Ya. Ya, apa ya, Mas?
0: Ya iki tiap hari sih ning apotek terus, Kak.
1: Ya, tiap hari.
0: Iya, ngisuk wei sih ning daerah sana.
1: Ya.
0: Daerah Bala Pulang Wetan.
1: Mama Uya, Mama
0: Uya, Mama Anyar, ya.
1: Terus Mama Hikmah, Mbak Hikmah. Empat kawan, daerah manis.
0: Yo.
1: Terus buat Mama Kiwi, lembur nyekli pentil ya.
0: Yo, pentil, iya bener. Iya. Pijet anak Kang. Ya oke, nomor ber. Pijet kan manage kone paramon iso over. Iya.
1: Yo. Terus kayak apa ya? Ini lagi streaming sih, selamat malam semuanya ya.
0: Oke.
1: Terus Mama Nadia pakai bunga kertas ya.
0: Yo.
1: Watri.
0: Yo.
1: Terus buat apa mana ya? Bunda Jaki ya, Temo ya.
0: Oke.
1: Paling terwatinya Mama Dini ya.
0: Mama Dini ya.
1: Ya wis ngok belane para mangkapi ya, Mas.
0: Oke.
1: Bisa lah ngok bawor corona pagi ya.
0: Terima
1: kasih. Iya, supaya ngok Mas Erwin semoga sehat selalu. Keluarga di sana. Makasih ya, Mas.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dumblah ingcing.
1: Jun.
0: Pagi ada Mama Eka ya, Eka Tonjong. Ya, selamat malam yang di Tonjong Lingapura. Ya, Bumi Ayu, Pak Guyangin. Iya, Cilipur ya, Erwin ya. Ayo 35288 yo. 35288 anjing nemen yakin. Malam ini kapan? Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon. Halo.
2: Halo. Yo. Halo Setara Paramon dan Desa Poret.
0: Nama-naman Awon.
2: Iya. Ya, kesepian buat Miki ya, Eka ya.
0: Iya, bener. Iya.
2: Buat Kuringi juga. Kami Bakar Madu Milela.
0: Iya.
2: Kang Andoko. Terus buat aku Bidi.
0: Iya, bener. Oke. Okay.
2: Mama Frida juga. Mama Ardi.
0: Yo,
2: Mutar,
0: Mutar odong odong. Yo,
2: terus buat Kang Doli, Mania, Aryo.
0: Yo,
2: buat Kang Adoko juga.
0: Oke, siap.
2: Over,
0: Cikiwir. Awet awan siaran boyoke lumayan. Bukan siaran tok ke apotek juga, Mel. Isuk-isuk ini ngapotek ya.
2: Selamat malam.
0: Ya.
3: Selap drug tering go boyoke ditengtek engko waras turuti.
0: Oh, kayak kowe.
3: Lah sing ari pur-pur ta bisane ngur-ngur.
0: Ayo. Lah sing nguruti sapa nang kene langka wong.
2: Ya madam ya.
0: Iya madam. Anggia orang genah.
2: Terus
0: kopi A, jare uwer ngopi A.
2: Ngopi wae.
0: Ya. Oke. Okay.
2: Terus buat Kang Wiryo juga, Kang Sahrul,
0: okay.
2: Terus buat Kang Papa Bebe, Mama Kiwi, Ceng Robi,
0: yo.
2: Agustin, tapi banyak Kang ya.
0: Yo, oke.
2: Okay. Iya, makasih ya Kang.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Cincin. Baik ya, ada Uon ya, yang dari kita sekalipun ada Aryo ya. Iya, enggak bisa ngomongnya.
3: Hari uwer-uwer kue, bisa ngoyoti, wesi, nguruti.
0: Ya, kok kayak kue, iya. Yo, aku mirengi ke baik, Kang Bawor, karo lembur. Oh ya, Mas Urip, Saifullah ya. Yo, 6145477, ya ditunggu, Kak. Ditunggu, Kak. Iya. Gosip yo, wah karo ngecor ya Mas Urip Saifullah ya. Aku randuwe nomere Kang, tukang urute Kang. Alah wes, mending wir wai wes ya. Ya wir urut ya. Yo 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Tanggutnya Saporete.
0: Naman-naman. Icikiwir.
4: Icikiwir.
0: Iya. Yeah. Sama siapa nih?
4: Sama Ani.
0: Sama Ani di mana nih?
4: Ani di Kelampok.
0: Oh, di Kelampok.

0: Mama Eni bukan yang di itu apa Pejagan Ngidul bukan?
1: Bukan, Ani.
0: Ya. Yeah. Ani Dasmat. Hmm. Oh, Mari Dasmat dasare. Dasare yeah. Dirimu.
1: Gak kenal sama diri.
0: Yang suaranya baru sekali ini saya dengar.
1: Oh iya.
0: Coba nang ngerti ping loro ping telu ya, oh, ngerti langsung.
1: Oh iya.
0: Iya, oke. Lagunya apa?
1: Lagunya dari
0: LCSE. Apa?
1: Dari Evita Mala.
0: Nah, apa judulnya?
1: Di bawah sinar bulan.
0: Hah?
1: Di bawah sinar bulan.
0: Oh, di bawah sinar bulan urung nenggon playlist ya.
1: Mm-mm. Oh,
0: iya. Iya. Soalnya aku pengen ngeleng sih liane Evita liane di situ ya. Ngutak di download. Wis seneng seneng duel seneng apa YouTube.
1: Resah
0: siapa Mansur? Resah LP Pemansur. Oh, resah LP ya wes, oke. Okay.
1: Salam
0: ya suaranya soalnya pecah sih.
1: Oh ya.
0: Yo.
1: Terima kasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam, Dubla Ding Ding.

0: yang via WhatsApp. Assalamualaikum, hadir dari Mama Angeli. Salam buat seseorang yang ada, oh, yang lagi ulang tahun di Balang Pulang. Di Balang Pulang, yo, besok saya juga mau ke Balang Pulang, mau nitip papa Mama Angeli. Ayo Balang Pulang Wetan di Apotek Taigongen yang besok target Parhes Lebak Siu, ada Herbal Tanjung Mas Lebak Siu, ada di Taigongen Balang Pulang Wetan dan Banjaranyar. Apotek Banjaranyar, insya Allah. Soalnya saya bagi inkaso sama siaran jam 12 ya. Supaya kecanda kabeh ya, soalnya ngerti dewek akhir-akhir bulan. Ya mat milad barokahullah fi umrik ya fi to'at wul bayang. Selamat malam, kabar tentang saya jambangnya bila tahu tadi sudah dihadirkan. Salam buat Balpar sing apik-apik, spesial buat jendaku yang tetap aku sayangi dan ku dambakan.
1: Waduh, nyong akhirnya milih aku ya.
0: Supaya yang merasa saja mentoknya grup terhadap jeger. Sing tetap guyub rukun dan damai. Matur nuwun Edi Dados Kampangan City. Iya, soalnya biasa sing gawe ne wedang langka ya. Ya enggak wedang jeruk yo langka. Ya tapi bisa dhewe kok Lydia. Iya, malam Mas bawa dari Bu Titi Nurani di Jalan Anggrek nomor 31 Jambon. Sejuta luka dong Rita, salamnya buat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 14 nomor 5, juga buat staf TU Bapak Imam Santoso, Bapak Rizky, Ibu Penny, makasih Kang Power, makasih kembali Bu Titi Nurani.

terus lagunya entah dari WhatsApp jujur wae nyong ing jagong wae nyong meyek miring alor ya. Di sini sudah ada nyanyian rindu. Ada selamat ulang tahun ya untuk yang ulang tahun dari Mama Angeli. Nah, bukankah kau tahu ada Maya Magiset, ada juga kesepian dan ada resah. Yang lainnya nanti menyusul ya. Yang nanti menyusul di season berikutnya ya. Ya, selamat malam untuk Bunda Ana ya yang ada di belakang pasar Bebetan.

Mbak Siti warung sate Haji Ali Putra. Loh ngeroki mung gambar tok no bati-bati mumet anjas. Wong sing dikirimke gambar. Sing diputune sing nyata. Ya. Bagi ya pada nyanyian rindu selamat ulang tahun ya. Ada juga bukankah tahu ada Maya juga ada kesepian dan resah.

Aslinya bawuri, aslinya wong eman ya aslinya. Bos apa ya di play. Tapi kali gani yang anak manusia sing raiso ngileng raine bawur. Lucu boleh. Orang ngerti perasaanku loh ya. Wah langsung posting-posting lagi nongkrong neng kanan. Nongkrong tak silahkan. Tapi gak usah posting-posting nih. Berkarun nyong nih. Ditabok langsung kiri kanan nih. Itu orang radio kok dibelani padanya. Saya butuh hiburan radio. Atau oleh para mon ya.

apa aku dadi penyiar jajaluk ning wonge apa pau utang piutang ning wonge ora bleh. Tapi rasa ngileng.

0: Di, berisik. A-e, boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi, wis kerasa warek. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, nemen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor kue. Sampean, kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin nih, yuk. Kayak aku kerungu, wong ngeluh penyakit kayak kue. Kue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar, jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar, mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kue ya, nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke. Nyong gak Habutop dinung ya.
1: Habutop? Obat apa sih kue?
0: Habutop.

0: kan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Nyun jaluk Len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tu dewek bar kowe.
1: Iya, kalem. Nyong yang kok pantu ku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa

Barok Herang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, selamat malam Kang Sarmuti dan ya, rutinitas malam rebuan. Yes, monggo. Sudah tahu? Ya, ini tadi yang ada yang WhatsApp. Yang tempat nongkrong akeh iki ya. Pantai Cemara.

0: habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki,
1: dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syah 1, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Para Paramon 101,5 FM Jalan

0: Sentul 101.5 Sedara Pramon dari Sabreti. Rasa LV, kesepian LV. Ada emaknya ya. Dan tadi juga bukankah kau tahu nyanyian rindu dan selamat ulang tahun Bayu 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Sedara Pramon. Nama-nama-naman Ecekewir
1: Senggal Tanah ya, Mas.
0: Ya, Senggal Tanah. Yuk.
1: Selamat nggak, Mas Tor ya.
0: Terima kasih. Amin, amin.
1: Terus begini lancar ya.
0: Amin.
1: Terus Paroka Timutin segala urusan.
0: Amin. Yo.
1: Bukan Nuri, Mama Wiwi. Ayo lopo.
0: Hadir Mama war war war war.
1: Oh iya war war war.
0: Oke. Okay. Yo.
1: Terus nggak Mama nengok Papa. Oh Mama Renggani, Karina. Mama Kiwi, Mama Wasra ya.
0: Yo.
1: Warno Mat Suman Luma Isnu Mama Ari Karo Empat Bang Ire ya.
0: Yo benar.
1: Mama Karisma.
0: Ngerjendol neng HP-ne Paramon kaya kiye ya.
2: Lembur ge sedulurnya lagi lembur, kok inget-inget ya. Inget dana maksudnya kaya kue nyong lembur dewe kan.
0: Ya benar Kang Parto Parti.
1: Oh, Mas Parto, ayah abah Kumi, Kang Sahati. Trio Pesek Man ya.
0: Yo.
1: Amanet, Amanung Malan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Udah Siti Pengle.
1: Udah Siti Pengle.
0: Yo. Malam Pesti, Trio Pesek, Mama Lidi, Mama Nadia.
1: Ya, malam juga Pes, sehat-sehat ya.
0: WhatsApp mana mene ngebak-ngebakin. Yo, kira salah siji yo wis kok. Mana mene?
1: Iya, karo empat kawane ya.
0: Oke. Okay.
1: Martin. Mama Alisa.
0: Merenges. Yo, lanjut.
1: Ibni Abdila. Sehati ni Mama Anis, Bunda Sakti.
0: Oke.
1: Okay. Niwatri Kang Opidi.
0: Yo.
1: Kak Alohi sing Robi Waika. Nenek Agustin. Om Cipto Tinere.
0: Yo. Oke.
1: Pasukan Ibu Kemoy malam. Om Nita Bayu Mama Dinda Mama Apri. Bu Impas Sutung Yu Martin salam doa kartu.
0: Ya. Yep.
1: Mbak Eka Anjas Meka Tonjong. Mbak Eka Ningsi Bu Mariati. Poi Mbak Atun, Abah Alul, Om Mutin, Maleha, Om Untung, Kang Jumit, Kang Edi Dato, Strelep, Trinit, Yukuri, Bunda Sal, Om PM, Kang Rokin, terus Ngo, Kang Peter, Kang Al, Afurkon, Bunda Santi, Purbowo, Bunda Atin, Mbak Ilah Kupat, Mbak Ilah Tower, Mama Sire, Karo, Lima Sri Kandine ya.
0: Iya benar.
1: Mbak Am Kembang Pang, Siro, terus Ko, Naya Ma Uti, Ma Uli.
0: Malam Trio Plesek, Jeng Robi.
1: Siapa Mas?
0: Jeng Robi.

0: Sari, Panes Manes, Mama Ayi Pengle, Bewitan, Ambul Siul, Mama Eze, Rupolang malam ya, di Imut, Karo Kalangkuman.
1: Madam Rengganis, Nasib Canda.
0: Maksud Depi Men.
1: Karena judul Nasib Canda.
0: Oh, ya madam, lepun darah kok madam.
2: Trio Pesek, salami kabe Trio Pesek.
1: Nah, Nasib Canda.
0: Terus ngok senapatu, ngok KPPL.
1: Yap.
0: Spesial ngok Trio Pesek ya.
1: Yo.
0: Tapi jatinekul.
1: Okay.
0: Supre ngok keluarga nih Malani ya.
1: Yo siap.
0: Supre mani ngok sing merasa. Makasih ngok Mas
1: Bo. Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dupla Cincing. Baik, ada Mama Lani yang ada di Desa Munjung Agung. Ya, semua saja yang ada di Desa Munjung Agung. Yo di sahabat 6145477. Halo. Assalamualaikum. Selamat malam saudara Paramon. Halo. Halo.

0: Mother of two.
1: Hello?
2: Hello?
1: Hello? Aisyah. Ngalaman depan dubrak halus. Bayu 614547. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam, Setara Paramon. Dan juga Setara Alhamdulillah,
1: angin temen ya. Okay. Telepon kayong golongan ngeciyo. Baik, kuyi ho, mikiti nampani wong anjlok.
2: Anjing melorot. Anjing melorot tuh, sekarang orang kan tengah melorot tuh.
1: Ya, nasib canda.
2: Canda.
1: Lah nasib janda, nulis aja nasib canda. Untung gue pamor somblak-somblak iya, kender-kendernya pinter.
2: Ya bisa gak kebujuk aku. Meyek, meyek turun di ghost, meyek.
1: Kapan tinggung harus sabang langka?
2: Bukan, turun di ghost, meyek.
1: Ya aku caranya nanggil sana, tatirnya ya. Supaya rameyek pigmen ngunung kok.
2: Aduh, parah ngerennya pun wujud telu.
1: Wujud telu siapa yang si jiwe ribut melulu kok? Wujud telu. Langka buku nenyong dah.
3: Pas power dijanjingi kambang men kamatem, aku pe medset langsung lebu.
2: Angel yang tadi, aku tina Sabtu, angel yakin.
1: Janda koyor, Mama Elsa.
2: Mama Elsa.
1: Diseruput kang, sih diseruput top power. Udah seruput
2: bayi. Aran kau war bunga-bunga itu gua nguyot iwa sih. Aku war tahun ini aran yang war.
1: Nyong gue malah ngerti.
2: Wong elemu. Ini aran yang war wong elemu. Sana namanya Mama Lani ya. Selamat malam.
4: Udah, kan kuntilanak ke siapa sih Kang Pabor? Melebu kan ngakak-ngakak buaya kuntilanak.
1: Iya, Kang.
2: Iya, iya.
1: Dan ini Kang, kamu dari kamu muter odong-odong, HP ini kiwi.
2: Bisa, Nek.
1: Ya, lagi berarti lagi ini ngumpul-ngumpul gue.
2: Ya, makin ngumpul, mojok.
1: Wih, manis seleng nemen lagi.
2: Bisa, Nek. Kamu muter ngomongnya kayak mau ngadun sih. Iran aku tuh. Ya, Larina.
4: Iya, Kang. Lagi nang kene, Kang. Lagi nang kene karo Mama Not. Kenapa kayak kene? Lagi ngumpul.
1: Lagi kumpul. Ngetri gaple ning bulumbul Kang Mutar.
2: Iya, Kang Krik.
1: Kue.
2: Mangane traplak.
1: Ya ke cangkrik nih.
3: Ini kong-kong
1: angel berarti cemen. Kue cemen, jadi kong-kong cemen.
2: Kita dobrak lah, bisa ngomong apa.
1: Nggak, salam lah.
2: Salam aja, dibutuh.
1: Ya, kayak bener, nyong, panggilan maning.
2: Wah,
1: kancil pun. Ini sore-sore di Padangdut, tak set, Kang Mutarin jaloknya minjam jemblem. Ya, rauleh lah. Idam jemblem ya.
2: Di
1: Padangdut khusus wong wadon no.
2: Punten.
1: Iya.
2: Alame.
4: Hanya tanah aku linggang bareng berbulan terus.
1: Weh.
2: Itu enggak bisa boyok. Itu ini calara.
1: Oke. Yo. Nasib canda. Yo. Nasib canda.
2: Nasib canda.
1: Yo. Ngerti nasib canda kayak kue seneng menjadi canda. Lu ngawe dicurigai.
2: Kan orang di pasar mana baramu.
1: Orang kan nasib jana kan mau lunga, uang pada curiga. Nyanyi kue. Padahal pan nyari rezeki.
4: Kuenyong, jadi aku lagu ngidam jemblem Kang Power mau jam siji. Dan SMS jemblem bunyi miki jam papat Kang Power.
1: Iya, ngelebunnya jam papat. Tak lihat. Tak lihat ini jam papat lebih.
2: Ayo
1: mungkin, mungkin si, mungkin gue sinyale, mungkin sinyale ayu, lagi. Yap.
2: Assalamualaikum.
1: Salam berbakti cincin. Belu? Dijawab dewe. Ya aku nek keder oleh nganu ngaban-ngaban. Udah dijawab dewe kli. Ya, Mam Kiwi ngomong apa?
3: Kang, ngidam jemblem ya, Kang. Salah ini kudune, Kang.
1: Yang ngidam jemblem taleni. Ayo, 35288, Maning. Kiwi sekali-kali online, yuk kenal. Gue Android, yuk apa-apa. Baik, yuk. Di sapa, halo. Assalamualaikum. Selamat malam, Stere Paramon.
0: Dan
1: duduk
0: sepuluh
1: teman-teman
0: sehat,
1: Kang Bawon. Amran begas waras terginasi suatu beras.
0: Jaluk lagunya apa ya? Bisa
1: ikhlas
0: ya
1: namanya? Udu
0: sih yang
1: senang. Udu, umi. Apa sih?
0: Ikhlaskanlah, Kang Bawon. Yang senang.
1: Ikhlaskanlah, Moksen.
0: Iya,
1: udu, Kang Bawon. Udu, masih ikhlas, Nyong. Ya, oke.
0: Ya, salam ya, balas ini Paramon KB ya, Kang
1: Bawon. Yo, monggo.
0: Oke, okay.
1: You. Waalaikumsalam, Dula Cincin. Dasarnya somplak kak, si madam ya. Bagi ya, pada Umi Lela bersama Umi Barmaju ya. Yang ada di Air Hakim Tiga Kota. Bagi ya, disapa kembali. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Stara Paramon. Halo.
3: Halo. Para Paramon dan Lutesa Porete.
1: Urung tak pencet aku wali sering dengan dirana suara nih. Berdasarnya
3: Waalaikumsalam.
1: Apuh, apuh.
3: Kayak macam, aku bisa terus yang kau pamor. Ada yang Mas Arfan, aku angel leman. Bisa lagi angel-angel, dilejak lebay. Sangat. Untung HP
1: ora
3: dibanting.
1: Ojo lah HP. Nguru jadul saiki gampang-gampang angel iki.
3: Mboten niku kula aneh niku kok. Mboten nganggo HP jadul.
1: Nggih Android?
3: Nggih.
1: Pentol Android.
3: Nggih, tapi sakit terus ya, Kang.
1: Iya pentol ya.
3: Sehat iki, Kang.
1: Alhamdulillah berkas waras terbias iso tuku beras.
3: Alhamdulillah. Masuk gorilah. Lagune permohonan
1: kan. Permohonane siapa tuh?
3: Nggih.
1: Oke.
3: Nggih. Salame kan nggih sedaya kemawon balane para Paramon. Ingkang siwek midang ngetaken. Pisane kan nggih Kang Bawon
1: kang nek anggo. Wek, wek, leor, leor, leor, leor, acip. Leor.
3: Sinten Kang?
1: Ya, leor, leor yo wak kulkas.
4: Ketebu. Cring.
1: Wek. Oke, kayak itu booking.
3: Yo. Tunggu
1: dulu waktu kas lagi, Wak. Yo. Yo. Masuk hore hore hore, warti masuk.
3: Sinten?
1: Jeropi.
3: Jeropi nanti masuk habis yo. Ini. Habis ini lagu okay. Ya, Kang.
1: Nggih. Sini lagu.
3: Habis nanti okay. Lagu
1: oh, lagu ya, waktu kas miki nyendol ning HP pribadi.
4: Rusak, ketebu. Sering.
3: Wakul kasare sing nomor kada sare. Nggih pun Kang.
1: Yo.
3: Nggih. Selane nderek ingkang
1: sing. Iya, siap.
3: Kunci. Panjenengan
1: Kang Bawor kali
3: nang Anggi. Makasih.
1: Panjenengan sehat. Amin, amin, amin. Iya lagi gara PR ya. Panjenengan
3: manis tapi bisa.
1: Amin. Amin.
3: Produk habis dute kumpul.
1: Amin. Alhamdulillah.
3: Ibu mau cita-cita anak
1: angin
3: terlaksana ya
1: Pak. Alhamdulillah.
3: Anda jadi dokter loh. Amin. Insya Allah.
1: Mungkin lagi pamer. Pamer nilainya pada 100 sampai pamer.
3: Amin.
1: Yuk pamer ninyong. Aku tidak masuk ya Cing Robi ya. Oke.
3: Ibu Kang, Matur Nuwun Kang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dumla Cing Cing.
3: Jas.
1: Ada arti yang di pagi jangan tak ledek iya ya jaluk neng bukru ta nilai ini sih 200 mau satu stok kasar yo selamat malam Raja Somplak sing saiki tambah lemu apa iya terlalu bonggan lah Kang Raju bareng kelima bidadarinya bayanganmu dong salamnya buat Mamai Prabu Mamai Ella ada Mbak Sipa Pekalungan ada Mas Ating dan Mbak Ari yang ada di Cebawan. Ada Bu Jito, Bu Ning, Bunda Amel, ada Mama Kolor, Jahra Ulia, ada Alek, ada Papa Hem, Tete Agustin, Mama Asne. Salam manis, singgul si kembar, Nok Isnai, Nok Windy, Nok Kesa, Nok Anissa, ada Abbas, terima singgul Raja Somplak. Selamat malam Kang Bawor, sing anak neng Pila Pingkal Bengkleni. Kang Peter hadir di acara Dendang Dangdut Memory. Salam Enggo, Mama Lani, Kang Parjo, Mbak Ninye, ada Piol, ada Kasemuri, Kang Doli, Bang Al, ada Menteri Jen, ada Mbak Am, Kembang Bang, ada Teh Agustin. Buat Kang Bawor, terima kasih dan bertugas saja. Bayo Mama Ikma dan Tiga Darah Manis, hadir Kang Bawor dan Grimis dong, Special Panji Banu, Super Special Go For Even My Heart. Terima kasih buat Kang Bawor.

Yo Mama TV karo lumba-lumba sing senengane kili pentil. Ya Kang Mutar lagi silaturahmi. Pacetane apa Kang Mutar? Miki to pacetane to pamere to angkring Kang Mutar. Neng mau dipakan wah iki lagi apa jenenge kumpul-kumpul pacetane angkring Kang kuwi. Kayak kami sa tersayang jin. Ya selamat malam ada Wak Kulkas ya bersama Nyidai sama di Pabuaran. Jadi barang punya ya. Di belakangnya Wak Kulkas. Assalamualaikum, selamat malam Mas Bawor Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua saja Balan Setara Paramon super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih buat Kang Bawor ya bersama Nok Anggi, semoga sehat selalu. Jang Robi ya udah masuk. Iya benar. Yo Mas Bawor bude mau lagu dari daerah lain judulnya Ciuman Pertama. Salamnya buat Balan Setara Paramon KB ya di Ravana. Baik ya, ada sejuta luka ya untuk ya Bu Titin ya yang ada di Jalan Anggrek ya tentunya Jalan Anggrek ya Bu Titin. Ya Bu Titin Nurani ya. Kang Aco.

0: seripah. Awit mau kemure, boy kaya boy ya. Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Berisik boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku Vitama. Endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk, kater.
0: Ndi si caper. Kon ora weruh nyo lagi ndonyo mikato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Sarap Paramount 101,5 FM.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang Vimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Hai, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Dute Saporeti ya. Tadi sudah ada ciuman pertama permohonan. Ikhlaskanlah, ada LP Sukaisi, ada nasib Jenda, Cengal Tanah, dan ada sejuta luka. Baik, sahabat 3528888, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Halo, assalamualaikum dan Dute Saporeti, teman-teman.
0: Nama-nama
1: Cekewir yang kabar.
0: Saya kabar. Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
1: Oke. Lagu ini yang kabar.
0: Ye.
1: Siapa yang punya ya?
0: Siapa yang punya? Ki.
1: Salam ya. Tenunggu Kang Bobo ya selalu ya.
0: Ye, makasih.
1: Terus buat Om Kasnore, Mama Wiwin.
0: Oke.
1: Baik, Kang Anjas.
0: Yu.
1: Baninya Kang Juli ya, Afurkon, Amalani, Kang Barjo, Yato, Pesa Keraju, Kang Juli ya. Itu buat semua saja ya.
0: Oke, okay, Kang Junet.
1: Monitor ya.
0: Yo.
1: Ini buat berbobor ya.
0: Yo, siap.

0: Saya
1: jangan buat lolok. Ya, yeah. Okey.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dublak ting-ting. Baik, Kang Junet yang ada di Penyalahan Jatinegara ya, di Gantungan ada Bapak Ais, Mama Ais ya. Ya, sehat selalu tentunya di sana. Yuk. Malam hari ini, ya, Pak Warir ada nyantai orang nyumplak karena ya... Kayak kekuliran we, kekelilingan we, ya. Ya, 6145477. Ya, sekali-kali sing beratau online tunjukkan pesonamu. We selangka neng ono ta, wonek langka tak mudun langsung tak set tinggal turu we. Yo. Ayo 6145477. Ya nanti mau wis lunding-lunding kok lilang amaning. Halo. Yes. Ya tentunya didukung produk PT Denatur seperti Vitama ya, ini untuk mengatasi keluhan mata. Prima tahu koma ya, mata silinder iki nelpone malah mene. Nelpone neng online. Ya. Cret mangan ninggal poni neng olen. Iya mata plus minus Itu silakan ya, nanti dibeli di agen-agen resmi produk PT Denatur ya, atau datang sendiri ke studio Setara Pramana FM Tegal dengan alamat Jalan Damjang 132 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Ya di Pantura Utara ya tepatnya. Ya Kang, tadi Dewi Kunti hadir ya, selamat malam. Ya memang siaran Kat Awan kayak karena jenuh nunyongnya. Baik ya, ada bayanganmu ya hadir ya. ECGWR. Loh, dek angga temen. Ya ini gitu, faktor kecapean ya serba salah dok ya. Nge-make mos ya beda.

teman bayanganmu ya, tuntas sudah kebersihan bawah di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sejak tadi siang ya, jam 12 bawah hadir. Ya, tapi besok juga saya harus ke apotek, langsiran lagi jam 12 ya. Bawah mencari banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Sharing kita semua. Dan kemana-mana nanti di belakang saya ada Mas Arapan Satria Perdana di Paramonso ya. Sebesar lagu Taring dan Tegalan. Baik ya, Bawar pamit undur diri. Yang beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor di dapur diperiksa, pintu di jendela dikunci, di keselamatan bersama. Yang punya MTA semalam tetap semangat yang pasti. Baik, dalam segala yang terbaik hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Capri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berisik. A-e-a-e, bayi kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, nemen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin nih yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane asing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar. Mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke. Yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja akeh. Tuh dewek bar kowe.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Petriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara
3: produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW3 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: sih, Mak?
1: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pintere mung mantur-mantur tok. Kon njaluk apa sih?
0: Pengen bojo, Mak.
1: Walah, pengen bojo apa?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Tegalane tarlinge saporete. Halo, selamat malam, apa kabar Balne Setara Paramon? Selamat malam semuanya. Hey. Oh. Oke. Di kesempatan malam hari ini, hari Selasa di tanggal 28 Juli tahun 2026, Arvan Satria Pardana hadir untuk temani Balin Setara Paramon semuanya di Setara Paramon Show ya, dengan menghadirkan lagu-lagu Degalan ya, garo lagu-lagu tarlingan. Bisa request melalui SMS atau WhatsApp ke 0852-9319-9588. Simpan telepon, engkau dibuka di 6145-477 ya. Garo santai, garo ngopi Medang ya. Terus garo mangan gorengan ya. Nyone laras. Oh, gede nih ya. Pimin ya. Ya wes ya. Garo lagi pada lembur, lagi pada dinas malam ya, lagi pada nongkrong, sing lagi pada ublek-ublek ya. Sing lagi pada santai. Ya wis, 0852-9319-9588 ya. Oke, sing lagi gusrek ya, selamat malam. Oke, ya wis. Oke. SMS online atau WhatsApp silakan ke 0852-9319-9588.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Ibu Munaroh, alamat Jalan Merpati, Gang Suwit, RT 05 RW 7 Randu Kunting.
2: Bu Munaroh, sebelumnya punya keluhan apa?
1: Saya punya keluhan asam lambung sama kolesterol sama pinggangnya sakit.
2: Sudah lama Bu mengalami?
1: Sudah berapa tahun.
2: Oh.
1: Saya dengar-dengar ada iklan di radio, salah satu obat namanya Habutop ya.
2: Iya,
1: Habutop.
2: Betul.
1: Terus saya coba beli satu botol. Ternyata kok ada enakan. Jadi nambah lagi satu lagi yang isi 200.
2: Iya. Berarti sudah konsumsi 2 botol sebelumnya.
1: Ya.
2: Terus ada perubahan, Bu?
1: Alhamdulillah sekarang lambungnya agak lumayan. Bisa makan sambel.
2: Berani makan sambel.
1: Makan apalah, pokoknya biasanya kan enggak berani makannya apa gitu. Ya sedikit-sedikit lah ya. Alhamdulillah ya ada perubahan lah.
2: Keluhannya membaik gitu ya, Bu ya.
1: Keluhannya membaik.
2: Ya mudah-mudahan bisa sembuh total nih, Bu.
1: Amin. Para pendengar, para teman-teman yang punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop. Saya sudah ada contohnya, Ibu sudah ada perubahan. Barangkali ada yang mau, silahkan. Habutop yang ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih untuk Bu Munaroh atas wawancaranya.
3: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0852-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
5: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
6: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Seru-seru poin 5 setara para Mon FM Tegal. Tarlinge Tegalane Saporete. Waduh, sekitar setara para Mon FM Tegal. Hujan ya. Nyong motornya tembe dikumbai. Ya, sorene udan. Kotor mani. Ya. Ya. Ya. Ya ampun. Aja Mark Maning lah ya. Mark sing adu sing adu bae lah ya. Aja Mark-Mark lah. Mark dengan apa yang ini tok. Aja Mark Maning. Ya Mama Ikma ya. Ya weh, selamat malam, apa kabar? Sing wis pada gabung sama Arfan 0852-9309-9588. Apa kabar? Ada Jeng Robi, terus ada Mama Ikma, ada Auon, ada Bang Kecret di kawasan Kertayasa, ada Bunda Sandi Purbowo, Bongkok Udan ya. Bapak Arisi Rampok juga selamat malam. Bu Rini bareng sama Bapak Pramudiononya juga selamat malam ya. Oke, okay. Ya wis ya, garo sana-sana bae lah ya. Wis rasa tegang-tegang disit lah ya. Garo santai, garo medang ya. Ya wis. Halo, selamat malam setara Paramon.
1: Halo, assalamualaikum. Dan Ruten Kapo.
0: Oke. Selamat malam, Jeng Robi.
1: Gimana kabarnya malam hari ini?
0: Alhamdulillah sehat, Jeng Robi.
1: Hujan, Jeng.
0: Oh ya Allah, hujan gede, Jeng, di sini, Jeng.
1: Oh, emang motornya baru dicuci ya.
0: Betul, baru dicuci.
1: Oh, enggak dimasuki.
0: Oh, susah motornya.
1: Oh, iya, motornya gede soalnya ya.
0: Ah, pintunya enggak cukup ya.
1: Ya mudah-mudahan hujannya cepat, tapi sekarang udah reda.
0: Oh, enggak, masih.
1: Oh, masih. Mudah-mudahan jangan ada petir aja ya.
0: Iya,
1: Soalnya di sininya terang, Mas Arfan.
0: Oh, di situ terang ya.
1: Terang banget.
0: Ah, Jeng Robi, iya. Mama Ikma kayak apa ya, Jeng?
1: Kayak kunyuk di Ikma.
0: Iya.
1: Mama Ikma jele.
0: Mama Ikma iya. Ibunya siapa, Jeng?
1: Ibunya kunyuk Ikma jele.
0: Yang Bunda Sandi Purbowo kayak apa, Jeng?
1: Kayak kunyuk bowo.
0: Jeng Mama Regenis kayak apa, Jeng?
1: Kayak kunyuk naik ke Monaserobo. Dasar ya, Mama Regani sama Monaserobo ya, Mbak Tantan ya.
0: Iya, aneh. Jalan-jalan Mark Maning.
1: Widya Degi Maning. Karena itu sama Mbak

0: Mas Arman lagunya buat Ibu Surip ya.
1: Oh, apa sih?
0: Purwahamba.
1: Oh, Purwahamba.
0: Iya. Spesial buat Bu Surip.
1: Selamat malam Bu Surip.
0: Saya punyuk, Bu Surip orang. Bu Surip baik ya.
1: Bu Surip kayak kunyuk.
0: Kayak kunyuk.
1: Mbak Am, selamat malam Mbak Am kembang. Info ning aku ora udan. Oh, berarti ora rata ya udane ya.
0: Ning siapa yang ora udan maning?
1: Ning Mbak Am ora udan.
0: Oh iya, berarti ning gampiak bae udan
1: menar. Iya, tapi niki Bunda Santi Purbo jare nang Bongkok udan.
0: Oh, udan. Bunda Santi kan ning kaya ning Grogol.
1: Ning Grogol. Bunda Santi kaya apa ya, Jeng?
0: Grogol, pegapagongan ya.
1: Iya, ide grop.
0: Iya, karena Bapak Kyo di sana dia sudah ada gurunya juga, buat Bapak HM, juga buat Bapak Kiwi Kang Taun, buat Auon, Bang Alvin, terus juga buat Bunda Eko Purbowo, ya terus juga buat Burini Pak Pramudiono, terus buat Mama Lani, Kang Parjo, Kang Parto Parti. Terus kamu Bo Happy, Pak Jindoro, Pak Nisa, terus juga Teh Darwanti.
2: Kita batiri karung lembur ini.
1: Oh, Urip Saiful, Urip Saifullah.
0: Urip Saifullah yang ada di Lampung juga. Iya. Selamat malam. Terus juga buat yang ada di Kuningannya juga Aloki, Tagusin, Teh Cinta, Teh Dewi Cendana, Teh Dinda juga ya.
1: Yuhu.
0: Terus juga buat Nyiratu, Mama Ardi, buat Mamane Ari, Bapak Ari, kamu taruh dong odong, Mama Nok.
1: Jeng Robi, Mama Ikma kayak apa, Jeng?

0: Kalimantan ya.
1: Betul, Kalimantan ya, Selatan, Banjarbaru.
0: Itu siapa Mbak Nia Karolong Ireng?
1: Iya.
0: Mama Ikma, Mama Yumarti, Kang Tarno. Terus juga buat Mina Ting Ting,
1: Watri.
0: Pokoknya buat semuanya aja.
1: Semuanya aja.
0: Semuanya spesial buat Mas Arpan, semoga tetap sehat.
1: Oke.
0: Panjang umur banyak rezekinya.
1: Amin.
0: Spesial lagunya buat Ibu Suri.
1: Oke, Bu Suri. Oke.
0: Matur-matur pisan Mas Arpan.
1: Sama-sama.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Tubla ting-ting.
0: Joss.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ceng Robi ya.
2: Oh, dia pakai
3: Kemonas Ewi serupo, Kemonas Boy ganti. Diserupuk mau nase mi.
1: Iya wis ya. Iya wis mau nase rubuh maning ya. Iya wis oke. Nyembesikin kok tak maring mau nase kok ya. Tak foto ge mau nase ge. Iya wis ya rubuh apa beli. Oke, belakangnya Jeng Robi silakan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
4: Halo.
1: Selamat malam.
4: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya Mas Arta?
1: Alhamdulillah jareb ajojo mengkeret ya.
4: Mengkeret.
1: Cuaca atis mengkeret. Kono udan ora Pak Kang Bojo? Udan ya. Tapi saya ki udan ora.
4: Kita ora ya, berarti.
1: Wes Ajojo mau request lagunya apa dulu Ajojo?
4: Penak apa ya Wendy ya?
1: Apa sih?
4: Segera madu.
1: Segera madu.
4: Iya.
1: Oke. Segaya buat siapa Ajojo?
4: Oke.
1: Iya. Oke.
3: Mona saya wis ngadeg, ya wis kongkonan Jim, Jim loro, Jim halal kok.
1: Ngarang maning.
4: Reng.
1: Ganis ya. Oke.
4: Okay. Ya.
1: Iya. Memang unik iya benar.
4: Nomor ganis ya.
1: Tentang
4: keluarga saat lalu.
1: Oke, siap.
4: Keluarga lagi Mama Ani.
1: Purbo, Selawi ya. Terang Mas, panas kompore 9 Mas Arfan, Madem Rengganis selamat malam. Oh Madem Rengganis, Mama Ikma selamat malam. Mama Ikma. Iya,
4: kompornya panas
1: kan ya. Iya ya. Anak-anak boy, Mama Ikma na kompor atis ya Allah. Apa maning ge Bunda Santi ya. Anak kompor atis kan dia akeh wong sing nyikep ya.
4: Iya.
1: Oh iya iya.
4: Apa? Papa HM,
1: selamat malam Papa HM. Oke. Walemu, selamat malam Walemu. Iya. Oke. Oke. Oke.
4: Ya, Papa Neuya.
1: Oke. Oke. Oke, siap.
4: Pada Bapak ya.
1: Oke.
4: Mama Bibi. Langin dulu ya, baik beli. Yuu. Kang Ridianso, Mama Jelinggonya, beternak dari Mabido,
1: Yuu. Iya. Oke.
4: Terus
1: buat siapa lagi?
4: Parto Marti ya. Mama Lydia. Terus siapa Maning ya?
1: Siapa Maning?
4: Iya ya, Pak Umar, Yumarti ya. Iya, Pak Umar jadinya ya.
1: Oke. Terus.
4: Buat Bu Impa Sugeng, Salen Dua Kapsul, Bu Tanto Yong Tahu,
1: okay.
4: Bu Nidia juga Salen Dua Kapsul, Mama Bayu, Mama Nita,
1: okay.
4: Muaya Dungo ya, Tawas Nujungan, selamat malam.
3: Jadi bangun lagi sama Jin Rengga, Jin Rengga ya Mas Arban ya. Terus nanti esok.
1: Terus nanti esok.
4: Apa gue?
1: Bunda Sandi Purbowo.
4: Oh, Bunda Sandi Purbowo. Terima kasih Mas Arpan atas waktunya.
1: Yuk, sama-sama ya. Ajojo. Oke. Iyo wis. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ajojo ya.

0: ngomong Monas rubuh. Yes, ya. Anak-anak baik, Monas bisa rubuh ya. Oke, wis. 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Dangdutis, Purwoto Asir Brokatu Mas Arfa. Pada di Setara Paramon FM 101.5 Kelapan, Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Iya loh.
1: Kalah materi Mas Arfa.
0: Kalah materi.
1: Orang dina apa ne? Papa MKS kumat.
0: Oh, bisa. Bisa ne sih, Papa.
1: Iya, orang bumbung
0: Oh, kayak kue.
1: Ya Allah. Mari kalian pindah Mas Arfa.
0: Oh, iya.
1: Dari sana pulang. Angkut mani. Singgah kalian ini pinter. Oh, nelfon si Rampo, kok ngelorong perlu bisa.
0: Oh.
1: Barang balik kok mat mani.
0: Sampai. Oh,
1: iya. Apa ini? Papa
0: iya. Oh, benar.
1: Apa ini? Apa ini angkut?
0: Oke. Iya, wis.
1: Oke. Pemanaman harus benar Mas Arfa.
0: Iya.
1: Perjalanan dulu Mas Arfa.
0: Oke. Amin. Oke.
1: Walemu
0: ya, wis. Siap.
1: Ya, kita pilih Mas Barudin.
0: Oke.
1: Iya. Mbak Riti.
0: Oke. Sama siapa? Terus siapa lagi Papa HM?
1: Dilanjut mani Umari, Fari,
0: Okay.
1: Ya.
0: Yuk. Oke. Siapa maning?
1: Wong Ireng,
0: selamat malam Wong Ireng. Oke.
1: Ya lanjut.
0: Ya,
1: oke, koro nyambi Mas Arfa.
0: Nyambi silakan nyambi.
2: Timpus. Apa ini timpus? Kok disembur kok. Ubah katanya.
1: Ya Mas Arfa,
0: Iya, guys bener Om Ade. Iya.
1: Jatilawang.
0: Yo terus. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa Melon.
0: Bang Kecret Kertayasa. Iya, wes. Oke. Lagu ini kalah materi. Terima kasih. Dublak ding ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM ya. Jalannya sing HP nekas di Riksakna ya wes. Oke. Baik, satu menelpon terakhir sebelum Arfan balik ke lagu ya. Silakan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon. Halo, selamat malam Setara Paramon. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Kok bisa enggak itu ya? Enggak ada suaranya, di lospek ada suaranya.
0: Oh, kenapa Mama? Enggak ada suaranya. Enggak ada suaranya, Ma.
3: Ya tadi ini di lospek ada suara. Jadi
0: enggak
3: ada suaranya.
0: Oh, Mama pakai headset enggak, Mama Ardi?
3: Enggak.
0: Oh iya, biasanya barangkali di handsetnya itu yang rusak Mama Ardi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Ardi. Hujan gak Mama di sana Ma?
3: Enggak
0: ya.
3: Itu kemarin malam sama semalam tuh hujan.
0: Oh.
3: Kayak gini mendung aja kali.
0: Iya. Berarti udah nih.
3: Kalau semalam hujan.
0: Oke, siap Mama Ardi. Ini Mama Ardi mau request lagunya apa dulu nih?
3: Telaga Remis.
0: Telaga Remis. Oke. Salamnya buat siapa Mama Ardi?
3: Salam tadi yang baru turun ya.
0: Oke.
3: Kok feedback ya?
0: Feedback berarti suara radionya itu kegedean ya.
3: Kecil loh. Oh.
0: Mah ini
3: gede yang lagi nelpon.
0: Oh, ada yang lagi nelpon.
3: Iya, gede yang lagi nelpon.
0: Oh,
3: suaranya mah kecil.
0: Oh, gede yang lagi nelpon ya. Tapi iya. Mama Adi suaranya gede di sini kok.
3: Iya, karena di lospek. Enggak, maksudnya nyetel radionya itu kecil.
0: Oh, nyetel radionya gitu, kecil.
3: Tapi feedback.
0: Oh, iya gitu. Iya. Mah, ini Telaga Remisnya punya Asrolani apa IWS, Mah?
3: IWI aja.
0: Yang oke, ori. Siap. Iya, wes.
3: Tadi ya, Papa HM. Tadi ya, 2 hari Papa HM gak nyanyi. HP-nya baru dibenerin kali ya.
0: Oh, iya, betul.
3: Terus, Cing Robi,
0: selamat Upo. Malam.
3: Mama Monas. Mama Monas wis subuh. Itu gara-gara aku sama Ami Umi tuh.
0: Iya tuh ya.
3: Di komen kayak gitu. Terus Mama Lani.
0: Iya.
3: Udah makan
0: Pak. Oke. Yuk.
3: Semuanya aja.
0: Oke, Mama Ardi.
3: Spesial yang katanya lagi boyoke lagi. Meyek apa ya?
0: Iya, meyek namanya jarene.
3: Meyek apa sih?
0: Meyek pegel-pegel mah.
3: Ah, iya.
0: Assalamualaikum Mas Arfan, salam ghosting online Papa HM lupa dan nyalami
3: iya,
0: ya.
3: Oh. Iya, Papa udah nyalamin kok Mama Ardi denger kok.
0: Dengerin kok Mama Ardi.
3: Iya, monitor.
0: Oke. Siapa
3: ya,
0: lagi?
3: Iya, yang buat akan lagi.
0: Oke.
3: Kayaknya lagi bete didengerinnya.
0: Ya mungkin lagi capek kali ya.
3: Iya, capek. Itu capek jadi gitu.
0: Oke.
3: Siap, biar istirahat.
0: Iya wes.
3: Iya. Makasih banyak.
0: Sama-sama Mama Ardi.
3: Assalamualaikum.
0: Jumla ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Ardi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Oke, sering-sering masuk di acaranya Arfan ya. Jadi Arfan bisa memahami suara-suara yang masuk ya, kecuali suaranya Madam Rengganis itu suara-suara apa gitu ya. Jadi Ana Monase rubuh ya kan, Ana kineng dikin dokone ge. Aduh ya Allah. Ya wes ya. Sambil santai ya, sing sambil kusrek, sing lagi pada kayak yang pegel-pegel ya, temen balik kerja, apalagi dinas malam ya, sing lagi pada temen makan kerja ya, wis pirang-pirang nemen ya, nah sing lagi jaga warung ya, nyung ya weneng ngelis ya, pimen ya Allah, mau padahal pan maghrib wis mangan ya, astagfirullah. Giliran depan turu maning orang lembu pimen ya. Yo wes ya. Aja merek maning IWS ya sudah dihadirkan sama Arfan di kesempatan malam hari ini.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: 51 tahun. Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh.
2: Oh iya. Jadi, kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat.
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit,
1: ya.
2: Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng, begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget,
2: iya,
1: gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar

0: Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama dari PT Denatur Indonesia. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma,

0: Wilayah Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal, Tarlinge Tegala nih, Saporiti. Oke. Ya. Markona, waduh gen jeblak, ya wes. Singwis SMS atau WhatsApp 0852-9319-9588. Arvan siapa Baya? Nama-namanya Baya. Terus mempet nemen ya. Auon, selamat malam. Terima kasih Bapaknya Ari Kawasan Cirambok. Terima kasih Mas Nugros Amin. Juga terima kasih. Oh iya, Mas Nugros Amin ya. Oke. Oke okay, ya. Oke. Yo wes, terus apa maning ge? Ana Bang Urip ya, Saifullah kawasan Lampung, Bang Arin kawasan Kalsel, terus ada Madam Renggeni selamat malam, Mama Ikma selamat malam, Jeng Robi selamat malam, Bang Kecet kawasan Kertayasa selamat malam, Papa HM selamat malam, terus ada Bunda Santi Purbo juga selamat malam, Kang Ridi Ansor selamat malam, dan juga Mbak Am Kembang selamat malam ya. Oke, wis pada WA, salam-salam juga ya. Tapi Arvan sapa-sapa bae wis ya. Iya wis. 23 lebih 48 menit waktu secara Paramon FM Tegal. Itu artinya Arvan harus pamit karena sudah habis waktunya ya. Setara Paramon FM Tegal bakalan ngancani sampean KB sampai 24 jam. Nah, jadi sing lagi pada lembur, sing lagi pada uplek-uplek, sing lagi pada gusrek ya, sing lagi orang bisa turu, ya wes rok nabe ya, dikekepi radio nih. Iya ya, iya wes, nyaman balik ya, wes bengi, ngasuk jam 6 makat maning ya. Ya wes ya. Oke, ketemu lagi sama Arvan insyaallah besok di jam 10 sampai dengan selesai ya. Mesti kita ngelipi rasi dong nenen. Oh, tanggal 20 ya. Berarti oh salah, tanggal 29. Ih, bulan ge kayak tanggal 20 jenis suen men ya Allah. Oh, tanggal 1 ya. Ya wes ya. Oke, terima kasih atas segala kebersamaannya. Sing lagune gurung puter engko di jam 12 malam ke atas ya, boleh. Wis tak siap ning gendeng Arvan. Ya. Oke, terima kasih atas segala kebersamaannya. Arvan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, terus saya beli. Alhamdulillah cocok, malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Projot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dan

0: Siti dan Bapak.
1: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
2: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
3: Umurnya berapa, Pak?
2: Berarti 48.
3: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
2: Tambal ban.
3: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
2: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar. Diabetes, memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
3: Oh, lambung juga?
2: Iya, lambung sampai tiap purnama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop. Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
3: ya,
2: 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
3: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan?
2: Alhamdulillah ada.
3: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya?
2: Iya.
3: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya?
2: Iya.
3: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
2: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
3: Sehari 3 kali?
2: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
3: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
2: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian tadi wawancara.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
6: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh, dengan siapa namanya, asal dari mana?
2: Namanya Teh Ade, dari Purbaratu.
1: Sebelum kenal Habutop, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habutop, punya keluhan apa?
2: Oh, adek kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, adek itu dengar dari radio gitu, ada obat Habutop gitu, obat herbal dengan Arab. Adek nyobain beli gitu di apotek.
1: Terus
2: dia beli satu gitu, nyobain gitu ya. Sekarang alhamdulillah, iya, yang paru-parunya udah sembuh
1: sama
2: gitu.
1: Lambung ya,
2: lambung udah sembuh. Sekarang itu adek kuat puasa,
1: alhamdulillah.
2: Udah sembuh gitu.
1: Nah, pesan untuk yang punya sakit sama dengan adek, silahkan.
2: Iya, pesan adek, apa ke tetangga adek gitu, apa saudara gitu, kalau mau apa, kalau punya penyakit seperti adek, silahkanlah beli itu Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja.

0: Tepatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Sarah Paramount 101,5 FM.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Bambang Irawan dari Maribaya RT 01 RW 02 Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal.

kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu.

0: 0858 08 52 13 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, gak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Indonesia, Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukunturi, depan toko idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
6: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT 2, RW 6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Drenatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio,

0: 100 kapsul sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cutnyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kaliwadas.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02 RW 20 Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02 RW 02 Ganda Suli Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10 RW 02 Saditan Baru Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02 RW 01 Keturen, Tegal Selatan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RTS 2 RW 2, Kecamatan Cireles, Desa Parung Kujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi.

ramuan Arab. Saya langsung coba beli di agen terdekat dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman.

0: Barokatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol, alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat, Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat, di Jalan Kolonel Sugiono, nomor 19,

0: Sari.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abi Supardi.
1: Bapak Supardi, ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan

0: Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habuto, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya, Pak.
1: Baik.
0: Saran untuk masyarakat luasnya, Pak, untuk mengkonsumsi Habuto.

0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya nih ya, pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Praktek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklep

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: merupakan cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Anda

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: buat Bung Argasari.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1.

Rawinangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya nggak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya masya Allah anjirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu nggak sakit lagi, terus hidung saya juga plong, nggak bau anjir, dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, nggak punya sakit kepala, bos hidung saya udah nggak anjir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur.

0: Terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutalk.
2: Dapatkan Habutalk di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutalk.

0: Prima Care. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03 RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Haya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya

0: Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel
1: Mendengar. Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, tokoh masyarakat, para pemimpin-pemimpin umat. Dapat saya sebut satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya sayang kepada orang yang punya hati penyayang. Sayangi yang di langit, sayangi yang di bumi, sayangi fakir miskin, sayangi binatang, sayangi manusia. Sama Kristen, sama Cina, sama Hindu, sama Konghucu, sayang. Sama pokok kayu, sayang. Itu orang Islam. Maka Allah, malaikat akan sayang kepadamu. Tapi ada orang Islam, sesama Islam tak ada sayang. Bawaannya mau kelahi aja. Ustaz Abdul Somad tadi diminta penghormatan untuk jadi imam. Persilakan Ustaz. Lalu apa kata saya? Kalau pertama kali saya disuruh, saya gini. Kalau diminta kedua kali, kenapa Ustaz enggak mau jadi imam? Memangnya suara Ustaz enggak bagus ya? Memangnya Ustaz enggak pandai baca Qur'annya? Bisa saya jadi imam. Dengar baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim.

Din. Udah sampai itu aja. Kenapa Ustaz gak mau maju tadi? Saya tidak tahu masjid ini pakai mazhab yang mana. Saya tidak mau menimbulkan fitnah. Ternyata masjid ini memakai pendapat Imam Hambali. Imam Hambali bismillahnya tidak kedengaran. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Itu Hambali. Sedangkan saya di masjid dekat rumah saya pakai bismillah jahat. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka saya tak ingin merusak. Ini adab etika ikhtilaf namanya. Bukan saya keluar dari sini menyalahkan imam. Saya enggak setuju dengan imam tadi. Bukan nyindir-nyindir imam. Ustaz, boleh nanya Ustaz? Boleh. Apa hukumnya berimam dengan imam yang enggak pandai baca bismillah? Itu namanya masalah baca basmalah di awal Fatihah ada tiga. Yang pertama jahar mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua sir mazhab Hambali dengan Hanafi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang ketiga mazhab Maliki. Maliki tidak pakai basmalah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya 2 tahun tinggal di negeri bermazhab Maliki. Di mana itu? Maroko. Mazhabnya Maliki. Sistem pemerintahannya bukan republik, kerajaan. Sekarang Raja Muhammad 6, anak Hasan 2, anak Muhammad 5, anak Hasan 1. Jadi namanya Muhammad Hasan diulang-balik. Tidak pakai bismillah. Tapi saya tetap memakai mazhab Syafi'i. Guru-guru saya di Darul Hadis mazhab Maliki. Saya melihat seorang ulama bermazhab Maliki. Namanya Syekh Sayyid. Kenapa dia Sayyid? Karena dia keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani. Kenapa disebut Al-Hasani? Karena nenek kakek buyutnya sampai kepada Sayyidina Al-Hasan bin Ali, Sayyidina Al-Hasan bin Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di akhir namanya Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki di ujung namanya, karena dia bermazhab Maliki. Suatu ketika dia mengajar di majlis yang bermazhab Syafi'i. Saya penasaran, ini kira-kira Syekh Maliki ini baca bismillah atau tidak. Masalah agak rusak juga niat saya malam itu. Mau nengok baca bismillah apa tidak. Maju dia salat maghrib. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacanya jahar. Saya kaget, terkejut. Selesai itu saya enggak nanya adab etika. Segan, enggak enak hati, saya diam. Tapi nampaknya dia tahu hati kecil saya. Saat menjelaskan dia ceritakan, menurut guru-guru kami dulu, dia tak katakan menurut saya, enggak, menurut kami dulu di majlis itu mayoritas bermazhab Syafi'i, maka saya pakai mazhab Syafi'i. Masjid ini sudah menetapkan pakai itu, ikuti. Jangan sampai saya enggak maulah sholat di masjid itu. Kenapa? Imamnya enggak bisa nyebutkan bismillah. Nanti saya ajar dia mengucapkan bismillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini etika berbeda mazhab. Saya sampai sekarang, bapak sampai sekarang, ibu sampai sekarang, ada yang mengucapkan sama-sama satu masjid, tapi berbeda cara memasang niatnya. Yang satu masang niatnya, dia mesti ucapkan di mulut, usolli fardal isya arba'a rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tapi yang satu enggak. Begitu masuk masjid, Allahu Akbar. Enggak berniat ya. Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat itu qalbu.
Kolbu artinya hati, kalbu artinya anjing. Tempat berniat itu kolbu apa kalbu? Kolbu. Makanya manajemen kolbu, menata hati. Kalau manajemen kalbu, ternak anjing. Menata hati, niat itu letaknya di hati. Tapi ada orang yang hatinya was-was karena terlalu banyak nonton was-was. Ini was-was. Begitu sampai masjid dia ragu. Allahu Akbar. Ini salat Isya apa salat Maghrib? 3 rakaat apa 4 rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Qasar apa jamaah? Mukim apa musafir? Maka untuk menolak was-was itu, kata mazhab Hanafi dan Maliki dalam kitab Fiqh al-Madzahibil Arba'ah, lidaf'il waswasah, untuk menolak was-was, boleh hukumnya melafazkan niat. Maka dia niat lafazkan. Salatnya apa nih? Salat Isya. Usolli fardhal Isya. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qada? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. 4 rakaatin. Allahu Akbar. Sah. Jangan kelahi gara-gara itu. Ukhuwah Islamiyah rusak hanya gara-gara usolli. Yang satu mengatakan kalau enggak pakai usolli, enggak sah. Yang satu mengatakan siapa yang pakai usolli, bid'ah. Akhirnya bertinju antara usolli dan tak usolli. Yang ketawa siapa? Yang enggak sholat di luar masjid. Kenapa mereka kelahi? Kenapa mereka kelahi di masjid? Gara-gara usolli. Untung kita enggak sholat. Lepas. Nih, nampaknya simpel sederhana. Tapi kita sekarang dalam masa fitnah-fitnah luar biasa. Santun kepada binatang, ajaran Islam. Baik kepada non-muslim, ajaran Islam. Tapi kepada sesama, jangan sampai masalah khilafiyah sepele lalu diperbesar. Tapi Pak Ustadz, dia syahadatnya sama, sama dengan kita. Tapi kalau dia memecah belah, maka jangan. Itu yang dipesankan guru kami, Syekh Sayyid Usama Mansi Al-Hasani Al-Maliki, murid langsung dari Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ulama besar kota Makkah Al-Mukarramah. Kalau di tengah masyarakatmu ada yang mencaci maki sahabat, jangan ambil ilmu dari dia, maka dia pemecah belah umat. Khattul Ahmar, garis merah. Ini garis boleh, ini garis tak boleh. Kalau dia sudah bicara mencaci maki sahabat, maka jangan terima ilmunya. Begitu pesan Tuan Guru Syekh Muhammad Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ada emangnya orang yang mencaci maki sahabat? Ada. Kita menyebut Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi ada pula orang yang berkata Abu Bakr As-Siddiq laknatullah alaih. Siapa tuh Pak Ustaz? Ada bukunya 40 masalah Syiah, ditulis oleh Emilia Renita, ditulis di dalam Abu Bakar LA. Bukan salah ketik, LA. Apa arti LA? Laknatullah alaih. Oleh sebab itu hati-hati dengan pengajian, mudah menandainya. Makanya kata Imam Syafi'i yang mengaku bermazhab Syafi'i, Imam Syafi'i yang ngomong, la tusalli khalfa rafidhi, jangan kau salat di belakang Syiah Rafidhah. Kata Imam Syafi'i, murid Imam Syafi'i bertanya, namanya Imam Al-Buaiti, sifhub lana, bagaimana kami tahu sifatnya? Jubahnya sama, kokonya sama, bajunya sama, syahadatnya sama, apa bedanya? Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laysa bi imamaini fa huwa rafidhi. Siapa yang mencaci maki Abu Bakar dan Umar, maka dia Syiah Rafidhah, jangan kau salat di belakangnya. Pesan Imam Syafi'i. Ini bukan kata Abdul Somad. Ini hati-hati kita, pemecah belah umat terbagi dari berbagai macam. Liberal sekuler ingin memecah kita, PKI komunis membentur-benturkan kita, kalangan Syiah Rafidhah ingin merusak kita, kalangan yang suka membid'ah-bid'ah ahli tahzir juga merusak hubungan kita. Hanya masalah khilafiyah-khilafiyah. Kamu kenapa tak datang lagi ke masjid sana? Saya mau ke masjid itu Pak Ustaz. Terus kenapa enggak datang?
Telunjuk tawan saya goyang-goyang. Hanya masalah telunjuk kok enggak mau datang ke masjid. Mazhab Syafi'i ngangkat telunjuknya sekali saja. Tiga jari ditekuk, satu dibuat bulat melingkar, versi satu. Versi dua, tiga jari ditekuk, satu ibu jari dipangkal telunjuk, versi dua. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kapan telunjuk diangkat pada lafaz Allah? Ashhadu an la ilaha illallah. Sampai habis tidak turun. Syafi'i. Hanafi angkat sekali, turun sekali. La diangkat, Allah turun. Ashhadu an la ilaha illallah. Hanafi. Hambali setiap ketemu lafaz Allah angkat. At-tahiyyatul barakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap lafaz Allah angkat. Maliki dari awal sampai akhir tegara. At-tahiyyatul barakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Saya tidak pernah terganggu. Mau dia sekali, mau dia dua kali, asal jangan la ilaha illallah. Mazhab apa? Andai ada seperti itu pun, kita tidak boleh menjudge dia. Gak boleh langsung. Itu ayat yang dibaca imam kita tadi, rakaat pertama. In ja'akum fasiqum binaba'in. Kalau datang orang bawa berita, bagaimana kita lakukan? Fatabayyanu, klarifikasi. Gak boleh langsung, hey, kamu mazhab imam metal ya? Langsung tanya dulu, mas, ya kita ini kan sama-sama ukhuwah Islamiyah ya. Iya, boleh saya klarifikasi nanya? Boleh. Tadi waktu kamu angkat ini, kelingking kamu kok ikut? Saya baru saja pulang dari rumah sakit, terus kata dokter ada kesalahan saraf. Setiap diangkat ini, ininya ikut. Tak boleh langsung nodoh. Di rakaat kedua, apa kata tuan imam tadi rakaat kedua, dia baca ayat. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang beriman. La yaskhar qawmun min qawmin. Janganlah sekelompok orang mengejek orang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi yang diejek lebih mulia daripada yang mengejek. Nanya, klarifikasi, tabayun bahasa agamanya, supaya jangan timbul fitnah-fitnah. La tatajawaz basaruhu. Mata ketika sholat, mata melihat tempat sujud, tapi ketika tasyahud, mata melihat ujung telunjuk. Yang dilihat itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Siapa suruh ente lihat telunjuk orang? Saya terganggu dengan telunjuk dia, Pak Ustaz. Dia tengok telunjuknya. Telunjuk kita yang kita lihat. Saya enggak pernah terganggu dengan telunjuk orang. Paling-paling terganggu kena batunya. Ustaz nyindir batu cincin ya. Enggak, saya pakai cincin. Pakai. Apa hukum pakai cincin, Pak Ustaz? Nabi pakai cincin di sebelah mana? Kelingking. Buka Sahih Muslim. Bab takhattum. Bab pakai cincin. Nabi pakai cincin di kelingking tiga baris.

nih. Ini orang sekarang stempel disimpan di dalam kotak. Kotaknya dalam laci, lacinya dalam meja, mejanya dalam kamar, kamarnya dalam rumah, rumahnya dalam komplek, kompleknya klaster, kebakar. Gila. Oleh sebab itu, kenapa susah-susah, kenapa ribet-ribet, letakkan. Ini penting bagi Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kepala. Kayak aja, kalau bisa dipermudah, ngapa dipersulit. Tolonglah nih Pak, ini ada mana? Ah, kan susah. Ketemu di lampu merah, lagi bawa kendaraan, pas lampu merah, mobil Pak pejabat, ya, Pak, buka, mana dia? Ah, selesai. Islam itu mudah. Yassiru, permudah. Wala tu'assiru, jangan kau persulit. Dengan mempermudah orang, kita akan dipermudah Allah pula di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau sudah bersaudara, berkawan, jangan lagi menyalah-nyalahkan. Selama masih ada dalilnya. Tapi kalau sudah tidak ada dalilnya, diambil tanah dari Karbala. Diletakkan, kalau tidak sujud ke tanah Karbala, tempat meninggalnya Sayyidina Al-Husain, maka sholatnya tidak sah. Ini tak ada dalilnya. Sampai-sampai kalau tidak ada tanah itu, dibuat tisu. Tisu dipetak empat, diletakkan. Salah satu ciri Rafidah, diletakkan tisu di atas. Kalau tidak ada batu, tisu. Makanya kalau ada nanti orang sholat di tempatnya ada tisu, dua kemungkinan. Pertama, Syiah Rafidah atau Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau saya jadi imam, saya miring ke kanan. Ini jamaah, imam saya miring ke kanan. Kenapa Ustaz miring ke kanan? Karena sahabat minta barokah sebelah kanan, Nabi miring ke kanan. Tuh nanti kalau kelihatan ada imam miring ke kanan, anaknya nanya, ma, iya, itu imam kok miring ke kanan, rumahnya sebelah kanan. Saya miring ke kanan. Tapi ada hadis riwayat Bukhari, Nabi kalau selesai sholat, dia ngadap ke jamaah. Saya gak menyalahkan imam tadi, tuan imam kita selesai sholat, dia ngadap ke jamaah. Saya ngarep ini, dua-dua ada dalilnya. Asal jangan habis sholat nungging. Dia mau miring ke kanan, dia mau ngadap ke jamaah. Apa salahnya? Pak Ustaz, saya enggak maulah sholat di masjid itu. Kenapa? Saya maunya sholatnya di masjid Al-Markaz Al-Islami. Kenapa? Di masjid Islami jelas zikirnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di masjid ini zikirnya. Masalah zikir jahar dan sir masuk perkara khilafiyah. Mazhab Syafi'i zikirnya jahar, tapi kalau makmumnya sudah paham maka sir. Masjid ini berpemahaman makmum kan sudah paham, maka disirkan aja. Sedangkan mazhab Hambali, kalau mazhab Hambali terus baca jahar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika Abdullah bin Abbas di luar masjid, maka dia dengar suara Nabi berzikir, kanal jahru bidzikri. Itu dalil mereka zikir jahar. Tapi bukan saya memaksa masjid ini setelah saya pulang harus robah. Siapa saya? Saya mau mengatakan jangan saling salah menyalahkan. Saya sebetulnya malas sholat di masjid itu. Andai bukan karena tausiah ustaz kemarin, gak mau saya datang. Masa imamnya gak pandai zikir? Fitnah itu namanya. Kalau fitnahnya kepada satu orang lumayan, fitnahnya ditulis di Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook. Jangan sholat di sana, imamnya gak pandai zikir, tinggalkan masjid itu. Akhirnya jamaah lari semua. Fitnah, ingat, fitnah akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya maunya Pak Ustadz kalau sholat itu doanya bersama-sama. Di masjid itu saya gak mau, karena doanya sendiri. Masalah doa bersama, silakan. Yang enggak mau doa bersama, ya doa sendiri masing-masing. La yajtami malaun, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'amminhum sa'irhum, diaminkan oleh yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun.

turun mengaminkan, tolong selamatkan kami dari Fir'aun, amin. Tolong kami jaga jangan sampai tenggelam di Laut Merah, amin. Silakan. Tapi Pak Ustadz, saya kata bapak ibu yang satu, saya enggak maulah doa sama dengan dia. Doa saya dengan doa dia kan lain. Kenapa? Saya nanam kelapa, saya maunya hujan. Terus dia nanam karet, enggak mau hujan. Makanya kalau ada doa bersama, silakan doa, tapi jangan panjang-panjang. Saya pernah acara maulid, datang ustadz dari luar kota, berdoa, saya lihat jam sampai setengah jam doanya. Pertama jamaah semangat semua, malam Lailatul Qadar. Begitu sudah lewat 5 menit, turun semua tangan. Makanya kalau ada masjid bapak ibu yang doa bersama, doanya jelas, itu kuncinya, jelas yang dibaca. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad, sampai pada akhir.

Ini sekarang banyak doa cepat ujung-ujungnya maut, maut, maut, maut, maut aja. Saya sampai sekarang dari kecil dulu nggak pernah menghafal doa pakai kertas. Gak pernah saya menghafal doa pakai kertas. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Loh, Ustaz kok bisa hafal? Telinga saya mendengar dari acara pengajian. Kalau ada wirid yasin, mak saya yasinan, saya ikut. Ternyata itu masuk ke telinga. Anak-anak ibu, anak-anak bapak yang ikut malam ini, coba bawa dia pulang, dia akan ingat apa yang disampaikan. Ustaz tahunya dari mana? Saya kebetulan pergi naik bis. Di depan ini ada bapak-bapak bawa anak. Anaknya ngelihat saya. Lihat saya lama, saya cuek aja. Terus anaknya ceramah. Bagaimana mungkin sholat istisqa kita diterima Allah kalau yang bakar hutan ikut minta hujan? Dalam hati saya, itu kan ceramah saya. Setelah turun dari bis, bapaknya ngomong, assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, anak saya ini tiap hari dengar ceramah Ustaz. Oh, ingat dia Pak ya? Iya. Anak kecil kuat ingatannya. Beda dengan maknya. Sering saya ceramah, dengar ceramah Ustaz. Kapan? Pas mau tidur malam. Begitu saya dengar agak 5 menit, tertidur langsung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka anak-anak daya tangkapnya itu kita isi. Kalau doanya benar, anaknya ingat yang benar. Tapi kalau doanya maut, maut, maut, coba lah ibu panggil, coba sini, coba baca doa anak, maut, maut, maut, apa maut, maut aja nih. Iyalah mak, kan banyak yang meninggal di Palestina sekarang. Nampaknya sepele, sederhana. Tuh, apai pakai solawat-solawat. Solawat cukup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Ngapai pakai solawat-solawat badar. Salatullah, salamullah. Tak pernah diajarkan Nabi. Kalau tidak diajarkan Nabi, bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Wa kullu dalalatin finnar. Siapa yang baca selawat badar masuk neraka semuanya. Yang baca selawat masuk neraka. Yang mendengar masuk neraka. Yang ceramah paling panas nerakanya. Nabi sedang duduk. Nabi sedang duduk sama sahabat. Lalu ada salah seorang sahabat yang bersyair memuji-muji Nabi. Ketika sahabat memuji Nabi, sakata wa tabassama. Nabi diam dan tersenyum. Itulah dalil boleh memuji Nabi dengan solawat barzanji, dengan solawat badar, dengan solawat burdah, dengan syair-syair pujian.

ini syair dibuat oleh para ulama selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah maka tidak apa-apa. Tapi dia ngerti. Kalau dia tak ngerti, ujungnya tak jelas. Salim alaih. Salim alaih. Bagus, tak usah berselawat sama sekali. Udahlah, suara macam kaleng dipijak. Nah, ini penting. Jadi kalau kita enggak senang dengan anak-anak kita, ini darah seni harus disalurkan. Darah seni disalurkan dalam bentuk syair, dalam bentuk burda, dalam bentuk barzanji. Barzanji itu apa? Barzanji seorang ulama dari negeri Barzanjah. Barzanjah itu Irak. Lalu kemudian pindah orang tuanya ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, namanya Abu Ja'far, nama kampungnya Al-Barzanji, tamat dari Universitas Al-Azhar. Dulu zaman kerajaan Turki Utsmani, karena ilmunya yang hebat, Turki Utsmani mengangkat dia menjadi mufti di Yaman. Kemudian menulis syair, itu yang disebut dengan syair Al-Barzanji. Ada pula syair-syair yang ditulis oleh ulama dari Yaman, para habaib, itu yang disebut dengan syair Simtud Durar. Ada pula ulama yang menulis dari Iskandariyah Mesir, namanya Imam Al-Busiri. Al-Busiri dari Mesir, Al-Barzanji dari Madinah, Simtud Durar dari Yaman. Pujian-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Musabaqah Barzanji, Musabaqah Simtud Durar, Musabaqah pembacaan Busiri, anak SMP, anak SMA, anak-anak dilarang jangan ngeband, jangan lagu metal. Lalu mau saya salurkan kemana darah musik ini? Darah salur kemana darah seni ini? Ada seni membuat lampu indah. Walaqad zayyana samaa, kami hiasi langit, bizinatinil kawakib, dengan bintang gemintang. Kami hiasi langit dengan bintang gemintang. Untuk apa? Ketika mata memandang langit, masya Allah, subhanallah, seni luar biasa. Dan di Makassar ini bukan cuma seni kaligrafi, bukan cuma seni lampu, bukan cuma seni bangunan, sampai pada seni terali besi. Di mana-mana masjid yang namanya terali itu ya terali besi aja, tapi masjid kita teralinya malah kaligrafi. Itu kaligrafi itu. Apa tulisannya itu? Saya pun enggak bisa bacanya. Kaligrafi luar biasa. Artinya apa? Yang dulu orang suka menggambar patung, gambar patung, gambar patung Dewi Kwan Im, gambar patung gorila. Islam melarang patung, tidak boleh. Siapa yang buat patung, maka dia nanti di akhirat disuruh menghidupkan patung itu, dan patung itu akan membaca bara neraka yang akan membakar dia. Tapi seni patung berubah menjadi seni kaligrafi. Makanya di masjid-masjid banyak yang menulis kaligrafi. Masjid kita kenapa enggak ada kaligrafinya? Karena dalam mazhab Maliki, membuat kaligrafi dinding masjid makruh. Kenapa membuat kaligrafi di dinding masjid makruh? Karena orang mazhab Maliki kalau sholat matanya tidak melihat tempat sujud, tapi menghadap ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka kalau dia ke depan nampak kaligrafi. Siapa lah yang nulisnya? Itu makanya dalam mazhab Maliki tak boleh kaligrafi dinding. Mungkin masjidnya mazhabnya Maliki. Nih, ukiran yang indah yang cantik. Mana ada zaman Nabi ukiran indah cantik? Nabi hanya menyampaikan khutbah bersandar di batang korma. Lalu datang seorang perempuan, "Ya Rasulullah, aku punya budak hamba sahaya tukang kayu. Dia pandai membuatkan mimbar. Apakah boleh kubuatkan mimbar?" "Boleh, boleh, boleh." Maka dibuatkanlah mimbar 3 lantai. 1, 2, 3. Nabi naik ke atas mimbar lantai 3 menyampaikan khutbah. Ketika Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar merasa tidak layak tegak di lantai 3. Abu Bakar tegak di lantai 2. Meninggal Sayyidina Abu Bakar, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Kemudian naik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak layak di lantai 3. Lalu kemudian dia tegak di lantai 1, lantai paling bawah. Begitulah mereka. Mereka tidak mau melompati Nabi SAW. Orang sekarang
Kalau ada pemimpin sebelumnya lantai 3, dia buat lantai 4. Nabi Muhammad wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim. Di atas yang berilmu ada yang lebih berilmu, tapi ada lagi di atas ilmu. Apa dia? Al-adab fawqal ilmi. Adab di atas ilmu. Tak ada guna banyak ngaji kalau menyalah-nyalahkan orang padahal itu tidak salah. Tak ada gunanya rajin pengajian kalau cakap kasar, mencaci maki, sumpah serapah kalau tidak pada yang batil. Yang batil mesti dikatakan batil, yang salah mesti dikatakan salah. Tapi pada yang khilafiyah, nata'awan fimattafakna wa nata'adhar fimakhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita beramal. Tapi kalau kita berbeda pendapat, mari berbeda, berlapang dada menghadapi perbedaan. Masuklah Sayyidina Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna ke dalam masjid bulan Ramadan. Ketika itu dua orang sedang kelahi. Solat tarawih 11 rakaat, lebih dari 11 bid'ah. Yang satu lagi mengatakan solat tarawih 23 rakaat, kurang dari 23 bukan tarawih. Kelahi. Datang Imam Syahid Hasan Al-Banna, kalian kelahi gara-gara apa? Gara-gara tarawih. Hukum tarawih apa? Sunat. Kelahi di masjid hukumnya apa? Haram. Gara-gara yang sunat kalian jatuh kepada yang haram. Tarawih 11 rakaat dilaksanakan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa 11 rakaat? Apakah dia malas? Apakah karena dia irit? Dia 11 rakaat karena waktu tidak cukup. Rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Pada masa Sayyidina Umar, diangkatlah imam tarawih namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay, engkau kuangkat jadi imam tarawih, tapi jangan panjang-panjang karena umat sekarang tidak sanggup. Kau buat 23 rakaat, tapi ayatnya kau pendekkan saja, satu malam satu juz. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, bertambah menjadi 36, tambah witir 3, 39 rakaat. Maka ada 3 versi, 11 rakaat, 23 rakaat, 39 rakaat. Berdasarkan 3 riwayat ini, maka kata Syekh Atiyah Saqar, mengutip pendapat ulama dalam fatwa Azhar, tarawih itu 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas, dikombinasikannya antara 2. Rakaatnya sedikit, ayatnya pendek, dapat dua-duanya. Tidak usah saling menyalahkan. Selama kita masih Ahlussunnah wal Jamaah, natakataf, saling bahu-membahu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Hambali namanya Ahmad bin Hambal, makamnya di Baghdad, Irak, meninggal tahun 241 Hijrah. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, meninggal tahun 204, makamnya di Mesir. Mesir, Baghdad, Irak. Imam Syafi'i berkunut subuh, Imam Hambali tidak berkunut subuh. Dua orang yang bersahabat luar biasa. Suatu malam Imam Syafi'i tidur di rumah Imam Hambali. Syafi'i itu hebat, hebat luar biasa. Lalu ketika malam tidur, anak Imam Hambali mengintip, gimana hebatnya Syafi'i itu. Lalu pada waktu paginya anaknya ngadu kepada ayahnya, "Ayahku Hambali, ya, katamu Syafi'i itu orangnya hebat, iya, tapi aku mengkhawatirkan 3 perkara pada dirinya." "Apa yang kau khawatirkan?" "Tadi malam aku lihat dia makan banyak sekali makannya." "Yang kedua?" "Aku lihat dia tadi malam tidak solat tahajud." "Yang ketiga?" "Aku lihat dia solat subuh tidak wudhu." "Oh, kalau begitu ini ajaran tidak benar." "Iya, kalau begitu mari kita tanya dia." "Gitu, klarifikasi dulu." "Syafi'i, ya, kata anakku, engkau tadi malam ada 3 perkara yang mengganjal hatinya." "Apa dia?" "Tadi malam katanya engkau banyak sekali makan. Kenapa kau banyak makan?" Kata Imam Syafi'i, "Makanan orang beriman itu adalah obat
maka kita disuruh banyak bagus makan obat. Makanya nanti kalau saya bertamu ke rumah bapak agak banyak dikit, tolong. Karena makanan orang beriman itu obat. Kata anak saya, kamu tidak tahajud tadi malam. Aku tidak sholat tahajud karena dari isya sampai subuh aku membahas, mengambil hukum Quran, hadis, ijma', qiyas. Sholat tahajud sunat, mengambil hukum fardu kifayah, menyelamatkan orang dari kejahilan. Kata anakku tadi malam, engkau kenapa sholat subuh tidak wudu? Karena dari isya sampai subuh wudukku tidak batal. Maka ibu bapak yang bisa menahan wudu, tapi jangan menahan kentut. Yang wudunya batal silakan wudu. Ini ditahan kentut sampai biru mukanya. Begitulah persahabatan mereka. Meninggal Imam Syafi'i 204, Imam Hambali masih hidup sampai 241. 241 kurang 204, hampir 37 tahun lamanya Imam Hambali menahankan kesendirian, ditinggal sahabat, tapi dia tetap dalam doanya. Apa kata dia? Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ampunkan aku ya Allah, ampunkan kedua orang tuaku ya Allah, ampunkan Imam Syafi'i. Selama berapa lama dia berdoa? Arba'ina sanah, 40 tahun aku mendoakan Syafi'i. Begitu ditulis oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib biografi Imam Syafi'i. Saya pulang dari Makassar, bapak ibu sudah menganggap saya keluarga saudara, ukhuwah Islamiyah. Saya tak ingin bapak ibu doakan saya 40 tahun, 4 kali aja jadilah. Ya Allah, apa doanya Pak Ustaz? Matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Itu saja. Ustaz, saya mau berangkat haji ini ke Mekah. Ustaz mau titip apa? Satu, titip apa? Doakan saya husnul khatimah di Bir Ali, di Multazam, di Bukit Safa, di Bukit Marwah. Itu aja Pak Ustaz. Iya, sedikit sekali. Ustaz enggak titip celet kuning, sudah ada di rumah. Enggak titip tempat celak, sudah ada di rumah. Enggak titip cincin, sudah ada satu. Untuk apa sampai tiga? Nanti saya pakai tiga ceramah begini, macam mata jamaah begini. Datang orang mau menguji-nguji, mau melaga-laga, mau membenturkan antara Syafi'i dengan Hambali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hambali, ya, engkau kalau sholat subuh pakai kunut enggak? Enggak, saya enggak pakai kunut, kata Hambali. Kalau Syafi'i, Syafi'i pakai kunut sampai meninggal. Bagaimana kalau saya ikut engkau Imam Hambali? Bagus, kok ikut saya bagus. Bagus, ya. Bagaimana kalau saya ikut engkau tidak berkunut, tapi pas sholat subuh imamnya Syafi'i? Dia mau ngetes. Apakah Hambali berkata, campakkan Syafi'i? Apakah Hambali berkata, tinggalkan Syafi'i? Apa kata Hambali? Kalau engkau ikut aku sholat subuh tidak berkunut, pada saat engkau sholat subuh ternyata imamnya adalah Syafi'i, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Nassa alaihi Syafi'i. Begitu kata Imam Syekh Ibn Utsaimin. Kalau imammu berkunut, maka kau angkat tangan dan ucapkan amin.

0: yang diaminkan cuma 5 saja. Itu doa. Silakan sisanya itu bukan doa tapi sana pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'zu man 'adait. Tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baruku. Kalau hafal baca, kalau tak hafal jangan dipermasalahkan. Bahkan apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah subuh tidak baca kunut karena dia dalam fikih mengikut mazhab Hambali. Walaupun dalam beberapa masalah dia keluar dari 4 mazhab. Idza qanatal imamu fa qanata. Kalau imam baca kunut, maka kau ikut baca kunut di belakang. Wa illa fala. Tapi kalau imam tidak baca kunut, jangan buat kunut sendirian di belakang. Mudah saja jadi makmum. Tinggal gerombol kereta api ikut induk kepala di depan. Dia baca kunut, kita ikut. Sekarang banyak orang melawan imam. Imam baca kunut, Allahumma adina fi man hadait, enggak mau. Wa afina fi man afait, kamu aja. Ju'ilal imam liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Wahai Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, ya. Kalau imam saya baca kunut, apakah saya ikut? Ya. Kenapa gitu, Syekh? Li'annal ikhtilafa syarrun. Karena melawan imam tak baik. Kau ikuti saja imam. Tapi kalau masih ada dalilnya. Doa kunut masih ada dalilnya. Tapi tidak semua perbuatan imam diikut. Masa imamnya kentut, kita ikut kentut? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man qara'a yasin, siapa yang baca surat yasin, fi lailatin, pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampuni Allah. Si ibu pun baca bismillahirrahmanirrahim, yasin wal qur'anil hakim. Apa yang dibaca-baca yasin malam Jumat? Tak ada tu dalilnya. Ada disebutkan oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al Quranil Azim. Apa kata beliau? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, man qara'a yasin fi lailatin, buka dalam mukaddimah surat yasin. Siapa yang baca surat yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok subuh dia sudah diampunkan Allah. Itu kan malam, gak ada nyebut malam Jumat. Malam Jumat itu malam apa enggak malam? Malam. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Malam Jumat di antara 7 malam. Maka kau baca. Bagusnya tiap malam. Kalau enggak sanggup tiap malam, malam Jumat seminggu sekalipun jadilah. Dibaca malam diampunkan siang, dibaca siang diampunkan malam. Tapi bacanya bukan hanya sekedar baca mantra. Ini banyak orang percaya sini cuma cuman terabim salabim abrakadabim Allah subhanahu wa ujung-ujungnya aja turja'un fayakun. Makanya saya senang sekali melihat di depan kajian Islam bulanan PPPA Darul Quran Makassar. Darul rumah Quran, rumah Quran. Saya tamat dari Maroko. Nama sekolahnya Darul Hadis, Darul Rumah Hadis, Rumah Hadis. Karena memang tidak ada belajar bahasa Arab, tidak ada belajar fikih, tidak ada belajar, yang ada cuman belajar hadis, hadis, hadis. Maka disebut Darul Hadis. Anak-anak kita Darul Quran. Maka dia tidak akan baca Quran seperti itu. Pasti pakai tajwid Bismillahirrahmanirrahim, yasin. Sekarang ada orang baca yasin, ya asin. Kenapa kau baca ya asin? A-nya kan 2 biji, Pak. Rupanya baca Latinnya. Terus dia baca ya asin. Baca yasin Latin. Coba kalau anak kita ikut Darul Quran, maka hafal dia luar kepala. Yasin wal Quran. Sekarang di masjid-masjid suara kalau sebelum sholat itu, wah, bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita masuk ke masjid mau jumpa qarinya, Gak ada. Mana? Rupanya flash disk. Makanya banyak flash disk masuk surga nanti. Flash disk masuk surga, DVD masuk surga, CD masuk surga, Samsung masuk surga, Sony masuk surga, Panasonic. Gara-gara apa? Nih lah, nih, gak lama lagi nih, malam Jumat, Kamis malam Jumat, ajarkan anak kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pulang dari luar kota, sampai jam 2 malam, suara masih nyaring. Heran saya, udah jam 2 malam kok gak serak-serak nih suara. Ya itu flashdisk lagi. Aduh, gimana anak-anak muda kita? Makanya kalau punya anak, anak ibu hafal Qur'annya? Iya Pak Ustaz, 30 juz? Enggak, juz 30. Juz 30 untuk awal tahap permulaan. Setelah itu barulah dia. Dulu kalau orang menikahkan anak gitu, Pak, saya mau minang anak bapak, Pak, apakah saya diterima jadi mantu? Fit and proper test. Nama kamu siapa? Nama saya Torik, Pak. Baca wassama'i wat Torik. Wassama'i wat Torik. An-najmus saqib. Nama kamu siapa? Somad, Pak. Baca kul huwallah. Wallahu ahad. Allahu somad. Iya Pak. Nama kamu siapa? Nama saya Imran Pak. Panjang tuh. Ali Imran. Memang nama saya Imran Pak, tapi panggilan sehari-hari Kulhu. Pandai dia. Betapa senangnya kalau anak hafal Quran. Al-mahiru bil Quran. Orang yang mahir baca Quran. Ma'asafaratil kiramil bararah. Dibangkitkan nanti di akhirat bersama para malaikat pangkal kaji Al-Quran. Ketika bangkit dari kubur, tengok kanan malaikat, pandang kiri malaikat, lihat depan malaikat, belakang malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat padahal aku manusia? Karena engkau mahir membaca Al-Quran. Cita-cita emak saya yang mengandung saya 9 bulan 10 hari, yang menyusukan saya 2 tahun lamanya, bersimbah darah dia membesarkan melahirkan saya. Aku ingin kau hafal Quran, Mat. Dia tak pernah manggil saya Ustaz, manggil Mat aja. Aku ingin kau hafal Quran, Mat. Pulang saya dari Kairo membawa ijazah LC, pulang saya dari Maroko membawa ijazah MA. Aku LC MA, Mat. Kau tak hafal Quran. Tapi ada kawan saya dulu satu sekolah waktu di Madrasah Aliyah, namanya Ustaz Azman dari Tanjung Balai Asahan, hafal Al-Quran 30 juz di kepalanya. Orang yang hafal Quran 30 juz dan sekarang tinggal di sini, mau ketemu sampai sekarang belum jumpa. Ini orang yang 30 juz di kepalanya itu dia sudah lengkap semua. Begitu pejam mata langsung nampak Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, cuma nampak. Klik Al-Baqarah muncul. Klik Al-Baqarah muncul. Klik Ali Imran muncul. Kita klik Al-Baqarah 3 kali error. Error, hang. Akhirnya muncul Qul huwallahu. Saya memang tidak hafal Quran, Mak. Tapi anakku nanti, keponakanku nanti, mesti ku masukkan ke pondok pesantren SD IT, SMP IT, SMA IT, Islamic Boarding School. Saya berangkat ke Mesir 1998. Kawan saya hafal Quran 30 juz. Saya Abdul Somad, dia Abdul Hadi. Perjalanan dua Abdul. Hafal Quran dia. Dari mana? Dari pesantren 77 Sulawesi Selatan. Makanya tadi waktu sampai saya tanya, di mana pesantren 77? Oh, ada di sini Pak Ustaz, pondok pesantren tua tahfiz Quran kan? Ya. Mana-mana masukkan, yang penting dia hafal Quran. Anak yang hafal Quran satu hari mengulangi hafalannya minimal 2 juz, maka sebulan dia khatam 2 kali, pahala mengalir ke makam kita seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Itu bedanya kalau orang lain. Kalau saya mau kirim Quran ke orang lain, untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah, itu pun belum tentu sampai. Bisa jadi terdelet di tengah jalan karena orang yang baca itu fasik. Tapi kalau anak yang hafal Quran, begitu dia ulang 2 juz, 2 juz, 2 juz, sampai, automatically sampai, tanpa dia ucapkan. Begitulah indahnya punya anak hafal Quran. Maka masukkan ke sana, cari anak-anak yang otaknya cerdas, masukkan ke hafal Quran. Saya enggak maulah anak saya hafal Quran, paling-paling jadi imam tarawih. Ini orang tidak layak hidup 2017. Ketua Persatuan Qari dan Hafiz Quran di Mesir namanya Sheikh Nu'aina. Coba cari di YouTube, Sheikh Nu'aina hafal Quran, hafal kiraat. Bayati sobasika nahawan jaharka di kepala dia semua, kiraat 14 di kepala dia semua. Apa pekerjaannya? Dokter. Dokter. Oleh sebab itu anak bapak hafal Quran bisa jadi dokter, anak ibu hafal Quran bisa jadi pengacara. Otaknya sudah tertata. Kenapa? 30 juz di kepalanya. Orang hafal Quran tak pikun, Allah berikan kekuasaan karena otaknya bekerja tiap hari, bekerja, bekerja, bekerja, bekerja. Kenapa? Hafalan menata pikirannya. Bahagia yang sudah punya anak, jaga dia dengan baik. Ini sekarang kalau anak pandai nyanyi, oh bangganya, ya anak saya menang kemarin acara apa? Mama Mia. Anak yang kita banggakan itulah. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Dulu yang rajin solat duha, pagi duha, malam tahajud, mati, putus. Tak ada orang mati solat. Kalau ada orang mati solat, lari kita semua. Tapi anak, waladun salihun, malam dia solat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, allamal Quran. Mengalir bacaannya walaupun di tengah malam yang sepi sunyi gelap. Itu yang menyerangi suluh kubur kita, itu yang menenangkan hati kita. Makanya doa yang diajarkan Nabi, Rabbana hablana min azwajina, pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, qurrata ayun, sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Mengapa disebut anak itu sejuk dipandang mata? Karena dia pakai baju koko, pakai peci, megang Quran, kita pulang kerja, badan lelah, stres, capek. Nengok dia baca Quran, ayah, ayah sehat, dengarkan bacaan adik ya, tenang pikiran kita. Minta pulang ke rumah, nengok anak. Nak, nak, nak, nak, nak, nak, nak, ayah pulang nak, salam ayah nak. Bukan dia mencium tangan ayahnya, tangannya pula dia kasih, cium, cium, cium, cium. Betapa indahnya punya anak hafal Quran. Perempuan, perempuan hafal Quran tidak akan buka jilbab. Perempuan hafal Quran tidak akan pakai rok pendek. Perempuan hafal Quran tidak akan menyia-nyiakan suaminya. Kenapa? Allah menjaga dia. Malaslah punya anak hafal Quran, paling-paling jadi ustazah. Siapa bilang? Jadi ustazah bagus, amalnya mengalir, buka pondok tahfiz Quran. Tapi ternyata sekarang Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada menyediakan beasiswa bagi anak full hafal Quran. 30 juz di kepala putri ibu, putri bapak, masuk di fakultas kedokteran, keluar sebagai dokter spesialis, tapi 30 juz di kepalanya. Wajahnya sejuk bekas air wudu, jilbabnya panjang, masuk ke ruang pasien bawa jarum suntik sambil baca ayat bismillahirrahmanirrahim ar-rahman. Ibu-ibu menengoknya, ya Allah, cahaya Quran di matamu nak, kalau adalah anak lajangku kupinangkanlah sama engkau. ada pula bapak-bapak yang sakit di situ. Ya Allah, kalau mati biniku kupinang. Itu beda ibu-ibu sama bapak-bapak. Ibu tuh sikit-sikit ingat anak, sikit-sikit ingat anak. Luar biasa, tapi tak semua laki-laki begitu. Kalau sudah ngaji, pikirannya lurus insyaallah. Karena doanya selalu ihdinas siratal mustaqim. Nah, masuklah dia ke ruangan. Ibu sakit, iya. Sabar ya Bu, iya. Ikuti bacaan Ananda ya Bu, iya. Ibu hafal surat-surat pendek, iya. Baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Habis obat masuk. Udah nak, udah. Enggak sakit ya, siapa bilang sakit? Hatinya sudah sembuh duluan. Ini enggak, tak ada Quran di kepalanya. Masuk ke ruang ICU, membawa jarum suntik dengan rambut macam durian. Warna merah kuning kelabu, kuku hitam, anting, anting di telinga, anting di mata, anting di hidung, anak funky, bibir pun pakai anting. Menengok bibir dia anting, bibir kita pula bergerak. Mana yang sakit? Mana yang sakit? Sakit apa? Mana yang mau disuntik? Ibu-ibu bapak yang di dalam itu menengok, ini malaikat maut nih katanya. Betapa generasi ini dalam bidang politik kita boleh kalah, dalam bidang ekonomi kita mungkin kalah. Terlalu banyak yang mencaci maki masalah politik, politik. Kita angkat pemimpin yang peduli Al-Quran, akan dia keluarkan perda Al-Quran, akan dia keluarkan bantuan sekolah Al-Quran. Bapak ibu yang punya duit banyak, ada tanah Pak Ustaz 2 hektar, dirikan sekolah tahfiz Quran, SMP Quran, SD Quran, MI Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Itu yang akan menolong kita. Adapun kebun sejauh mata memandang tak bisa menolong. Emangnya orang mati bawa kebun? Tidak ada. Ini yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa ibu yang dimuliakan Allah?
1: Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini berubah menjadi amal soleh. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balap

Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03, Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

pagi hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya. Iya, Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Rabu di 29 Juli 2026. Yo, monggo silakan buat Balanestara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sulutera minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: Aja, eka takut baik.
1: Enggi, Mbah.
2: Yo, Siti. Sampean gendong bocah danglak nemen. Orang pegel, poyoke.
0: Is, danglak kayak kebe. Putune inyong, opardi.
2: Par maring di situ nge, Yo, Siti.
0: Kie biasa, bomong putu.
2: Kue gendong putu lemu. Orang pegel, poyok, Yo, Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya orang gelem tua.
2: Ya, jos, oh. Rahasianya apa kue donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di?
2: Apa kue yu?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, iya wis, bonyong toko ah.
3: Sayang anak,
1: Mbah, Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawa duit cagagah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di Desa Kalikangkung RT 04 RW 02 Pangkah Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete ya. Ada Klebus dari Yeni Inka ya. Ya, sudah di goyang ya buat balanya Setara yang saat ini lagi masuk angin. Nah, lagi ngereges awak ke. Sing lagi pada katisen yuk, pin anget. Iya, diseruput teh morone ya. Seruput. Nah, mantap wis rasane ya. Aroma jahenya sama aroma cengkehne ya, cengkehe kerasa nemen ya. Iya. Apa maning dong bungkusnya ya. Iya dong bungkusnya dibuka. Wah, jan. Mantap. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balani Setara Paramon.
1: Oke.
0: Selamat pagi.
1: Saporete.
0: Nemen. Sehat alhamdulillah sak rajum.
1: Sarapan
0: dereng sak.
1: Dereng.
0: Sarapane iya kok dilat maning kok. Jasak mudun yang kok sarapan ya?
1: Bener.
0: Iya bener dong. Masa kamu enggak percaya sama Akyu ya? Lima ius. Kalau sa ius itu sedikitan ya, secuilen. Jadi iya, lima ius ya. Lima ius. Sehat. Acak lalin kok tanggal telu likur ketemu ya sak rajun. Iya ketemu ya.
1: Tanggal likur regian
0: wis. Iya sih suwe ya sak. Iya. Ya, sebulan kurang secuil ya sak rajum.
1: Ada kurang tulis kurang akeh.
0: Ya kurang secuil lah wong ki sak alikur ning telu likur kan sebulane kurang secuil pimen sih sak.
1: Ya kurang akeh lah.
0: Ya ora lah kurang secuil lah.
1: Ya wis sing
0: iki. Secuil lah kan. Sekaro kan cabe secuil mbok apa suara apa. Ya
1: kurang secuil lah wong ki. Kurang
0: Iya. Mama Nadia. Jadi Mama Nadia, selamat pagi Pak Guruku. Lope. Pak Guru. Ora terus lah. Ya mulah orang langsung mau nubahin. Ya memang si ngomong nyong bisa nembang siapa lah. Kan nyora pernah ngaku-ngaku bisa nembang. Jingat no sak sehat.
1: Alhamdulillah sehat jen.
0: Mama dia jadi ribut apa dong ya. Rebutan apa dong ya.
1: Apa?
0: Mama dia. Iya. Rebutan apa dong ini sih Mbak Feby Belpas. Selamat pagi Mbak Feby Belpas.
1: Feby.
0: Om Kasnuri aja rudu. Iya, Bu Hodijah salam 2 kapsul Bu Hodijah. Bu Fatimah juga salam 2 kapsul Bu Fatimah.
1: Fatimah.
0: Kang Edi Dedos.
1: Sange Kang
0: Doli. Iya, durung lu tak lute berarti durung Kang Adi Dados. Iya. Iya, grup telep jeger. Iya, Kang Miss begitu. Jadi ngono Om Jasa gawe grup yu.
1: Apa maning?
0: Ganteng-ganteng serigala.
1: Kon temuan. Kelane kuwe.
0: Wong ireng pagi wong ireng.
1: Banyak bukare.
0: Aa Yongki. Mama Lani.
1: Ya.
0: Wingi jasak nang Mbak Yos laka mana dia be ora betah resah dan gelisah. Adrewing ora bareng. Sak ora ketemu mana di? Ora ketemu mama mikir lah mama dia laka mama dia.
1: Orang ketemu.
0: Si Mama dia jam pira monone? Oh. Takone siapa nyong kudu takon siapa?
1: Takon Mama Nadia.
0: Mama Nadia.
2: kenapa kemarin gak ketemu sama jasa kerajum? Ini kan jasa kerajum jadi galon. Oh galon, galon, galon ya. Aduh, Kang Parto, tumben melebu cepet sak.
1: Ya pernah kali ke depan mangkat dagang.
2: Iya, wong ireng. Dagang apa sampean?
1: Dagang tempe sih, dagang apa?
2: Rasan sih, itu busu hadis.
1: Oke, mbak.
2: Ya?
1: Aku mbak, bareng.
2: Oh, mbak boncengan?
1: Iya.
2: Asli?
1: Asli pagungan.
2: Boncengan? Asli sak, terus tempe itu kena panan.
1: Tempe ngarep.
2: Oh, ceritanya kepimpin setannya bikin ujuk-ujuk uang loroan.
1: Ya, semoga uang loroan
2: seperti ya, orang biasanya busu aja kok tiba-tiba. Ya, orang mulai kepo. Cuma kan ya, orang biasanya pingelosnya busu aja dewe. Kan, ya tumben-tumben ini sampein kayak yang bener ya. Iya. Ya, salah. Sampean ngelosnya busu aja itu dewek ya.
1: Yang gimana sih mampu
2: terjawab nang? Oh kayak
1: gue sak.
2: Iya wes piol pagi piol. Iya Mama Ikmah bareng tiga darah manis se.
1: Darah manis.
2: Ah sinal jahit.
1: Jahit sinal kentong.
2: Mama Lani jasak boncengan. Oh jasak boncengannya Mama Hilman manat gadini sesek. Sesek dede. Senengnya ah Mama Lani jangan gitu Mama Lani ya. Gerus ya. Iya ya, jasak. Jasak dewekan ya. Berarti Mama Hilman dewek.
1: Dewek karo anak.
2: Mbak Saada.
1: Saada Mas Awang ya.
2: Yeah, jare Mbak Saada ngonong saiki menua bersama. Saiki takut kehilangan Mbak Ria jasak jadi gandengan terus. Ya, terus di gandeng. Kang Doli pagi Kang Doli ya, stangi Kang Doli ya, stangi ya. Wah iya.
1: Budi
2: Erafana ya. Iya, Mama Elsa. Mama selamat Elsa, pagi Mama Elsa.
1: Mama Alisa Kang Agung.
2: Nje.
1: Mama Uti.
2: Iya. Iya, Trini lagi aring arep deh an.
1: Burung balik.
2: Tuyung.
1: Tukar mana arep?
2: Om Jasak, kowe pria idaman. Cari Kamis begitu, sampein ke pria idaman sak. Terus, sapa maning sak? Kira lagunya apa ya sekarang Jun?
1: Lagunya
2: apa?
1: Semut.
2: Ah?
1: Lubang semut.
2: Lang, maning lubang semut, maning lubang semut. Pacar bidin pagi pacar bidin. Terus mulai ke.
1: Apa
2: mal? Mulai kelelep ke lah. Ya halo. Halo.
1: Halo
2: Bandung. Halo. Halo. Wis kelenger ya. Aduh sakracum nang ning nang ning. Wis langganan nyublak ya. Iya. Lobang semut endi ya sak ya? Lobang semut endi? Di si Jimaniyu di sapa di 6145477. Halo pagi Balane Sara Paramon.
3: Pagi Maria.
2: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut e?
3: Kaporete.
2: Mola.
3: Panjang.
2: Sapor, iya yang panjang dong. Sapor. Sapor. Didika ini gak berangkat sekolah ya?
3: Dan ini izin 2 hari.
2: Oh izin. Oh, nanti bu gurunya dengerin loh. Ini didigani
3: enggak. Ini sakit.
2: Oh, ini nanti nih didigani nih. Nih, dengerin. Nanti bu
3: guru.
2: Nanti bu gurunya dengerin. Oh, didigani enggak berangkat tapi tadi Kata online. Kacau. Gimana didigani?
3: Itu menghibur diri.
2: Oh, menghibur diri bu guru.
3: Biar kakinya
2: enggak
3: sakit.
2: Oh, emang kenapa kakinya?
3: Enggak tahu.
2: Oh, digigit.
3: Pulang dari Taman Karisma.
2: Oh.
3: Malamnya kakinya sakit.
2: Oh, mungkin digigit kali ya.
3: Tadi sore udah periksa.
2: Oh, digigit serangga kali ya, Dede Gani. Iya. ya, mudah-mudahan cepat sembuh.
3: Digigit jasak.
2: Oh, digigit jasak. Pilih mana? Coba digigit jasak sama digigit semut.
3: Digigit jasak.
2: Oh, maunya digigit jasak ya.
3: Kan jasak giginya nggak sakit.
2: Oh, soalnya nggak ada giginya ya.
3: Karena giginya habis ompong.
2: Adil.
3: Belum sarapan?
2: Belum sarapan. Bentar lagi sarapannya mau. Masak sarapan aja disuruh ke situ ya. Mama Lydia, selamat pagi Mama Lydia. Iya.
3: Sama telur. Dadar. Sambal terasi. Mama Lydia.
2: Mama Lydia di 3 ini pagi. Mama Elsa pagi, Mama Elsa. Kamis begitu jasa giginya enggak ada Dede Goni. Iya sudah ompong ya. Iza, Piol. Iya, Dede Gani jengati ini, Dede Gani. Dede Gani jengati ini, hai Dede Gani ganteng. Salamin dong trio jemblem cantik.
3: Hai jengati ini.
2: Iya, salamin dong trio. Trio jemblem cantik.
3: Ibu Suri.
2: Iya, Pak Jabidin.
3: Salam.
2: Selamat pagi Dede Gani, Pak Jabidin. Pak Jabidin J. Kang Parto, Dede Gani enggak berangkat sekolah? Enggak.
3: Izin Kang Parto.
2: Izin 2 hari Kang Parto.
3: Berangkatnya besok.
2: Besok sudah berangkat ya. Terus
3: lanjut lah.
2: Nah, lagunya apa ini?
3: Ini mau lagu apa?
2: Lagunya apa?
3: Lagu cantik.
2: Oh, lagi cantik. Iya, Kang Mukhtar bareng Mama Enot aja pesan bis ke apa pesan suara. Wis domongi pesan suara ora. Jangan pesan suara ya.
3: Kami bakar matu ya.
2: Iya. Oh. Lagune apa? Si Dene. Lagi cantik.
3: Cantik.
2: Oh, lagi cantik. Apa?
3: Iya, kayak Mbak Ria.
2: Oh, lagunya lagi cantik ya. Dede Gani kan lo kata gitu. Mama Lani, Ibu Lani, Dede Gani ya. Lagi cantik ya.
3: Oke,
2: okay, terus. Iya.
3: Mama Kiwi, Mama Wajib ya, Mama. Ha, nih. Saya

0: Zara Manis,
1: yo.
0: Mama Wiwin, Mama Ikma, Mbak Nia, Wong Ireng,
1: yo.
0: Mama Ari, Bapak Ari, Bapak Uya, Mama
1: Bapak Uya,
0: Uya,
1: Mama Uya.
0: Empat Bangir ya.
1: Empat Dara Bangir ya.
0: Empat Dara Bangir. Mama Karisma.
1: Iya.
0: Mama Ne Uya.
1: Iya. Iya.
0: Ini siapa ya?
1: Mbak Saada.
0: Oh, Mbak Saada.
1: Iya.
0: Ayah HM.
1: Kang Mukhtar Mama Enot.
0: Kang Mukhtar Mama Enot.
1: Bu Titi Nurani.
0: Kang Tati Kim. Mama Bu Joko Komen.
1: Iya.
0: Bu Ida pagi, Bu Ida.
1: Bu Ida, selamat Kang pagi, Doni. Bu Ida.
0: Iya, terus
1: kok.
0: Mama Adi sama aku ya.
1: Iya.
0: Kak Koyu Martin. Mama Dian Kusuhilu. Mama Titi.
1: Iya.
0: Dari Bapak Tegondo.
1: Iya.
0: Pakai Tidak Terkara Terhadap.
1: Jeger,
0: Jin, Mbak Eka, Erwin,
1: Mbak
0: Eka,
1: Abah
0: Alul, Lumuti,
1: Yo.